0: gak kerasa lagi. Iya, mungkin sinyalnya. Oh ya, ini udah mulai berdering ya. Oke, boleh. Ih, kok mau diangkat susah ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Halo Mbak Cindy.
1: Halo Mbak Nia. Dingin-dingin sudah naik gunung.
0: Iya dong. Demi apa coba?
1: Tapi aku sudah gobias loh.
0: Udah jalan-jalan kemana itu?
1: Sampai... Oh, aku sudah lari sampai Botol.
0: Luar biasa ya sampai
1: Botol. Terus muter lagi nyampe rumah dari lihat cucian banyak nompok.
0: Tinggal cuci nanti ya.
1: Tapi mau sarapan dulu, aku sama Gendut Hindri bapaknya Naura.
0: Enak banget itu, Masya Allah. Tuh bapaknya Naura lempar tuh, mau dilempar tuh.
1: Buat temen Teh Moro, kalau Cindy mah bukan kopi.
0: Iya, Mbak Nianya. Bener, Nia juga kurang seneng kopi, enak Teh Moro ya, lebih seger.
1: Kalau ngopi mah kalau lagi pusing banget. Karena gak punya duit, jadi yang ngopi.
0: Ngopi masa ya, aduh. Kayak judul lagu tuh. Mau lagu apa Mbak Cindy?
1: Lagunya aku buat kopi bapaknya Naura. Main kecepet, ngintil apa enak jire.
0: Oke, ngintil baik.
1: Ya bapaknya Naura ya, Cindy buntut. Salamnya juga buntut baik, aku buat kopi sing gratis, orang bayar.
0: Iya,
1: terus. Pokoknya kopi baik lah, sampai set. Fan setara FM Kebumen yang tiada tara.
0: Luar biasa.
1: Oke,
0: ya.
1: Yang selalu monit. Ya selamat pagi lah buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat berarasaki full barok.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Cindy. Lanjut, ayo yang mau naik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jeremix. Apa pagi. Kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, apa kabar Bu Yati? Sehat? Halo? Ih kok gak ada Bu Yati? Kok, aduh, ini sinyalnya kayaknya kemeresek ya. Ayo lanjut HP-nya ini. Lanjut pencet lagi Sobat Sara. HP-nya aneh banget, gerak-gerak sendiri tuh. Astagfirullah, ini susah banget ya HP-nya ya. Ayo pencet. Ibu Yati turun tadi ya, nggak tahu kenapa sinyalnya emang lagi susah ini ya. Oke, ada yang mulai berdering ya. Berdering atau berdering beda-beda ya. Bentar. Ih, kok dipencetnya? Perlu effort sekali ini ya kalau mau mencet angkat telepon. Susah soalnya layarnya hitam di sini. Udah dipencet jawab padahal kok tetap gak muncul ya. Ih. HP-nya rewel banget. Ayo sebesar ayo langsung mencet. Ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo Bunda Julit. Apa kabar hari ini Bunda?
3: Alhamdulillah, sinyalnya mau berteman sama Julit.
0: Alhamdulillah, kenalan sama sinyal ya, biar mau berteman ya.
3: Ya, sinyalnya tuh harus dirayu dulu.
0: Iyalah, benar. Mau lagu apa nih? Tumben mau naik?
3: Lagunya apa ya? Aku dengar Mbak Cindy tadi jadi gatel pengen naik. Hai Mbak Cindy. Kamu udah lari kemana aja Mbak Cindy?
0: Udah sampai bocor tadi katanya.
3: Aku aja baru mulai lari dari kenyataan.
0: Ngimpi mulu sih. Jangan dibantal mulu ya biar enggak lari jadi kenyataan ya.
1: Mbak Cindy nomor berapa ini?
0: Dirimu nomor 3 berarti ya. Tadi ya Bu Yati enggak bisa naik. Udah salah malah
3: Mbak. Mbak Yati. Dari kenyataan sama Jelit.
0: Aduh, lagunya mau apa? Dirimu ngikut?
3: Enggak mau, aku mau apa itu ya judulnya ya?
0: Apa?
3: Judul aku lupa. Ada enggak judulnya aku lupa?
0: Oh, bikin sendiri lagunya besok ya.
3: Tanpa batas waktu punya Happy kalau enggak salah.
0: Apa tanpa batas waktu?
3: Iya.
0: Emang ada?
3: Ada. Pas yang enggak ada di Starbumen.
0: Iyalah, adalah. Oke, oke, boleh nanti punya Happy nih ada.
3: Anggap aja ada ya kan?
0: Iya, ada. Udah, salamnya.
3: Salamnya buat yang lain, Mbak. Ibu Yati ya.
0: Mm-mm. Bapaknya
3: sama
0: Naura.
3: Sama yang mau naik dan buat yang gak bisa naik, ayo kita naik. Gak apa-apa, sengaja aku lama-lamain biar Mbak Yaya gatel.
0: Tendang Mbak Yaya ya, tendang aja nih ya. Tukang julid ya.
3: Buat Nia, petugas. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Julid. Ya, ada apa nih? Makasih Bunda yang udah naikin laguku. Oh iya, dari Mbak Putri ya. Terus ada Mbak Karto. Waalaikumsalam buat Mbak Karto. Selamat pagi Mbak Nia, mau request lagunya Hitam Putih Fotomu. Waduh, itu gak masuk ya Mbak. Hari ini kita DJ Remix Mbak lagunya ya, hari Minggu. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari Mbak Karto, buat Mania Matugas, semoga sehat selalu. Makasih, waalaikumsalam. Ya, thank you banget buat Mbak Karto. Dari Bu Heni ya, boleh nih ya puterin pesan suaranya nih.
4: Assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
0: Pagi
4: Mbak Nia.
0: Iya.
4: Salam-salam buat Bunda Ervito, buat Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Tika Darmanto, Mbak Putri Cantik, dan buat semuanya aja. Lagunya ikutan aja, soalnya mau ikut sepeda santai. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya. Terima
0: siap,
4: kasih.
0: Iya, makasih Bu Heni.
4: Salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya sobat Sara FM, nanti lanjut sesi 2 ya. Yang belum kebagian, selamat pagi semuanya. Iyalah, semangat ya. Walaupun belum kebagian tuh masih banyak waktu insya Allah nanti ya. Kita lebih semangat lagi, nanti lebih gercep lagi mencet-mencetnya ya, biar kebagian. Oke, dan makasih yang udah nyempetin gabung hari ini. Semoga kita semua sehat, bahagia, full barokah, dan juga ya dompetnya banyak isinya ya. Tapi isinya bukan nota-nota aja, bukan kwitansi, isinya duit dong ya. Iya, isinya bukan duit Mbak Nia ya, cuma kertas, kwitansi, habis beli ini, habis beli itu, udah habis. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Iya ya, gimana lagi nih, udah tanggal tua gitu ya. Tinggal yang warna biru-biru doang Mbak Nia. Ya, birunya bukan 50.000 tapi 2.000. Ya, ya apa deh, tetap semangat ya. Makanya nih sobat Sar FM, waktu pas uangnya masih banyak gitu ya, waktu-waktu awal bulan gitu ya, disisihin sedikit gitu untuk beli paket kesehatan Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, ya. Entah itu diri kita sendiri ataupun anak kita ataupun keluarga kita, istri, suami ya, yang sering mengalami masalah penglihatan, mata rabun, jauh, rabun dekat, mata silinder, katarak, glukoma, buruan silahkan minum rutin apa? Iya, benar banget, Vitama. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Buruan deh, jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kehabisan, karena emang banyak yang udah membuktikan khasiat dari Vitama, solusi kesehatan mata. Iya. Oke, ini aku puterin dulu deh lagu berikutnya dulu. Ada Gadis Manis Kalimantan, session bareng Nia di DJ Remix yang asyik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM K.

Masih bersama dia bareng DJ Remix pagi ini. Asik banget. Yuk lanjut sesi Pond Live kedua. Yang mau gabung naik, buruan naik aja ya. Ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ini kayaknya ada yang desel ini ya. Bentar. Soalnya di sini susah diangkatnya. Halo. Kok enggak ada? Bentar, udah diangkat juga kok hilang ya. Coba dipencet lagi sobat Sara FM. Soalnya notifnya hilang. Ya. Di sini berdering tapi di HP di sini enggak ada yang telepon. Gimana ini? Ya, belum bisa buat ngangkat HP-nya ya. Harap maklum. Iya, minta dilem biru ini sebenarnya. Kayaknya udah lelah HP-nya ya. Iya, udah lelah. Oke, ini nih masuk. Ada panggilan masuk kok hilang ya. Nge-lag HP-nya. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Kok ngilang lagi? Gimana sih udah diangkat? Ayo buruan sama Sarewew ya. Ini dari tadi ada yang udah diangkat tapi ngilang. Ada yang belum keangkat udah gak berdering lagi. Udah gak ada notifnya. Ditahan dulu ya. Ibu Karwina, kok di sini nggak ada sih? Di sini nggak ada yang buat angkat, Ibu. Padahal di

0: Lagu Mbak.
1: Lagunya boleh, lagu apa? Lagu terakhir nih, Bu.
0: Mengapa Dua?
1: Mengapa Dua? Boleh.
0: Salam jawab nih, Mbak.
1: Silakan.
0: Salam buat Mihani, Bapak Hani. Mbak Saminta, Tika Darmanto, Bunda Vito, Bunda Juli, Mbak Yaya, Mbak Isna. Terus.
1: Terus siapa lagi, Ibu? Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah turun lagi tuh Bu Yati sinyalnya ya. Ternyata begitu ya, Sobat Sara FM. Wah, cukup tahu aja sinyalnya emang lagi sulit diajak bekerja sama ya. Harus berteman sama sinyal dulu kali ya. Selamat pagi buat Ibu Suci ya. Katanya mau minta lagunya Cintaku Klepek-klepek Mania. Salamnya buat tetangga aku yang lagi pada kerja bakti. Semangat terus ya. Ya. Ibu Suci sama kakak juga. Masa gak ikut kerja bakti, Ibu? Ya, semoga sehat selalu petugas sampai tuntas buat manianya. Terima kasih. Iya, makasih juga ya buat Ibu Suci ya. Ada Pak Yanto di Maru. Waalaikumsalam. Kok oldies memories, Bapak? Iya, DJ Remix ya Pak Yanto ya. Kabarnya kemarin katanya naik-naik ke gunung ya. Kayak judul lagu di. Semoga sehat selalu ya, amin. Salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mbak Sri, ada Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mas Andre, Mama Asra, Bapak Rino, Pak Gendro, Pak Sutar, Bapak Ijo. Pokoknya untuk semua fans Radio Stara FM. Untuk Mbak Nianya, semoga sehat selalu juga semuanya. Lagunya Gedang Goreng Regane Rongewu. Oh ini ya, si Jiping Selawe ya. Tadi udah muncul Pak Yanto ya. Semoga sehat selalu, makasih. Amin, makasih buat Pak Yanto. Ada Mbak Yanti di Marun. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. DJ Remix, salam buat semua sobat Sara FM. Semoga sehat selalu. Buat Mania, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah. Amin. Lagunya ngikut kakakku aja. Terima kasih Mbak Nia atas waktunya. Makasih kembali buat Mbak Yanti yang ada di Marun ya. Iya, ini HP-nya error banget Sobat Sara FM. Jadi kurang semangat banget ya kalau HP-nya gini ya. Padahal baterainya tuh udah, baterainya udah full banget. Baterai udah full, wifi udah full. Cuma HP-nya nge-lag aja dari tadi nih. Banyak banget yang desel. Ada Bu, oh ada Bunda Titin, mat pagi. Ada Pak Sutar, Bu Yati aja naik dua kali tapi turun juga. Ada Bu Karmina, ada Mama Rizky di Tanah Sari. Hai. Iya ya, selamat pagi ya. Pokoknya semoga semuanya sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Kalau udah sehat, udah semangat, lanjutin aktivitasnya juga. Pokoknya pokoknya tinggal apa Mania? Ya pokoknya tinggal kita minum teh moro dong. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik. Yang belum pernah minum teh moro, wah, rugi banget ya. Mulai harga berapa teh moro, ada yang tahu enggak? Ya, mulai dari 15.000 aja. Ya, silakan bisa Anda coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Hangat nikmat lagi ya. Dan barangkali juga ada yang sering mengalami gatal-gatal karena digigit serangga ataupun karena alergi gitu ya. Silakan juga boleh banget rutin minum, ini ya, rutin olesin minyak herbal sultananya. Jadi kalau di rumah belum ada stok sultana nih, harus beli ya. Mulai 15.000 aja udah dapetin minyak herbal serbaguna sultana. Jadi bisa untuk dibalur, bisa untuk pijat urut, bisa untuk yang kesleo, bisa untuk yang sakit gigi. Banyak banget deh manfaat sultana yang bisa kita gunakan. Yang sering pergi-pergi gitu ya, mabuk perjalanan, di jalan kurang enak, mual gitu ya, olesin balurin minyak herbal sultana aja. Minyak herbal serbaguna.

dapatkan Sultana Diabetik dan agen-agen rasami kami. Yuk nih puterin ada lagu. Oh, ABG tua ya. Stay tune bareng Nia di DJ Remix yang asyik banget.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Makasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah mengikuti Nia ya pada kesempatan pagi ini bareng acara di Jeremix. Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Iya, amin amin amin ya rabbal alamin ya. Selamat pagi buat Pak Tono ya. Nanti lanjut gabung aja ya Pak Tono, Kang Imam ya. Gabung bareng acara Sonetaria jam 8 sampai jam 10 nanti Sonetaria membersamai Anda. Jadi nanti Nia puteri lagu-lagu koleksinya ya. Ada Pak Haji Roma Irama ya sampai jam 10 nanti. Jadi stay tune terus, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi Sobat Sara FM Kebumen. Pagi hari ini hadir lagi nih yang membersamai Anda. Walaupun dengan acara yang berbeda hari ini ya. Ya, hari ini dia hadir spesial banget di edisi hari Minggu ya. Di tanggal 30 Agustus bareng acara Sonetaria. Iya, jadi buruan stay tune terus bareng nih ya di Sonetaria. Pagi ini nih ya puterin selama 2 jam ke depan lagu-lagunya sang raja dangdut ya. Iya, Bang Haji Roma Irama, mantep banget deh. Banyak banget yang udah gabung request, banyak juga yang udah suka-suka banget sama lagu-lagu favoritnya ya. Banyak banget koleksi-koleksi dari ya sang raja dangdut ya. Oh, benar banget Soneta. Iya ya. Dan oke, enggak apa-apa, thank you banget yang udah pada gabung ya. Kayaknya pada lupa-lupa hari ya. Enggak apa-apa deh ya. Dan semoga semuanya hari ini sehat-sehat, bahagia. Yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya, bisa di 085186069984, 085186069984. Iya, jangan lupa pagi ini nih ya masih bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Banyak sudah yang membuktikan, jadi ayo buruan ya, buktikan juga ya Sobat Sara FM semuanya, sehatkan badan bareng Habu Top. Oke, lanjut kita bergoyang lagi, berdendang bareng Sonetaria. Ada Dawai Asmara, jangan kemana-mana, tetap bersama nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu baru serbu muncul, ada Jatuh Cinta ya, dari kelasinya Sang Raja Dangdut kita juga ya. Tadi udah nih yang munculin. Dan Oke, thank you banget yang udah pada gabung pagi ini. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin ya. Karena paling utama ya yang selalu ditanyain orang itu apa kabar, sehat atau enggak ya. Enggak pernah tuh ditanyain apa kabar, masih banyak duitnya. Ya emang dia mau ngasih ya? Enggak ya. Iya, enggak bakal mungkin ditanyain itu ya. Paling utama ditanya tuh kesehatan nih. Sobat Sarah FM ya. Iya, kalau udah kena kolesterol juga ya harus segera di normalkan kadar kolesterolnya. Jangan mentang-mentang ya inilah Mbak Nia ya, tenang aja masih aman kok, masih ini kok. Jangan ya, gak baik pokoknya ya, bahaya lama-lama tuh kalau numpuk kolesterolnya tambah tinggi, tambah banyak, bahaya untuk kesehatan juga. Jadi sekarang tunggu apa lagi, yuk buruan untuk semua sobat Sara FM normalkan kolesterol ya, dengan coba rutin selalu minum yang namanya ya Habutop dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, jelas, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan apalagi yang ditunggu-tunggu iya. Dan yang paling penting nih, Habutop nih satu-satunya herbal alami, jadi tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ayo buruan beli, jangan sampai kehabisan untuk Habutopnya. Belinya juga hanya tersedia di apotik-apotik terdekat rumah Anda, dan juga ada di ya yang udah bekerja sama dengan Radio Star FM ya, apotik dan agen resmi kaminya. Kalau belum kerja sama enggak ada Mania di sana. Jelas gak ada dong. Iya. Makanya harus tahu ya mana yang udah bekerja sama dengan Radio Star FM Kebumen. Buruan jangan sampai kehabisan beli Habutopnya, karena udah banyak banget yang borong beli Habutop. Oke. Iya dong. Dan thank you banget yang udah selalu rutin minum Habutop gitu ya. Semoga semuanya tambah sehat, tambah baik, tambah semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit diabetes, membantu Anda juga untuk ya yang sering mengalami mah kambuh, terus darah tinggi kambuh. Nah, itu juga bisa banget dibantu dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya sobat Sara FM ya, tetap semangat jalani hari, minum Habutop selalu. Dan oke, dilanjut baca semua atensinya. Banyak ya. Banyak yang belum gabung, silakan. Jadi gabung aja, ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Wah, gabung nih di Sonetaria. Salam buat Bu Karmina, Bunda Julit, Bu Yanti, ada Mbak Sri, Mbak Partini, Om Asra, Bunda Nisalis, Mahrin, Bu Yati, Mbak Cindy,

0: Thank you banget ya buat Mbak Liana. Pak Sutar kayaknya lagi lupa hari ya Pak Sutar ya, sonetari ya Pak Sutar. Iya, selamat pagi nih buat Mbak Alas Kadici Pari Cilacap. Selamat pagi sonetari ya, sehat selalu buat Mbak Nia, lagunya Jatuh Cinta. Dari Roma Irama terputar buat Bunda Rumi, Pak Karim, Mas Andre, Papa Ijo, Bu Cindy, Mama Ashifa, Bapaknya Nora, Mbak Sri, dan buat semua sobat Star aja. Buat Mbak Nia mau tugas, semoga sehat selalu. Thank you buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap ya. Dari Mas Andre, mat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya katanya Andre 2 hari ngilang, Nia juga ikutan ngilang. Gabung di Soretaria, request lagunya Bimbang. Salamnya buat Ibu Ayu Gemang, Ibu Fatur Cantik, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Arvito, Bunda Julit, Bunda Nesales, Bunda Wartik, Mama Ririn, ada Mafia, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Kembar, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Kang Mustin, Kang Mama, Tapa Rayuna, Mbak Nora, dan buat semua sobat Star aja. Buat Mbak Nia siaran, tetap semangat dan ingat pesan Om Pariono ya, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Selamat pagi juga nih buat Pak Paijo ya. Hadir lagunya Sanitaria Syahdu ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Bania semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih, jangan lupa bahagia Bania. Pesan Mas Andre ini mah pesannya dilempar sana lempar sini ya. Mantep banget ini ya sobat Stara. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya katanya mau lari pagi ya, karena mau ikut jalan sehat Mbak Nia. Wih mantap. Salamnya buat semua grup Stara FM. Ini ada grup Fastaf SS Kumala. Ucapannya selamat pagi, selamat aktivitas, salam sehat selalu buat Mbak Nia, selamat tugas, dan jangan lupa bahagia. Thank you Mama Ririn. Mama Rizky di Tanah Sari ya. Selamat pagi juga sonetaria, lagunya Yang Sayang ya. Tolong di playka, salamnya buat Bang Iki, Bu Darvito, Mbak Putri, Mbak Aula, Mbak Astra, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Amma, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim Chicken, Om Pariono, Mas Andre, dan buat semua pendengar Star FM. Buat Paniam, matugas sampai tuntas. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga buat Mama Rizky di Tanah Sari. Dari Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Waalaikumsalam, gimana Mbak Nia, masih semangat? Masih dong. Lagunya Ani ya, kirim semua yang lagi, salam semua fotokopi yang di tadi pagi yang lagi pada monitor. Dan nambah buat Mbak Alaska, Bundir, Pusa Minten, Pak Sasongko, salam kenal. Ada Bunda Juli, Bunda Nisalis, Bunda Juli, Tama Intan, Tama Asraf. Terima kasih untuk Mbak Nianya, matugas, sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri ya. Dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Sonetaria di Stara Kebumen, salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Ayu, Mbak Yaya, Mbak Sri. Ada Umi Hanif, Bapaknya Nora, Papa Riona, Pak Karim, Mbak Ahmad, Mas Oyong, Mas Sandi. Terus untuk semuanya, lagunya Siapa Yang Punya. Terima kasih Mbak Nia. Ditunggu ya Kang Imam Butuh ya untuk lagunya. Dari Mbak Yanti di Marun Purworejo, waalaikumsalam. DTL ya, nadunya sih banget. Katanya Mbak Yanti gabung ya. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga. Ada Bu Tika, Bu Samitan, Bunda Arvito, Bapaknya Nora, Pak Deslamat, Om Gendro, Pak Sutar, Mas Faris, Papa Ijo, Mas Andre, Bu Karmina, Bunda Arvito. Terus ada Bu Sakina juga, Mbak Sri, Bunda Julit, Umi Hanif sekeluarga, Mbak Siti Kalikutes, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia aktivitas dan dilancarkan segala urusannya, sehat-sehat selalu. Lagunya Mbak Pertemuan ya. Tapi kapan ya saya bertemu Mbak Nia? Makasih Mbak Nia. Iya Mbak Yanti, kapan ya? Kapan-kapan deh ya. Iya, sayang banget ya, jauh banget. Marun itu jauh ya, Marun Purworejo tuh jauh kayaknya ya. 1 jam lebih mungkin ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu ya Mbak Yanti ya. Oh, ada Bunda Ervito Akbar di Pituru. Pesan suara Bunder ya. Boleh nih yang munculin nih.
1: Halo Mbak Nia cantik, met
0: iya, pagi. Iya, pagi juga.
1: Bunda Ervito Akbar Pitur hadir mau minta lagu. Wah. Kehilangan.
0: Kehilangan.
1: Salam untuk semua.

0: Penyajang lagi pada monitor Sonitaria bersama Mbak Nia yang cantik jelita tiada tara. Met pagi, met aktivitas, jangan lupa mandi, bangun. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
1: Kehilangan.
0: Cerdas, okay. Makasih, assalamualaikum, bye-bye,
1: maksimal. Wah, terima kasih Bunda Arvito ya, dari Pituro, sehat selalu ya. Dari Pak Untung Subagio, pesan suara boleh juga nih yang munculin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Nia.
1: Iya, pagi.
2: Mau request lagunya Kelana. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Novi, Mbak Nesya, Putri Selatan, Bu Ervito, Pak Karim Chicken, Veteran, Om Gendro, Mas Hafiz Jambi, Pak Sutar, Pak Bambang Kasiman, dan semuanya saja buat Mbak Nianya Matuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Pak Untung Subagio. Dari Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam, gabung lagi Mbak Nia, tetap semangat ya. Pak Yanto minta lagunya katanya Sebujur Bangkai. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mbak Nia mau tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Waalaikumsalam. Makasih buat Pak Yanto ya, sehat selalu ya bersama Mbak Yantinya, lancar usaha, berkah-berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mantep banget nih lagi masak-masak semprong kayaknya ya. Oke, lanjut nih ke lagu bimbang ya, yang lagi bimbang pagi-pagi. Wih, cocok banget nih sama lagunya ya. Stay tune bareng nih ya di Sonetaria ya. Jangan kemana-mana sampai jam 10 nanti.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Ketumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Putri, pagi ya. Pagi-pagi udah lari-lari, capek. Walaupun capek tapi bikin sehat ya badannya ya. Iya dong. Yuk lanjut sesi PonLab. Ya mau gabung ayo buruan, gabung aja di 0851-8606-9984. Mana nih yang mau naik, mana ya? Kok gak ada? Iya, kayaknya banyak yang desel tadi. Kok gak berdering sih? Oh, ada nih. Coba nih angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sanitaria.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: Pagi, Bu Yati, apa kabar hari ini, Ibu?
1: Baik, alhamdulillah, Mbak Nisi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Sebelum putus teleponnya mau lagu apa, Bu? Sama lanjut salam-salam, Bu.
1: Lagunya Keranda Cinta.
0: Oke, Keranda Cinta, salamnya.
1: Salam-salam buat Umi Hani, Mbak Saminten, terus Bu Darmito, tapi Kak Nginom ya, gak denger ya.
0: Iya, tadi pesan suara udah.
1: Iya. Terus Bu Daculi, Mbak Yaya, Mbak Isnam, Bunda Warti, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Ayu, Bu Tuti Grabak, Bapaknya Naura, terus Mbak Ahmad, Bu Karmina, Mama Asro, Bu Heni, Teh Rosita, Mas Abi Jambe dan istri, terus Mas Oyong, Mas Darminto, Putika Darmanto, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti Kalkotes, Mbak Rizky, Mbak Nur Girong, Putih Selatan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Mama Agung, Mama Rohim, Mama Rizky, terus Kak Mamat, Mbak Selamat, banyak kembar lupa.
0: Ada siapa lagi?
1: Mbak Jabrin, Mbak Selamat, Turit Kembal, Mas Giman Lajar, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Mariono, Bunda Tujuh Mas Dhani, dan semuanya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Terima kasih.
1: Selamat tugas, Pak Yanto lupa lagi.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih, selamat tugas. Sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, sehat selalu buat Ibu Yati. Lanjut, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, pagi juga jelang siang. Halo, apa kabar?
2: Halo, halo. Siapa yang berjalan sehat?
0: Siapa ya? Tadi ya banyak kayaknya tuh, Mama Rini.
2: Oh, udah jalan sehat tadi pagi kok. Nah, sama lari lagi.
0: Udah sampai bocor ya, jangan sehatnya ya.
2: Ayo tiap hari lari pagi deh. Nanti kalau capek ya jalan.
0: Iya, iya.
2: Lagunya aku Sebujur Bangke.
0: Sebujur. Oh, sama nih kayak Pak Yanto. Boleh nanti dinaikin langsung.
2: Oh,
0: berarti
2: sehat ya, Pak.
0: Sehati ya. Oke deh, dinaikin langsung nanti. Ini ya puterin.
2: Berarti sehati. Pak Yanto Maron. Iya, bukan?
0: Iya, benar.
2: Oh, Pak Yanto Maron. Hati pas sama Cindy, Pak.
0: Lagi pas, lagi pas ya. Lagi sama, waduh.
2: Salamnya aku fotokopi Bu Yati lah. Oke, Miki. Kalau nyong nambenyong cuma ikakin. Berkabe, baik, asam peset. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia cantik sama tugas, terus semangat, mudah rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Kita tunggu lagu Nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Cindy. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Sanitaria.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sanitaria, Mbak Nia.
0: Iya, pagi Bu Karwina, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah,
0: sehat ya Ibu ya?
3: Sehat, Mbak. Ya, sehat.
0: Ih, sehat, baik, alhamdulillah.
3: Iya, minta lagunya Keramat enggaknya?
0: Keramat, oke, iya. Boleh.
3: Lagunya Keramat. Iya. Salamnya barusan Mbak Cindy, Bu Yati, terus siapa ya, Bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Sri, Mama Rizky, Bunda Ervito, dan semuanya aja ikut fotokopi Bu Yati yang lain.
0: Oke, fotokopi aja ya.
3: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Karmina. Cukup dulu ya sama Sara FM ya. Udah cukup dulu karena udah penuh juga untuk lagunya. Iya, udah penuh ya. Udah gak bisa nih puterin lagi. Full banget pokoknya ya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Sehat-sehat, bahagia. Ada Bapak Kekolbi di Muktisari. Selamat pagi juga. Katanya salam kenal ya. Buat salamnya buat semuanya aja. Salam kenal dari Bapak Kekolbi. Untuk lagunya Indonesia, buat Mbak Nia tugas aja sampai paripurno. Makasih Mbak Nia. Makasih buat Bapak Kekolbi, sehat selalu ya. Pokoknya thank you udah nyempetin gabung merapat hari ini. Iya, semoga semuanya sehat bahagia Sobat Sara FM hari ini. Dan juga ya tentunya jangan lupa minum 2 kapsul Vitamanya. Tetap sehatkan mata bareng Vitama, karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Tunggu apa lagi, beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami, oke? Okay? Jangan sampai kehabisan stok Vitama di rumah ya. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini?

0: dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat pitama ya, Bob.
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

gimana Ani? Udah selesai nyuci belum sih Ani ya? Lagi sibuk ya Ani ya, ikut jalan sehat kayaknya ini ya. Masih bau-bau hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Semangat, semangat, semangat. Jalani hari dengan penuh semangat. Udah mulai cerah banget hari ini ya. Iya, mau ya mau pon live? Boleh, boleh, boleh. Dia tunggu ya di pon live sesi 2-nya yang mau naik nih ya. Tunggu di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sanetaria. Halo, kok nggak ada suaranya? Halo, waduh, kenapa ini ya? Udah diangkat padahal timernya udah jalan, ada 10 detik tadi ya. Ya udah, baca atensi dulu dari Mama Gaby di Purworejo. Waalaikumsalam. Mania, udah lama aku gak naik, salam aja ya buat semua fans Stara FM, buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu. Lagunya katanya ngikut aja. Makasih Mama Gaby, sehat-sehat ya. Gak apa-apa, yang penting Mia tahu kabarnya sehat ya. Semoga besok bisa lebih rutin atensi dan monit lagi. Ada juga dari siapa ini? Oh, dari Mbah Bawor ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Benia kalau masih minta waktu, masih kebagian waktu, katanya mau minta lagunya menunggu. Salamnya buat semua fans Radio Stara FM, buat Benianya petugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya Mbah Bawor ya. Tapi lagunya udah penuh, maaf banget ya. Jadi belum bisa nih puterin lagi untuk semua lagunya. Sangat-sangat luar biasa banyaknya yang udah

dengan Sultana minyak herbal serbaguna. Ada yang tahu beli Sultana di mana? Belinya di apotek dong dan di agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja. Ya, terjangkau banget, apalagi kemasannya tuh yang gampang dibawa kemana-mana, jadi efisienable ya, kemasannya kecil gitu ya. Dan barangkali juga ada sobat Sara FM yang udah selalu order Sultana gitu ya, tapi ya belinya yang kecil, cepat habis menia. Nah, Nia saranin belinya yang paling gede aja, yang 100 mili ya, yang mulai dari berapa yang 100 mili menia? Ya, mulai dari Rp47.000. Jadi silakan bisa dicoba, dirasakan khasiatnya, bisa juga untuk yang apa menia? Ya, untuk yang sering pengen kerokan, pijat dan urut, bisa juga oles-oles balurin minyak herbal Sultananya, minyak herbal serbaguna. Dan bisa juga untuk anak-anak, dewasa, orang tua, pokoknya cocok untuk semua kalangan usia. Jadi gak usah khawatir ya sobat Sara FM, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Oke deh ya. Mama Sila, angel ya, emang angel Mama Sila. Tadi udah halo-halo kemana? Masya Allah, semangat ya. Semoga di lain waktu bisa bergabung lagi. Oke, ini yang puterin deh, ada lagu Keramat.

0: ngono tembangane barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tuwa pian apa
1: Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: sana ana tembang aneh, jebule dudu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget ya atas semua kebersamaan sobat-sobat Star FM yang sudah menemani Nia pagi hari ini. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya di

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM, Kemiri.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: kenapa Jo? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jo?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jum. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jum. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu ku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habuto, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Papa, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana?
1: Itu motornya yang lampunya iyip-iyip. Kayak orang lagi kurang darah.
0: Oh, iya. Itu, dia bawa sesuatu pakai kresek putih. Teropong mana teropong?
1: Terong, bos.
0: Teropong ya, Di, teropong.
1: Oh, ini, bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: mental, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

Irban, paling top, Rebu Top, produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Rebu Top.

0: daripada segera saja konsumsi Herbal Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbal Top. Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Dinda. Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Stara FM Kebumen. Hai, ketemu sama Rena siang hari ini. Spesial hari Minggu. Iya, yeah, jam 1 sampai jam 3 no lagu Malaysia. Karena hari Minggu saatnya kita nikmati lagu-lagu Bollywood. Bollymania ya, yang mau gabung langsung aja ke 085-1860-699-84. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, Rena tunggu kirimnya. 085-1860-699-84 bersama produk dari PT Denatur Indonesia Grup Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia,

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain,

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

thank you banget yang udah gabung nih. Yang belum masih ditunggu ya, SMS WhatsApp Anda, ayo kirim 085-186-09984 spesial hari Minggu. Jangan lupa lagunya lagu-lagu Boli. Nggak request lagu Malaysia, skip dulu. Ganti requestan lagu aja ya. Hoyong selamat siang juga. Boleh lagunya ditunggu, salamnya buat semuanya aja. Thank you. Ega Nyumji selamat siang juga, kabar baik alhamdulillah. Salamnya buat keluarga besar Setara ke FM Kebumen. Salam sehat satu frekuensi buat Barenanya, matugas sehat selalu. Amin, terima kasih.

Lanjut. Halo Andre, selamat siang juga. Iya, Bunda Richard terbanget. Lagunya boleh ditunggu ya. Buat Bu Ayu, Gemoy, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Vita, Bunda Juliet, Bunda Nestalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat, Om Paryono, dan buat semua sobat Stara FM Kebumen. Buat Bu Arenanya mas siaran aja. Okay, thank you ya. Curi, curi, cuke, cuke. Sobat Stara FM. Ya, ada Habbo Top di rumah Anda. Mantap. Kalau ada ya, lanjutkan konsumsi selalu biar hidupnya selalu sehat. Kalaupun sekarang memang lagi ada yang sakit gitu, ya udah obatin pakai Habbo Top segala keluhan sakit Anda, insya Allah aman. Kalau konsumsi secara rutin Habbo Top obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Silakan harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: pikiran dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Masih di Bulimania. Selamat siang yang baru gabung. Rena masih terus temenin Anda siang hari ini sampai nanti jam 3 full lagu-lagu Boli. Halo, masih ditunggu gabung Anda. Ayo SMS WhatsApp kirimnya ke 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Ada yang mau pon live? Kalau ada yang mau pon live, Rena angkatin ya. Iya, siapa nih yang mau naik pertama? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mbak Rena.
0: Siang juga, halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Selamat kabarnya, Mbak Rena.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya, satu bulan lagi ketemu.
0: Iya nih.
1: Satu kabar. Cuma hari ini lagi bisa ketemu.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena cantik?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Makanya bisa siaran siang hari ini.
1: Amin, amin.
0: Sehat juga kan bun? Aduh, sehat juga kan ini? Ih, melorot baik. Lagu apa?
1: Lagunya apa sih ya?
0: Apa ya? Pengennya
1: aku ikut aja lah, Mbak Rena yang
0: ikut. Kenapa iya, gak pilih ikut aja?
1: Nggak bisa sih, lagunya apa?
0: Oh iya, udah nanti dikasih ya, pilihin ya.
1: Ya pokoknya dikasih aja kan enak dikasih.
0: Oke, salam.
1: Ya salam buat Pak Putri, makasih banyak pilih yang mengerti. Terus salam buat Bapak Ibu Komis, Bapak Ibu Fatur, Bu Heni, Bu Deka Darmanto, Mama Astra, Suta Minten, Masih Mami Putu, Kang Yati Andika, Kang Mokin, Kang Arsen,
0: iya.
1: Pak Karintikan, Pak Perjana di Wonosobo, juga salam buat Bu Yati, Bunda Warti, Bunda Partini, Mbak Ihai sama Mas Parto, juga salam buat Mama Fitri sama Mas Agus,
0: iya.
1: Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Deslamat, juga salam buat Mas Ari, Mas Komat yang nanti di sana. Terus salam buat Mbak Bunga, Mbak Nur Prilong, Mbak Isna. Juga salam buat bapaknya Danika. Terus siapa lagi ya? Salam buat Putri Selatan, Bunda Tatina. Terus buat Mbak Cindy. Terus siapa lagi Mbak Rena?
0: Siapa?
1: Banyak banget ya. Salam buat semuanya aja deh.
0: Iya deh.
1: Yang belum disebut, maaf siang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Harmingan, yang lagi Harmingan kalau nggak jadi rumah istirahat.
0: Yes.
1: Semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berkah-berkah, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Rena cantik, nggak berusaha. Okay. Jangan lupa full senyum, bahagia. Oh iya, Mbak Rena salam lagi buat Pak Repimin tuh barusan lewat.
0: Oh nggih.
1: Iya Mas Siang, yaudah kayak gitu aja.
0: Baik.
1: Lagunya gambar kucing, pulang dari kewonton winking. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda Titin Wardoni. Ada lagi di belakangnya 085-186-06-9984. Yuk, diangkatin sama Rena. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Siang Mbak Bubu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana Mbak Rena?
0: Sehat.
2: Kabar?
0: Sehat.
2: Syukurlah.
0: Iya. Mingguan kemana Mbak Puput?
2: Gimana?
0: Mingguan kemana?
2: Enggak liburan lah, liburan di rumah saja.
0: Oh, mingguannya di rumah aja ya. Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagunya ikutlah, ikut aja lah.
0: Oh, lagunya ikut aja. Oke deh, salam-salam silakan Mbak Puput.
2: Nah, salamnya buat Bunda Umi Hani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mahbul, Pak Patu, Bu Patu, Terotik, Andre.
0: Iya.
2: Ada Mama Fatma, Mama Akmal, Besar ini, juga ada Bang Ari, Bang Komat, dan bos semuanya lagi monit.
0: Okay.
2: Oke ya, hebat manianya, buat renanya, jalan tugas nyampe sebentar.
0: Assalamualaikum. Ya. Oke sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo, assalamualaikum, boleh mania ya?
3: Boleh mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mbak Rena.
0: Iya, siang juga, apa kabarnya Kang Mamat?
3: Alhamdulillah mantap. Di sini di Kelirong selalu semangat.
0: Iya, panas apa adem nang kono?
3: Nang jero mah adem
0: gitu. Adem ya. Pak Kakak sore nang Jawa panasan ya adem lah. Iya. Orang sumuk ya, banget.
3: Angin sepoi-sepoi kan di sini rumah mewah.
0: Wah, mantap-mantap lumayan silir-silir lah ya.
3: Ya pokoknya silir adem. Lain orang biasa masuk angin.
0: Iya ya. Oke, apa lagunya Kang Mama?
3: Lagunya Dum-dum apa ya?
0: Dum-dum boleh. Belum.
3: Ya. Salamnya ikut siapa itu yang pertama tadi telepon?
0: Oh iya, tadi Bunda Titin.
3: Oh iya, apa tau Pipi Bunda Titin aja.
0: Oke.
3: Yang lainnya ya selamat dengerin Boli Mania. Juga buat Mbak Bubut ini, lagi ngapain Mbak Bubut?
0: Lagi santai kayaknya tuh, di rumah aja.
3: Lagi libur mungkin, oke. Gitu aja Mbak Rena.
0: Baik.
3: Ditunggu lagunya, selalu semangat, terima kasih. Yo. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.

Udah ya, kita ke WA lagi. Baca, masih banyak WA-nya. Selamat siang Rena untuk Mama Rizky. Waalaikumsalam, boleh mainnya, selamat siang. Lagunya boleh Mama, ditunggu ya, di play nanti ya. Buat Bang Iki, Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Aishraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Cikenong, Pariono, Mas Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, Mat dengerin aja. Buat Karenanya, selamat tugas, sampai tuntas, terima kasih Mama. Lanjut, selamat siang Karena, salam kenal saya Ami. Halo Mbak Ami, salam kenal juga ya. Salamnya buat semua teman-teman di Salon Femina ada Mbak Atun. Terus juga Mbak Darmi, Mbak Ening, Mbak Desi, Mbak Septi, Mbak Aisyah. Semangat kerjanya, request lagunya Kahonaho boleh. Buat kerjanya selamat tugas aja. Makasih ya Mbak-Mbak Salon, Mbak Ami juga teman-teman. Semangat, oh bener kan. Rena tuh kan pernah beli rujak no di depan salon Mbak. Ya keras banget ternyata salon kalau dengerin radio kan. Rena depan masih ada nggak yang jual rujak gerobakan di situ tuh? Kapan sih, udah agak lama sih sebenarnya. Iya tuh lagi nunggu Rena kan. Wih dengerinnya Star FM nih salon. Akhirnya WA juga. Semangat, semangat semuanya, sehat selalu. Ditunggu atensi selanjutnya, lagunya ditunggu ya Mbak ya. Thank you. Ada yang Siti lagi apa di pasar yang? Iya bener yang tadi tuh yang telepon. Sehat yang bareng, sehat banget yang lagi di pasar jahitin jaket mebojo. Ada suara Merena. Salam buat semuanya aja Mbak, makasih. Kembali kasih yang sehat-sehat. Bapak jahitnya siapa namanya yang tak cawele? Ini pasar mana ini? Pasar Kebumen? Pak Ahmad? Oh ya Pak Ahmad, yang lagi jahit nih di pasar pasti dengerinnya Star FM Kebumen terus. Wah Pak Ahmad suka lagu-lagu Boli. Besok-besok kalau sempet Pak WA aja ya. Request lagu nanti Rena kasih Pak. Rena pokoknya siarannya siang terus sampai sore. Ya kalau gak lagu-lagu Boli itu lagu-lagu Malaysia biasanya. Cuma kalau Boli itu cuma hari Minggu aja. Gitu. Ini yang ceritanya lagi libur ngebolang dewek. Biasanya terus ngacara ngegas kemana gitu sama Mbak Putri. Yes, sudah. Thank you. Halo Mama Sila, waalaikumsalam. Aduh, ngingetin Rena ngopi lagi. Belum ngopi Mama Sila, gimana dong? Baru ini loh Minggu dengerin radio. Ternyata kalau Minggu lo geboli, iya bener. Teraman aja boleh. Selamnya buat pendengar Stara. Makasih Mbak Rena cantik, jangan lupa ngopi. Aduh, gak sanggup kopi Mama. Makasih Mama Sila ya. Bener-bener kalau Minggu itu lagunya lagu Bollywood gitu. Kalau Senin sampai Sabtu masih lagu-lagu Malaysia. Ada Mama Yuri. Mama Yuri di mana? Mayur, waalaikumsalam. Salam kenal. Asumi. Oh, tak kenalan dulu sama Mama Yuri. Salamnya buat rakyatnya Nyi Blorong yang ada di Argo Peni. Salam makmur sejahtera Sentosa. Amin. Mantap buat Bu Rena. Ila aja kayak kue lah. Mama kayak Yuri tukang. Aku dibully sama Mama Yuri ini body shaming. Nyi Blorong lagi di mana? Kok bisa tensi? Bukannya masih pada di pondok ya? Wis rampungan pun lomba-lombanya. Apa ngabsen nih Yuri? Ya udah, makasih ya. Nyat sehat-sehat selalu. Halo warga Argo Peni nih. Kepala suku bukan nih Nyi Blorong. Oke. Okay. Oh iya ada yang ini juga ya.
Ya. Apa bang? Kamu iya nih omanya Yuri WA tuh bang. Tuh kan. Ketawa. Selain salon Femina, ada salon Kiki juga kayaknya kemarin yang suka dengerin Stara FM ya, mbak-mbaknya semangat-semangat semuanya, biarpun hari Minggu pokoknya gak libur, tetap semangat aja. Oke, okay. Yang belum dibaca WA-nya nanti Rena balik lagi buat baca WA ya, lagunya pokoknya tetap di list, nanti ditunggu aja. Special di request lagu Curi Curi Cuki Cuki, Rena kasih untuk Anda.

0: Kenapa udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tuh Bu ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk

diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, kami kusi kami kum. Thank you masih terus setia gabung di Bolimania. Halo Bang Leo, selamat siang juga. Selamnya buat semua penggemar Star FM dimanapun berada, ucapnya selamat beristirahat aja. Aduh, gak tahu nih lagunya kebagian atau enggak ya. Mbak Rena makasih. Hai Mama Ashraf, halo, bareng apa Mama Ke? Oh alah, udah kebuka Mama Rizky, udah ntar aku baca di pop ya. Sudah, saatnya Rena mau pamit dari Bolimania Sobat Star FM. Thank you banget kebersamanya. Nanti habis ini gabung lagi boleh jam 3. Rena bakal temenin Anda di Popenia. Oke. Terima kasih ya kebersamanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo. Kan ketemu lagi sama aku. Gak apa-apa ya. Kalau tadi udah nikmatin lagu-lagu Bollywood, sekarang kita nikmatin lagu-lagu dari negeri kita sendiri. Dome. Lagu pop Indonesia. Bebas ya. Anda mau request lagu baru boleh. Rena kasih. Mau request lagu lama 90-an, 2000-an, boleh-boleh. Yang baru banget, boleh banget. Yuk kirim SMS juga WhatsApp Anda sekarang juga di 085-186-0699-84 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung, boleh kirim ke 085-186-0699-84. Masih bersama Habu Top Sultana Vitama, Vitapedia Teh Moro dan juga Otipus. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Ariel Tatum bareng Ari Lasso. Ariel Tatum kemarin baru ganti nama gitu, siapa ya? Iya, suka-suka dia lah ya. Anumes dulu, Rena munculin untuk Anda, Anugerah.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

tangan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wala, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, halo, selamat sore. Yang masih gabung bareng Rena di Popenia, mana tangannya? Oh iya iya, kelihatan tangannya. Thank you ya. Oke. Rena baca lagi.

Yuk kirim yuk 085186069984. Ada Mbak Sri. Waalaikumsalam, kabar Rina baik sekeluarga, alhamdulillah. Samson boleh buat yang lagi monitor, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Pak Imam Butu, Mas Hoyong, Pak Deslamet, Bu Siti, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Mbak Alaska, Pak Karim, Bu Karmina, terima kasih Mbaknya, Mbak sehat selalu, amin. Makasih ya Mama Rizky. Waalaikumsalam. Lagunya Sang Penghibur. Boleh, boleh.

salamnya buat Bang Iki, Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Hoyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim Chicken, Om Pariono, Mas Andre, dan juga semua pendengar Radio Star FM. Mat dengerin aja buat karirnya, selamat tugas, sampai tuntas, thank you. Halo Mbak Fatin, lagunya udah tadi, ya thank you. Sobat Star FM, yuk yang belum beli Sultana, belilah Sultananya. Kayaknya rasanya aman, tenangnya nyaman, tentram gitu. Kalau Anda stok Sultana, karena bisa

Iya, gas aja yang udah siap-siap, udah mandi, mau nyore gitu kan. Nyore aja, jalan-jalan, seru kan. Kita ke lagu lagi, spesial dari request Samson, Kenangan Terindah, Rina munculin.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Papa, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: wala yung-yung. Urip ko rasanya pa'y teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah, ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika, Pak? Mbok Rika duwe diabetes, mau kambuh, gari bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top, Yong. Dadi ora kuwatir maning, diabetes e kumat.
1: Oh, habu top gue apik nge penderita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yong. Pokoknya habu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis, oke. Kau kena kopi manis.
1: Nih, iya kopi, Nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semen

0: saya, silahkan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Hadrotal kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus al-mukarromah Ibu Nyai Hajah Lam Atul Waridah, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam Karanggayam. Semoga beliau terus diberi kesehatan lahir batin lan umur ingkang barokah. Masya Allah, luar biasa beliau wawenjing dalam niku teng Malang. Wawenjing ngantos jam 12 siang itu di sini diadakan praharlah Sabilu Toba, yakni sunat masal. Niki sing mandegani Pak Pitoyo dan kawan-kawan dari Supering. Ibu Nyai ket enjing sampai mendekati duhur niki nenggani sunat masal niki. Masya Allah, nyuwi cah-cah niki luar biasa. Semugi-mugi beliau terus sehat. Jadi alhamdulillah niki wau dinten Kemis niki wau 210 burung telah dirapikan oleh Supering. Luar biasa niki Supering nih. Terus niku kegiatan rutin setiap harlah Sabilu Toba. Nggih. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya duriyah pondok pesantren Mambaul Hikam wonten panjenenganipun Al Mukarrom Gus Haji Muhammad Dalhar, Gus Haji Ali Anwar Al Hafid, Gus Haji Ahmad Yazid Al Bustami. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat sekitar Markas Sabilu Toba, tetangga-tetangga sekitar yang sudah ikut mensupport kegiatan ini sehingga rutinan seminggu dua kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nyuwun tambahipun pangestu, semoga tonggo-tonggo sing entengan-entengan menika, ingkang ikhlas-ikhlas menika, terus dipun paringi sehat panjang umur, rizki ingkang lancar, digampang ziarah Mekah Madinah, lan diunggah ne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Kula niku salah satune wong nek roh tanggone rezekine lancar marem. Demen. Dadi kula tingali alhamdulillah tangga-tangga niku lumayan rada makmur, iso dodolan dan sebagainya. Kranten cilikan kula niku rumah kula kuatah tangga-tangga kula niku sing ning luar negeri, luar pulau, merantau. Nggih sakniki ra ketang lapak-lapak ngoten alhamdulillah kathah sing sadian. Mila kula matur suwun nek jenengan niku gelem nukoni gorengane tangga-tangga, matur suwun. Nek iso ngaji niku mboten usah bontrot. Sangu nggih. Sangu alah 10.000, 20.000 berbagi rezeki karo tangga-tangga nika. Mungkin nek tangga kula entuk rezeki melok marem kula. Nek jenengan bontrot mbok mejikom ya ora apa-apa, ora dosa ning. Nek kerep-kerep ya gorengane wong-wong tangga-tangga niku lho. Rembutane sing numbasi nggih to. Wingko margono melok mumet wingko. Ese iso gak omset paling. Tapi nek teng taklim niku kan golek ilmu butuh napa? Biaya. Pancen yo butuh sangu ra ketang titik ngoten. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon dulur-dulur ingkang khidmah yang sudah ikut melayani, mungkin ada beberapa jamaah yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jadi kesuksesan, kelancaran, kegiatan kesuksesan, kelancaran, kegiatan rutinan di tempat ini itu salah satu yakni berkah teman-teman yang hikmah yang ada di balik layar. Dados mboten ketawis maksudnya nopo gaib Gus mboten, maksudnya ngenten tim media, tim kopi, satgas, niki kuatah tim-tim di balik layar. Kados satgas yang diarani satgas niku sing noto jamaah, noto parkir, nyebrang nih jamaah, dan bahkan ada juga tim khidmah yang dari luar. Dari luar maksudnya pripun, dari luar ST, tapi beliau juga jamaah tapi dilalah gadah rental son. Niku biasane mbeto sone saking dalem, pulang tidak dibayar. Niki padahal usum Agustusan, usum karnavalan, tapi alhamdulillah setiap rutinan di Sabilu Tobah mbuh kuwi usum apa ae, alhamdulillah terus wonten yang mengcover son-son yang ada di jalan raya, lapangan agung munggah ning Gunung Mriko, Mandala Audio Kalidawir, Solawat Jibril Audio Kalidawir, Kumis Audio Ngantru, Kompak Audio Pakel, AJ Audio Production Mojo Kediri, RYD Audio Dadap Langu, KM Musik Sukanyar, Armega Jaya Audio Udanau, Fat Audio Wonodadi, PM Audio Kolomayan, HGS Audio Ngaglit, SRD Audio Pakisrejo, Dadang Audio Karanggayam, Nova Putra Audio Karanggayam, Barokah Audio Karanggayam. Niki nyuwun tambahipun pangestu, muga-muga son-son sing khidmah niki entah itu ownernya ataupun sonnya semoga diberi keberkahan, dijauhkan dari musibah dan bala, dan dijauhkan dari kemaksiatan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berkumpul membaca sholawat di tempat ini malam hari ini dan seluruhnya yang mengikuti lewat live, semoga ditakdir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten kusupen ingkang tansah kula hormati, mulai dari kiri kawula sing wingking menika Mas Pram niki Solo 3 napa Sragen? Mas Pram niki Solo 3. Iki salah satu jamaah Solo 3 sing istiqomah, termasuk istiqomah berbagi ten mriki. Biyane sarung ya Mas Pram. Ya sarung ya esenggono ya dagangane Imamah, dagangane Cahadroh niki sing rupane Mas Pram niki. Berarti Mas Pram yo penolong Hadroh ya. Luar biasa. Mugi-mugi terus sehat Mas Pram ya. Bawa satu bis, mana rombongannya Mas Pram? Dari Solo 3. Masa Allah, ijo-ijo seragam niki. Jamaah apa? Jamaah apa? Wah yasinan. Wah nggih Mas Pram mau pagi kula nganu, tapi kula wau pas kowesel akhirnya kula tilar. Nggih Mas Pram, siap. Buat cerita wau Mas Pram. Kalau bawa rombongan nggih, Masya Allah. Luar biasa. Niki sebelah Mas Pram niki Kaji Sule niki Madiun. Niki istiqomah iki. Distributor rokok. Lah nek niki Pak Pitoyo kanan kawula sing jaket Gusidam series niki beserta jajarannya wonten Mas Sinten? Gali Mas Anggit. Mas Topan.
2: Saya
1: langsung. Oh, iya. Mas Galih, Mas Anggit, Mas Topan. Nah, niki lintu-lintu wau ada sekitar 40 penyunat putra-putri. Niku sudah nggih. Ya ada bapak-bapak, ibu-ibu niku sudah teruji semuanya. Hah? Langsung nggih. Kalau sunat supering itu langsung. Jadi bocah mari disunat bal-balan mboten napa-napa. Enggak ada istilah gondangi yo cilikane. Reza ngene iki mboten nate. Mboten enten. Dadi ngundangi mboten enten. Nek alitane cacah niki kan obah titik ngundangi, akhirnya kaya tutuk beduk niko. Nek supering mboten niki wau kan melayu kan ginjal. Jadi niki wau 210 itu pun karena kita batasi biar maksimal, biar totalitas ben bentuke iki perfect. Nah, ini luar biasa supering. Niki jajaran pengurus panitia tadi dari penyunat itu, yang lainnya ada yang dari Pacitan, Madiun, Ponorogo. Niki pun kundur. Mugi-mugi para penyunat niki tansah pinaringan kesehatan, rizki ingkang lancar, dan semoga berkah keikhlasannya menyunat tadi pagi sampai siang itu beliau-beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Luar biasa. Sabar mantuniku, semangat sedoyo. Tepuk tangan untuk supering. Bahkan beliau-beliau menyampaikan wis setiap tahun diupayakan Gus harus, dan selalu berbenah dari tahun ke tahun gimana sistemnya agar rapi. Lah pendaftarannya tahun ini lebih rapi, gak kredit karena dibatasi itu. Nek riyen iso sampai pinten 350 yang dulu itu 350 burung. Jadi wis kicau mania. Kicau mania 350 burung kemarin. Jadi bingung terus kadang enek jamaah ngono ra nyunatne ngono nginceng pengen roh. Dilalah kadang enek manuk sitok miber. Lah. Luar biasa. Goyu. Niku ini belakang-belakang kok golongane Pak Bang Po. Imam sembako. Dan ini alhamdulillah malam hari ini ini kopi josis habis 5 galon berarti 40 kilogram. Masya Allah niki dalu niki 7000 cup kopi niki dibagikan ke jamaah. Nyun tambahi pun pangestu, semoga majelis ini terus membawa barokah untuk yang lain nggih. Sedaya sing njuk kopi niku ya sehat kabeh. Amin. Wah niki gula dari jamaah ada 70 kilo. Masyaallah matur suwun nggih ingkang sedekah gula. Wong niku ya dikembalikan untuk jamaah. Terima kasih banyak. Jamaah ya suki-suki ya. Wong sedekah gula iso 70 kilo. Paling di pabrik nih omah. Langgi alhamdulillah. Pun mengki ngaos ning tengah-tengah gitu. Nggih sak niki apa dimilai riyin mawon gitu. Dimilai riyin maca selawat. Lah kula nyuwun tulung dateng panjenengan sedaya, jenengan kersane benjang napa mengki sak samune acara niku pikantuk hikmah atau barokah dari majelis ini, monggo panjenengan toto niate panjenengan kanti ikhlas. Artosipun entah itu perjuangane panjenengan saking Solo Tigo, saking pundi atau bahkan Blitar sendiri sini mengeluarkan biaya, waktu, capek, ngenteni, ngapling dan sebagainya. Monggo sedaya menika jenengan niati patus ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan niati nglakoni perintahe Gusti Allah. Mengke nek niate leres dilalah insyaallah amale nggih sae, pasti akan berbuah hikmah yang luar biasa yang langsung turunnya dari Allah Subhanahu artosipun langsung entuk dekengan pusat. Lan niku monggo ditoto niate, ditoto dewi-dewi besok oh, kita niati krono Gusti Allah dunia tak seleh nisik pikiran-pikiran apa tak seleh nisik terus mungkin apa tau Gusti apa mekon merungokne sholawatan mengikuti sae mengikuti nek sing jenengan sing saged nyemak sae mboten paham blas merungokne nganu wis meneng meneng meneng meneng niku sae keturun ngantuk Gus turu ning tengah-tengah majelis sae daripada ngong ning kene cek terus ning petung brambang petung apa lha niku cek sae niku niku wau ngoten mengke suwi-suwi suwi-suwi ditlateni suwi-suwi jenengan nggih saged ngoten nggih mengke dinikmati bareng-bareng jadi mulai belajar monggo sareng-sareng jamaah niku mulai belajar mengke nek wayah pari-lari vokal niki mulai mau selawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim niku jenengan langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad sareng-sareng ya Rabbi sholli alaihi wasallim belajar kemudian ini wong-wong meneng titik-titik belajar mengikuti mulai dari lesan itu nanti kalau turun ke hati kemudian tahu maknanya paham dan ini sopo ngerti iso ngempuk nih hati nih panjenengan ngresi hati nih panjenengan bahkan dadek nih tenterem nih hati nih panjenengan dan itu kan daripada jenengan pengen senengnya tidak ngetok nih biaya keh gitu dilalah istiqomah maca sholawati kok ayem kok damai gitu healing paling murah yuis moro ning ST lingguh senden sorsingon senden ning aspalan gitu lingguh ning aspalan ayem yu ning karang gayam rilu es istimewa toto niate nggih es sedoyo niki krono Allah sedoyo niki krono Allah lakoni perintah Gusti Allah mboten enten tujuan lintu-lintu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara astaghfirullahal azim alhamdulillah panjenengan rawuh wonten majelis dalu punika tasih wonten nuansa atau momentum Rabiul Awal di mana bulan dilahirkannya insan kamil manusia yang sempurna menjadi panutan kita semua inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang niku dadi umat Kanjeng Nabi niku bejo banget. Bejo banget. Dados rumiyin wonten nabi niku sampai milik dadi Nabi Muhammad tur yo milik dadi umat Kanjeng Nabi. Nabi padahal terus wonten kitab Tanwirul Qulub karyanipun Syekh Muhammad Amin Al-Qurti wa rawa Abu Nu'aim fil Hilyah an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auhallahu ila Musa Nabi Bani Israel annahu man lakiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu annar. Abu Nu'aim meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Al-Hilyah yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dulu pernah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi Kanjeng Nabi dawuhne bahwasanya Gusti Allah kuwi tahu dawuh ning nabimu Musa. Auhallahu ila Musa nabi Bani Israel. Terus Gusti Allah menika mewahyukan dhateng Nabi Musa, nabinya kaum Bani Israel. Ingkang isinipun annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu annar. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan mengingkari Ahmad, mengingkari Nabi Muhammad, niscaya aku akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kula wangsuli pisan kasih yo. Dados Gusti Allah niku dawuh Kanjeng Nabi nate dawuh dhateng Nabi Musa. Musa. Sapa wonge sing cethuk karo aku sesuk dalam keadaan mengingkari Nabi Muhammad? Mongko wong kuwi mang bakal tak klebokne ning neraka. Puh, Nabi Musa langsung kaget. Padahal Nabi Musa niku kurune luwih dhisik. Beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Kurune luwih dhisik. Tapi Gusti Allah kok dawuh kados ngoten niku. Dadi kurune luwih dhisik. Kan Nabi Muhammad niku khotamul anbiya, nabi terakhir, penutup para nabi. Lah pas zamane Nabi Musa lho Gusti Allah kok wis dawuh kaya ngono kuwi. Musa, kok enek wong sesuk wingi ngingkari, ora iman karo Ahmad, tegese Nabi Muhammad, wong kuwi bakal tak lebokne neraka. Lah krana Nabi Musa iki ya ora tau cethuk. Oh, Gusti Allah kok sampe dawuh kaya ngono kuwi. Wong nek ingkar karo sing jenenge Ahmad Muhammad kok bakal di lebokne neraka. Jane sapa? Muhammad kuwi langsung Nabi Musa tanglet. Ya Rabbi, wa man Ahmadu? Wahai Tuhanku, siapakah Ahmad? Ahmad niku sinten? Kok sampai uang nek ora iman karo Ahmad iso dilebokne neraka iki lho. Sinten niku? Akhire Gusti Allah dawuh, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Aku tidak menciptakan suatu makhluk pun yang lebih mulia di sisiku daripada dia. Aku ora nyiptakne siji makhluk di sisiku yang lebih mulia daripada Muhammad. Katabtu ismahu ma'a ismi fil ars qabla an akhluqas samawati wal ard was samsa wal qamar bi alfai alfisana. Aku telah menulis namanya bersama namaku di ars sebelum aku menciptakan

Muhammad kuwi mang wis tak tulis ning ars. Sebelum aku nyiptakne langit, bumi, matahari, bulan selama 2 juta tahun. Dadi kaceke karo Gusti Allah nyiptakne langit, bumi, srengenge karo wulan 2 juta tahun yang lalu niki pun diciptakne Nur Muhammad. Niku dawuhe Gusti Allah narikane Nabi Musa tangklet sinten to? Ahmad niku kok sampe nek uang ora iman kok jenengan lebet neraka niku. Bahkan Gusti Allah bersumpah wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, innal jannata la muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkulaha Muhammadun wa ummatuhu. Sak temene surga tak haramke bagi seluruh makhlukku sampai Muhammad dan umatnya memasukinya. Jadi ora terima no dijawab aku nyiptakne Ahmad iku mang sak durunge aku nyiptakne langit, bumi, matahari, srengenge wiket 2 juta tahun yang lalu aku wis nyiptakne Nur Muhammad, tapi Gusti Allah masih nambahi sumpah demi kemuliaanku, demi keagunganku, sesungguhnya surga, surga kuwi tak haramke bagi seluruh makhlukku sampai Muhammad dan umatnya memasuki surga. Jadi Kanjeng Nabi niku alasane diciptakne surga niku ya Kanjeng Nabi. Jadi makhluk liyane iki ora bakal dilebokne surga, sak liyane Muhammad dhisik mantun niku umate Kanjeng Nabi Muhammad. Baru lagi mlebokne liyane. Dan iki niki saking mulyane Kanjeng, saking mulyane Kanjeng Nabi. Lah akhire Nabi Musa penasaran malih, wah kok umate sampai yo ngono kuwi, makhluk liya ora bakal dilebokne surga. Sadurunge umate mlebu, akhire Nabi Musa tangkep. Waman ummatu Muhammadin, sinten umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sinten? Ummatuhu alhammadun, mereka adalah umat yang banyak memujiku, memuji Allah, dawuhipun Gusti Allah. Jadi umat Kanjeng Nabi sing mlebu ning surga niku wau sing dilebokne dhisik sakwise Kanjeng Nabi, mari ki umate, mari ki lagi makhluk-makhluke Gusti Allah sing liyane ki mang. Lah barang ditangleti Nabi Musa, Gusti Allah tangleti sinten to umate Nabi Muhammad niku sinten? Ummatuhu alhammadun, inggih punika tiyang uang sing sering muji aku, aku Gusti Allah, dawuh Gusti Allah. Yahmadunani su'udan wa hubutan, wong kuwi mang muji aku mbuh keadaan kuwi ning dhuwur apa ning ngisor, seneng apa susah, wa ala kulli hal, bahkan setiap keadaan orang tersebut konsisten memuji Allah. Artosipun sinten sing dimaksud umate Kanjeng Nabi menika? Uwong sing istiqomah takwa dateng Allah, mbuh kuwi keadaan seneng apa keadaan susah. Uwong sing istiqomah eling muji ning Gusti Allah, mbuh kuwi keadaan seneng apa susah, bahkan setiap keadaan. Mila kaya panjenengan nek pengin mlebu surga bareng karo Kanjeng Nabi niku wau, diakoni dadi umat Kanjeng Nabi, mbuh seneng apa susah?
iki nek iso konsisten aja engko nek duwe-duwe apa pasrah duwe-duwe kondisine jenengan ngibadahe ora stabil niki ora gandeng pas penak pas ora penak pas penak iki engko rodok lali pas ora penak iki engko sujude rodok netep lah aja ngono kuwi sing dimaksud umat Kanjeng Nabi sing bakal mlebu surga niki wau niki wong sing konsisten memuji Allah dalam ala kulli hal setiap keadaan dan ae dhewe kan sak niki mboten wae ngangsur bengi tahajud pas ora duwe dhuwit langsung duhanan langsung wolong rakaat wayah duwe-duwe subuhane bablas gitu padahal sing ngekei duwe niku sinten mempengo kaya apa nek Gusti Allah ora ngizini apa iso boten dokter niku lho Pak Bu nek wis mentok sak hebat-hebate dokter ini cetuk keluargane omongnya piye gimana dok iki ora ning film lho iki tenanan aku biyen abahku setruk ngono pripun iki dok Gus keluarga dikumpulkan ini kita sudah maksimal pun kula nderek jenengan lho maksudin nderek kula pripun dok yang nyuwun dateng Gusti Allah mawon nek enten keajaiban artinya apa pemberi nikmat apapun keajaiban apapun itu ya Allah subhanahu wa ta'ala ini aneh-aneh itu ya kuwi mang ini masalah di duwe sholati mawampeng sujudi sawi baduk ngetok kowe ahli dhuwit ngono aja meneh dadak tukanan subuh bablas ngisak gayane ya wis lali dan sebagainya padahal sing dimaksud la iki lho ngaji nek meneng ngene penak ora umek kae dadi nek iso umeke malah mang dadi ora wayah ngaji wayah mang ngono ndang umek nek umek ngono nek ngene iki baru penak jadi ning dia ini iso wayah ngaji anteng sik engko wae guyon-guyon ngoten iki to nah sing dimaksud umat Kanjeng Nabi ummatuhu alhammadun umatnya atau umatnya Rasulullah yang istiqomah memuji Allah yahmadunani suudan wa hubutan wa ala kulli hal dalam keadaan naik turun dalam setiap keadaan konsisten memuji Allah eling ning Gusti Allah takwa ning Gusti Allah ala kulli hal terus sing dimaksud umat Kanjeng Nabi malih sinten wekdal Nabi Musa niku wau tanglet kalih Gusti Allah yasudduna ausatahum yasudduna ausatahum yasudduna ausatahum inggih punika tiang ingkang mengikat pinggang mereka artinya apa yakni orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah tuwenanan ora mek gur pantes-pantesan wa yutahhiruna atrafahum terus mari kuwi uang sing nyucekne anggota tubuhnya yakni dengan wudhu dengan mandi orang tersebut selalu menjaga kesucian dirinya wudhu atus dan sebagainya sha'imuna bin nahar ruhbanun bilail mari kuwi uang sing awane kuwi mang poso pengine kiamul lail akbalu minhum al yasir wa udhiluhumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah
Dawuhipun Allah, aku nrimo amale wong-wong kuwi mang, sing titik kuwi mang, dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita baleni runtut krana wis meneng kabeh. Ora enek sing diguyu. Ngono. Dadi tak baleni nggih, jenengan mangan panghumek kae.

Musa. Pada zaman Nabi Musa karo zaman Kanjeng Nabi aduh banget. Wonten riwayatipun Kanjeng Nabi bahwasanya Gusti Allah kuwi tahu paring wahyu, nate paring wahyu dhateng Nabi Musa. Yang isinya apa? Uang nek ingkar karo Ahmad wong kuwi adhol tuhu annar tak lebokne neraka. Mireng dawe Gusti Allah ngoten niku. Langsung Nabi Musa tangklet. Sopo to kuwi kok enek wong ingkar Gusti Allah kok sampe duka kaya ngono wong kuwi dilebokne neraka kuwi jane sapa Ahmad kuwi. Jawabanipun Allah, aku ora tau nyiptakne. Aku ora nyiptakne wong sing mulya ning sisiku kaya Muhammad kuwi. Ya Muhammad kuwi sing tak ciptakne mulya ning sisiku ya wong kuwi. Bahkan jenenge kuwi mang wis tak tulis ning ares karo jenengku. Sebelum aku menciptakan langit, bumi, matahari, bulan 2 juta tahun kaceke karo nyiptakne dunia iki. Dan iku lho, Nabi Musa sampai bingung. Boh, kok kaya ngono kuwi ya? Sapa kuwi Ahmad? Padahal Nabi Musa niku entuk napa? Predikate napa? Kalimullah. Nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Sing iso jagungan karo Gusti Allah Nabi Musa niku. Tapi ngoten iki gumun bar kuwi melik Nabi Musa sampean mari kuwi Gusti Allah malah dawuh. Demi kemuliaanku, demi keagunganku. Surga kuwi tak haramne kangge seluruh makhluk sampai Muhammad karo umate mlebu surga. Apa berarti umat sing liyane iki ora oleh mlebu surga sadurunge Kanjeng Nabi sik karo umate. Lah umate kan awake dhewe kabeh. Nggih to? Terus akhire Nabi Musa bingung. Ya mboten bingung, penasaran. Sinten to umate niku sinten? Ummatuhu alhamadun uang sing konsisten muji Gusti Allah yahmadunani su'udan wa hubutan wa ala kulli hal dalam setiap keadaan mbok kuwi wong kuwi ning dhuwur apa ning ngisor dalam setiap keadaan mari kuwi sinten malih ya sujuna ausatuhum uang yang mengencangkan pinggangnya artinya yang beribadah dengan sungguh-sungguh sing istiqomah tenan.

Siji Gusti Allah poso ngibadai tenanan kiamu lail kulon jangan dadek ini nabi ini kumawon nek-nek umat sing ngono kuwi jangan dadek ini nabi ini mawon alih Gusti Allah jawab ija'alni min umati dalikan nabi ora iso kalau begitu us ora iso kalau begitu jadikanlah aku bersemari kuwi nabi wa minhum us ora iso nabi mereka berasal dari golongan mereka wis kaceke wis ra nutut iki wis kok golongane kono terus akhire nabi Musa tampet malih pun nek kula mboten saged dadi nabine umat niku wau ij'alni min umati dalikan nabi nek ngoten jan dadosaken kula niki termasuk umatnya nabi tersebut nek mboten dadi nabine wong kuwi nabine kuwi mang kaya Nabi Muhammad mang kula nyan dados nek umate milik dadi jenengan Nabi Musa milik dadi umate Kanjeng Nabi langsung Gusti Allah dawuh istaqdamta wastakhuru ya Musa ora iso engkoi teko diutus luwih dhisik sedangkan Nabi Muhammad ini keri muduke keri lah kowe iki lho dhisik ora iso walakin ya Musa sajma'u bainaka wa bainahu fi dalil jalal tapi Musa tenange sesok tak temokne awakmu ning negeri kemuliaan inggih punika surga ne Allah Subhanahu wa taala dadi sampai diceritani sapa kuwi Muhammad sapa kuwi umate barang dijawab ngoten niku Nabi Musa kula nyang dados ne umat anoe pimpinane nabine umat-umat sing ngoten niku Gusti wah ora Nabi Yuha minhum nabi mereka berasal dari golongan mereka pun nek mboten saged kula nyang dados ne nganu mawon Gusti umate mawon umate Muhammad milik dadi umate jawabanipun Gusti Allah ya ngono nek wah gak iso kowe iki diutus luwih dhisik daripada Muhammad wis sosok tak cethukne ning surga sesuk. Sesuk nek kowe pengin cethuk Muhammad tak cethukne, cethuk umate Muhammad tak cethukne. Lah sak dereng kula terusne niki sing kudu njenengan pahami, jenengan kudu memantaskan diri menjadi umatnya Nabi Muhammad. Aja engko bareng ning omah mek guru cerita, Nabi Musa milik dadi awake dhewe. Tapi jenengan kuwi muji Gusti Allah dengan konsisten juga tidak pernah. Maca tasbih subhanallah ya awang-awangen. Poso ya ora gelem. Salat wengi iki mang ya dedak ngenteni diutang sik kuwi mang. Mboten saged. Mboten saged. Nek panjen pengin dimiliki Kanjeng Nabi, pengin dimiliki kaya maksudnya Nabi Musa niku wae ya jenengan ya kudu istiqomah, tenanan. Dan iki lho. Kaya ngoten niku istimewane dadi umat Kanjeng Nabi. Krana Nur Muhammad niku memang sudah dahulu diciptakan sadurunge nyiptakne langit bumi, sadurunge menciptakan makhluk yang lain. Gusti Allah ya tahu dawuh ning Nabi Adam. Nate dawuh bahkan ketika mbah Nabi Adam arep nikah karo Ibu Hawa, terus mari ku Ibu Hawa jaluk mahar sholawat Jibril wi ya ngono Nur Muhammad itu sudah diciptakan lebih dahulu disampaikan ini Nabi Adam milo ya Allah kaya kula panjenengan niki bejo dadi umat Kanjeng Nabi akan tapi monggo terus memantaskan diri akhlake ditata sing sae mantun iku ngibadahi ditoto syarat rukun ne salat ngibadah niku dibenahi kanthi sae lan niku titik-titik dibenahi terus insya Allah ketika kita itu benar-benar menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui menjadi umat beliau kemudian kita syukur-syukur juga dicintai oleh beliau masya Allah insya Allah ae dhewe mlebu

uga melok rombongane Kanjeng Nabi. Lah wong ning donya niki lho Pak Bu. Lumpuk bareng-bareng maca selawat ning Kanjeng Nabi, bungae mareme kaya ngene iki. Suwi ora krasa. Sumuk ora krasa. Jahne yo nek sesuk iki ning surga melok rombongane Kanjeng Nabi, bungae kaya apa? Monggo niki mumpung masih di nuansa Rabiul Awal, panjenengan upayane terus berbenah. Memperbaiki akhlak panjenengan kanthi sae. Sing istiqomah, salate didandani, derse didandani. Kaya ngoten meri kabeh. Meri. Banyak yang meri. Bahkan wonten hadis qudsi niku dawuh ngeten dawuhipun Gusti Allah. Laulaka laulaka ya Muhammad lamma khulaqtul aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Dunia iki ora bakal diciptakne. Alasane dunia iki diciptakne ya krana Kanjeng Nabi. Wonten hadis qudsi malih, laula Muhammad ma khulaqtu. Laula Muhammad walah khulaqtul jannah. Seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Jadi mbah Nabi Adam ora bakal diciptakne. Lamun to Gusti Allah iki kok ora nyiptakne Nabi Muhammad. Laula Muhammad walah khulaqtul jannah. Lamun to aku ora nyiptakne Muhammad, aku ora bakal nyiptakne surga. Jadi alasane Gusti Allah nyiptakne menungso niku sadurunge. Lamun to Gusti Allah niku ora nyiptakne Nabi Muhammad, Gusti Allah yo gak sir nyiptakne Nabi Adam. Dan nek Nabi Adam ora diciptakne ae dhewe yo ora enek. Lamun to kok Gusti Allah niki mboten nyiptakne Nabi Muhammad, Gusti Allah yo ora nyiptakne surga. Lah niki lho. Surga niki alasane diciptakne krana Nabi Muhammad. Mulane kaya panjenengan saben Kamis malam Jumat istiqomah hadir mriki mau selawatan. Ini salah satu perjuangan panjenengan menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diniati dengan baik, insya Allah tidak akan berakhir dengan dusta. Cinta yang tidak akan berakhir dengan dusta, mencintai seseorang yang paling tulus itu ya hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krono ya kuwi nek ditambah cinta tambah tulus nresnani Kanjeng Nabi, niki bakale dibales kali Kanjeng Nabi dengan syafaat. Inggih punika pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila sing paling penting panjenengan istiqomah. Sing istiqomah, khususnya sing celak-celak mawon. Nek sing tepi-tepi ngeten iki kan yo krana penasaran. Mulane karo ndonga umek krana umek rene ya wis ngono kuwi. Sing ado-ado iki penasaran gitu, ora kulino nyawang wong ganteng. Ngoten. Nek Kamis teng mriki nggih ngeten iki nek Kamis. Nek Kamis iki ngajine monoton ngene iki. Dadi ora breng-brengan. Tapi alhamdulillah nyantungane kula niki istiqomah. Niku lare hadroh niki mak enjing niki nggih Duki Malang. Duki Griya niku jek jam 12 awan. Dadi isuk kok Malang bengi rutinan. Kulo cahadro san kontrol ya masih sana sampai turu ya paling kesel kayaan jadi san kontrol ngoten niku bendino mulakno ngapunten niki yo sembarang diarani apa klarifikasi apa sembarang. Ketika datang ke sini tidak usah memaksakan untuk bertemu saya, nek iso pasrah. Nek jenengan kudu optimis, aku rono nggo kudu cethuk Gusti Idam wis teko omahe wonge diparani kok malah mlebu mobil wonge mlayu. Terus jenengan nesu. Lah niku sing salah niate jenengan. Kranten kula niku bendina wonten jadwal. Satu orang atau dua orang ketika saya mau berangkat

0: orang tersebut menghambat. Niku wis ngolor waktu kula. Gus cerita titik, Gus. Setengah jam. Gus cerita titik, Gus. Jan mirengne kedap mawon sak jam. Ning kono sing ngenteni wonge ewon. 1000, 2000, 3000, 5000 sak lapangan, sak aspal. Ngoten niku. Mila kula ngapunten ingkang kathah. Pokoknya kalau datang ke sini tidak usah memiliki ekspektasi untuk ketemu Gus Ikdam. Ketemu alhamdulillah berarti wis takdiri. Urung ketemu berarti urung wayahe. Niate tulus ngoten niku. Jadwal pripun Gus jadwal? Sementara ditutup. Jenakone jadwal, ngene ya. Nggih, ngurusi harlah sik. Ngoten, mboten enten. Napa nek 2016 wis full. Full tank 2016 ngoten nggih. Engko nek wis wae buka engko tak umumne wayahe nata jadwal ngoten. Kraton kula niku tresno banget kalih rutinan Senin Kamis niki. Arep ninggali eman-eman. Eman-eman istiqomah niku wau. Nek ngomongne oleh sangu, oleh berkat niku yo nek diundang wong. Ngene iki malah ngetokne biaya, nggih to. Tapi bukan masalah itu. Istiqomah niki sing larang, ngoten lho. Dan amal apapun itu akan keluar hikmahnya, keluar barokahnya itu ketika dilakukan istiqomah. Enek uang modele tukang gundang banding nih. Cempling rono, cempling rono, cempling rono. Rono rono. Mari kita banding nih guru, banding nih opo, banding nih opo. Wih, wih malah ora toto. Tapi nih istiqomah. Wes, cara mondok ya mondok sik ning kono. Kiai Erin ngoten mondok mondok sik ning kene setahun rong taun. Ku nek sir tabarukan rono tabarukan utawa wayah poso ngene-ngene. Ha ngono kuwi. Ibiane madadi. Cempling-cempling alasane golek jati diri. Halah. Mah ora toto wi. Nek ra ngono mbecethuk uang jauh ijazah. Ijazah, ijazah. Jangan ijazahi tibakno ra enek sing diamalne. Biar kehian nun, wis sak cukupe ijazahi sak cukupe. Opo mari solat mau copo, opo bendino mau co, dikir opo bo dala elo porote opo opo tapi konsisten, ajek ngoten. Bon, alhamdulillah ngoten mawon. Niki kedap male harlah. Kali kulo ngumum nih niki, golek konco. Seso setu ya, se tak dulu ing mereka tak kocah cah kleru. Caca kesel nusak nih. Tanggal 29 nih kapan? Setu ya. Sabtu malam minggu niku Beijing nih gila. Niki kan sesuk Jumat mari kuwi setu. Setu malam minggu niku kula wonten stadion Kanjuruan kali Hadroh pusat Sabilut Toba. Lah niki daerah Malang Raya dan sekitarnya apa Blitar-Blitar sing mewet Malang niku merapat. Nek iso dibiyeki ngoten. Malam Minggu kan tepak lho niku. Nggih. Kula nyuwun batur kanca panjenengan. Jarang-jarang to kula jak kanca. Yo gen rame gen raingahingi ngono lho. Gen raingahingi. Kune yo mek wong loro arep cah Hadroh karo son ngono karo Ciber nuan yuk plonga plongo. Merasa kalian kali mulutan Akbar tanggap itu nih niku tanggap itu nih diusah nengge baju nuansa putih. Tanggap itu insya Allah mengge dirawi poro masayih poro kiai kiai sepuh guru guru kita sedoyo nengge tanggap itu. Niku pengajian Akbar mengge teng mriko nek iso sakarang gayam iki dibeki ngono. Lah ora roh layar pripun Gus wis diniati hormat maulid, diniati niki nyukuri nikmat majelis ST niki. Lah ngoten niku. Pun ngoten mbuh wingko mek krungu swara ne apa piye wis hadir sedoyo sampai mahal kiam sampai ndonga ngoten nggih. Dan iki kula umumne niki jadwal harlah Kamis 3 September niki enek Wan Kestra Wandra Sasa Arkisna Farel Prayuga sama puncaknya Mas Dini Caknan. Niki Kamis malam Jumat Mas Dini Caknan di Simucik. Jumat 4 September 2026 drama Sokacak Percil CS karo Abah Kirun. Niki pelawak-pelawak legend Abah Kirun hadir niku tanggal 4 dinone Jumat malam Setu siang niku reading. Setate mulai Kankap Kanigoro Blitar, kantor kabupaten Blitar. Niku reading arahe mriki menuju Sorsengon. Nggih, niku sore siang lah, siang bar dhuwur niku reading. Montore napa Gus Biarang, sembarang kalir all to stroke. Krana kula iki ya kancaku pokoke wong numpak montor kancaku kabeh. Kabeh. Mama napa bareng alah nyrimpeti engko ngenteni ning Sorsengon e mama kuwi. Engko malah wis ora iso ngeber ndak main. Lah mama napa Gus hiburane mama cah nom-nom mama niku. Jalan sehat minggu isuk. Tiga-tiga mrene dinek tuku. Tiga-tiga tuku ning Satgas, regane piro? 5.000. Hadiahe napa Gus? Umroh, pedah motor, unta. Duh, ora percaya. Kursi, meja. Magicom, kulkas. Bojo. Gambar ngaji. Ora-ora iki aja iki keramat to iki. Dadi wi jan sehat. Lho Gus, potensi perjudian mboten sadurunge njenengan tuku tiket iki hadiah wis nyepak kabeh. Wis nek sing nukokne kok jamaah-jamaah niku. Ah, sapa ngerti mengke dilalah rezekine tuku 5.000 mubeng ngek umroh November karo aku. Nggih to? Mangkat mlaku jalan sehat tuku 5.000 ngek. Sapa ngerti oleh motor. Kan lumayan. Ini iso mubeng iki karo selawatan, apa-apa ngono. Tahlil. Maca Yasin ya ora apa-apa. Yasinan mubengi desa mah numbali desaku to malan. Numbali Karanggayam ora masalah. Jadi setu bar dhuwur wireding numpak motor. Lah dalu sinten Gus? Niku hiburane Himawan Diamond, Bapak Sahli Himawan, sahabat saya dari Solo. Terus Mbak Diandra Ayu, terus Pingkan Mambu iki koncone Maya kalo. Ya muga-muga engko wayahe kene ya ora ambruk-ambruk atraksi. Keri-keri ya enek info iki mari ambruk-ambruk ning panggung ngono. Wis muga-muga slamet lho. Engko tak matur ning Pak Sahli aku ya. Wedi ku menek rejing barang lho. Pingkan Mambu iki. Pak Sahli iki enek-enek iso digawakne Pingkan Mambu barang iki. Nanti kanjenan Pak Sahli iki ya. Terus mari Mbak Pingkan Mambu enek Sepin Misai wong Blitar kene Silvi Kumalasari Telung Agung sinden niku. Nah, terus mantun Pak Sahli dan kawan-kawan itu tampil, Himawan Musik tampil. Malamnya Tony Q Presiden Reggae. Reggae wi. Ahlan wa sahlan ya Rastaman. Jerene badol jenengan ora mudeng. Wis aku mek mengikuti ngono iki. Lah Gus niku napa to? Harlah hari lahir kok enek hiburan-hiburan ngono kuwi enek. Memang enek Cak Percil ning kono mang enek Prare Prayuga enek Mas DC. Yo nang nyenengne jamaah jamaah ST iki wong erno-erno. Ora mak-mak tok sing nom yo akeh. Sing seneng ambiaran yo akeh, seneng regi yo akeh, diayomi. Gus jenengan duite kuwatah untuk duitku iki nguling ngene duitku. Ya enek sing artis ora gelem dibayar, ya enek sing dibayari jamaah yo jamaah sing bayari. Gus nukokne niki, ngene. Iki enek kembang apine kabeh iki bendino. Jambul biru no panggan. Bapak Wabub Haji BG Herdiansah nek kowe sandalane kembang api. Sampai kula niku ning dhuwur madrasah sing anyar kuwi gedhak khusus kembang api ini Pak Beki. Jadi tenanan, krono kok nek terus disumet ning omahe Mas Pendi kaya ya kemedul lho. Wis seneng Pak Beki ngene wis kembang api iki andalane ket kula pertama kenal biyen wis kembang api kuwi. Gara-gara nyawang kembang api ini Pak Haji Beki nyawang kembang api sing cilik-cilik mak ceplis ceplis ceplis ceplis ceplis ceplis ngono. Cetik cetik cetik cetik ngono. Tapi ya eleke ngene iki ae dhewe melok tuku malah ngenyek uang ini weh. Amoh iyan saudara. Jambul biru antik kayaan, jambul biru andalan. Lah. Kuwi engko ngoten niku. Lah Gus, iki engko piye nek nata wingko? Diku mak-mak aja ngapling lho Bu wayah konser nggih. Wayah konser aja ngapling. Engko nek ngapling malah kepidek uang. Rowe pot ngaplinge wayah ngaji ae. Terus niku mengke iki ora enek sing bayar lho iki ya. Iki ora enek sing bayar konser koyo ngene iki. Los untuk umum. Karena apa? Dalam momentum harlah ketujuh ini niatnya atau cita-citanya memang ST untuk semua. Sopo ae. Ngono lho. Sopo ae wis wong modele kaya apa wis ben teko kono ngono. Engko cah pondok diamane, cah pondok diamane. Lah mak-mak engko nek pomo hadir ya macak sing sopan, tapi ya wis gak ana ruang cah nom-nomi gak iki ruang wis gen seneng ngono. Gen seneng. Lah engko nek cah-cah joget jenengan diujat pripun kulino wisan. Piye ne? Semono kuwi penggayane wong-wong kuwi. Ora mampu masalahe. Iya. Yo wong piye? Wong sugih iki akeh. Ning sing lumani ora kabeh ngono. Lah iki dilalah iki enek wong iki wong loman-loman iki ya ne. Loman-loman iki sing nukokne iki. Terus minggu isuk wayah ajaran sehat iki enek. Adilla. Ngono. Lame ditastit lho ya. Adilla. Kuwi. Ku badal nyanyi wayah kuwi. Nyanyi. Kicau mania. Jalan sehat mariwi Adilla. Bengine. Enek neh. Himawan musik neh. Pak Sali kan akeh bene Pak Sali. Nek telu piro Pak Sali? Kowe iki latihan terus. Laleren iki. Awan isuk bengi latihan terus dipasani bareng karo Pak Sali. Arep tampil ning kene. Penak tenan tapi suarane. Bapak Sali Himawan. Nek tambahan Sadewa iki wedok apa lanang? Wedok. Sadewa. Mau Mas Sadewa. Terus kuingo minggu begini mari Pak Sahli dan Sepin Misa, Silvi Komalasari, Diandra Ayu, terus Adewo, lagi begini Wali Ben. Wali Ben ini repe apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa singnya apa? Kui Wali Ben, wes. Terus semene isuk leren pengajian sing ngaji yai-yai Gus Idam ya wis ngemse ae. Ae dhewe anak buah gitu. Wis alhamdulillah. beda. Kowe mang waya selawatan ngantuk-ngantuk no. Pun ngoten nggih, pun cetha nggih. Dadi niku anjen sir kula ya nyenengne wong-wong niku lho, nyenengne cacah. Tin nganu sir kula harlah pitu iki awale iki ora usahae digangi ngoten lho sir kula. Karena kan ekonomi lagi sulit. Ibakno sing sulit aku tok. Wong-wong kuwi ekonomine panggah penak. Lah akhire muh diadakan Gus. Wong tujuh itu angka keramat itu, pitungi pitulung kok, iya toh? Pitungi pitulung. Terus mari kuwi diadakan saja lho. Jawa kuwi tak gangi ngono, wong ben taun acara koyo ngene-ngene. Lah iki nek cara ora disengkuyung dulur-dulur ST ngono poh. Pirang miliar kuwi. Wes tapi kuwi yo tenan kuwi nggarai wong pegel ngono kuwi yo. Piye iki? Aku kok tak delik eh. Dongakno aku ora disantet wong yo. Lah kuwi kok wong nek ra kuat pegel tenan lho kuwi kok. Nggarai wong pegel salah engko nek dingujat-ngujat neng wis ra masalah. Wong pancen yo iso nek ngono. Sunat Banjari wis sunat wis mari iki hapus tato. Pijet gratis enek, cukur gratis enek ora? Difabel, disabilitas. Boleh ya? Dan orang enek ini cek untu. Enek untu. Iki nyun sewu para gudal-gudal. Loh, Danu ahli niku. Dokter gigi loh. Danu ini dokter gigi tapi. Dokter gigi. Nggih, niku mengki karo Danu di dibur karo disancin niku lho, Bu. Resik ta lho. Aku arep ngono aku sesuk kuwi ngresiki untu aku. Kaya wong-wong kuwi sing tukang ngomong kemedul kuwi. Kaya tulup kok. Kadang dah terus sesuk kabeh lho di apa meneh? Feeling apa? Scaling. Gen putih HP wi cadro. Krono apa-apa dipangan cadro iki. Aku mengarep nyapa neh yo wis ngono kuwi. Pokoke setu malam minggu niku bar kuwi ngurusi harlah berarti. Oh, setu malam minggu nyan kancani sing longgar sapa ning Kanjuruan kuwi. Semangat-mangat rono ngopi-ngopi bareng cakruk. Dinikmati karo ndongane nganu kae kurban Kanjuruan. Ndongane kirim donga. Majelis poh malam Selasa dingin kok ruwame ya. Mulutan kuwi ya jane ya. Saiki rada sudane wayah malam Jumat ini. Ning dingin iki wong-wong. Ndolek kabeh ngene ya. Tapi ya akeh panggal iki nek diitung ya pirang ewu ngono. Aku tapi moro-moro mikir harlah yo acarane wakeh duwe cukup ora nggo. Gusti Allah sugih yo. Rasa kok omong wis ngerti ya nek Gusti Allah sugih. Sugih yo. Tapi negara yo ora tek ngirim-irene iki piye. Iki nyampe to hari-hari iki korupsi wakeh yo. Eh, ning TV iki nggih. Iki tenanan apa ora ngono iki? Ning ngesor golek duit uang kaya ngene. Wong-wong malah do korupsi di Fatihah ya. Gen kejang kabeh ngono. Lah iya. Ya aku ijane yo. Aku kadang yo mikir kene dhewe iki nek apa mau dadi ning dhuwur paling yo berat nek apa mau dadi sing diuji entuk pangkat ngono lho. Berat tapi kadang yo peh wayah pas rekoso ngono lho ya rekoso wirawiri apa-apa larang apa-apa pajak apa nyapa ngono peh kadang yo mak tratap ngono maromrene sing korupsi sate rong te dari ITW tempe. Wong di iso nyipir kaya ngene iki ya. Aduh. Oh ya ITW numpak mobil jamaah ya ora dihujat ITW. Turun ning hotel dibayari uang dihujat. Tapi nyang cah pondok ini ayem banget. Anake wong-wong mondok ini lele waras-waras ae. Alhamdulillah. Ismek ngono iki cah cilik-cilik wis jenengan nek nggugahi cah pondok nang lowong so jan cilik-cilik tenan lho. Nyapa ya bocah saiki yo cuwili. Apa sing aku sing tambah gede ya jane. Mas aku cilik ngono lho nggih Pak. Rumah kok cuwili-cilik. Kula riyen wayah mondok ya ora cilik nemen koyo ngono, cuwili ngono lho. Yo jajan ya anpe. Tirakat pora kuwi. Jajan lho poh ya Allah kresek kene ndi apa neh iki ese margone paling akeh iki. Ning ndi dibungkus ese gono ae omset. Kula nyadungane terus istiqomah. Kali pondok-pondok ngene iki kula niati nyenengne. Iki nganu ya golek ridane Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, mulang ngaji ya karo nyenengne mbah kula kali abah kula. Mari mbah kula iki wis memang hobine nggih ngaji. Ya minimal kula ngeten iki semangat nata ngeten iki bangunane jek kurang. Bangunane jek kurang. Bocah enek 700 tahun niki moro-moro akeh. Duka anake sinten mawon mboten paham kula. Bangunane kurang. Niki jek bangun-bangun ya dungane. Tapi kono apik ya rada pantes nggih mriko. Rada pantes, tapi urung lunas nggih. Tapi tenang, ae di wong tata kok. Gampang duwe masalah dunyo tinggal ngopi jos jis yo lunas dhewe ora usah dipikir gelem meno mikir tapi nek kelingan yo kemeng bon wis ora usah omong e mah deleming ngalor ngidul sing teko ket subuh iki sapa to jerene nek jamaah Semarang nih Semarang iki ndi Magelang Semarang Semarang niku Semarang iki Semarang rakyate Pak Lutfi Gubernur Jateng Pak Lutfi Kapoldane Pak Ribut Semarang wiji aku ji. Linggo ngene iso penak ya Allah. Tenan loh. Niki sing live-live niki rung roh ya. Nikmate ning kene ya. Nikmat tenan Mas aku. Siji loh. Turu-turu nek kuwi ya karena kelemon. Ade, salam. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten?
1: Ibu Milatun.
0: Bumilah berarti.
1: Milatun.
0: Nek nyeluk, nek manggil sinten?
1: Bumir.
0: Bumil. Wah.
1: Bumir.
0: Bumil. M toh?
1: M G.
0: Lagi Milatun.
1: R pakai R Bumir
0: Mir atun Mir wah Bumir tak kira Bumil Bumil kan meteng mana
1: Bumil itu hamil Gus
0: lagi Bumir tiang pinten
1: lo tiang pinten ya Bu kalih des 80 orang pinten 100 oh 100 100 Gus
0: nggih nek rong bis 80 iki kursine ning ndi
1: kalih bis
0: Niku masuk teko subuh ya, Bu.
1: Berangkatnya subuh.
0: Tekone. Dugine, dugine mike dipasne aja dikuwi. Oh,
1: dugine mriki jam 12:30 siang.
0: 12:30 siang.
1: Nggih.
0: Oh, wow.
1: Nggih.
0: Dalam rangka napa niku?
1: Dalam rangka
0: tujuane maksudnya pundi mawon?
1: Nggih, pengaosan nggih mriki terus teng pundi Bu malih? Teng Tujuannya pertama nggih mriki, Gus.
0: Terus.
1: Selanjutnya nggih teng makam Bung Karno.
0: Mene makam Bung Karno.
1: Nggih.
0: Terus mantun niku.
1: Teng Ploso, Kediri.
0: Mbah Jazuli.
1: Nggih.
0: Ziaro.
1: Nggih.
0: Istimewa. Terus mulai.
1: Gusmi, teng Gusmi.
0: Tambah, terus.
1: Nggih. Teng Pundi? Teng Bojonegoro.
0: Ini pertama kali kesini.
1: Nggih. Nek kula pertama, lah niku ibu-ibu enten sempeng tiga, enten sempeng sekawan.
0: Lah, bagi jenengan sing pertama kali ngene harus priye ora getun.
1: Nggih, nggih mboten. Kula badhe nyuwun barokah, Gus, kangge lare kula, Gus.
0: Nggih, napa?
1: Nikah sampun gangsal taun niku dereng diparingi ngomongan, Gus.
0: Sabar. Marai liyane yo butuh. Nunggu antrian, sabar, mboten usah gelo, mboten usah susah. Tapi jenengan pun punya putu sudah.
1: Sampun kalih.
0: Oh nggih.
1: Saking putra ingkang pertama.
0: Niki putra sing kedua.
1: Nggih.
0: 5 taun.
1: Nggih.
0: Dereng dangu niku. Aman.
1: Nggih.
0: Napa-napa malah iso jalan-jalan sik kok. Nggih. Anu kula niki mengke sing genduwe anak sing lanang dikeki sarung kome Mas Pram niki Gus Idam Series.
1: Nggih, matur nuwun sanget, Gus.
0: Keki sarung mangga.
1: Nggih.
0: Keki sarung saja. Nek badol. Keki roti IDM Bakery.
1: Nggih, matur nuwun, Gus.
0: Terus, Bu.
1: Nggih.
0: Kan rong bis.
1: Nggih.
0: Niki enten sedakoan geng Pak Pitoyo Supering.
1: Nggih, wonten geng
0: Pak Aryo AR Group.
1: Nggih.
0: Wonten geng di bukan si. Wonten saking hamba Allah. Mengge tinggi tuku kopi nopo nopo. Piye carane nek nata nggih mboten kathah.
1: Nggih, matur nuwun sanget.
0: Sami-sami. Nggih. Mengge di ditung nggih.
1: Nggih.
0: Nek.
2: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Satu setengah ji itungno. Alhamdulillah. Pun Bumir, mugi-mugi putrine ndang hamil.
1: Amin.
0: Ndang duwe putune.
1: Amin.
0: Nggih, pun.
1: Nggih. Wasal mugi-mugi engkang sampun maringi sedekah dateng kula kalian rencang-rencang diparingi sehat, diparingi panjang umur, diparingi lancar rezekine, barokah piye. Matur nuwun sanget nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh nggih. Gus niki enten ibu-ibu saking Kalimantan.
0: Nggih. Pun mengke mawon.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Kathah sing saking Kalimantan. Pengine iki mang pasing liyane. Niki kok ngendi ae? Saldigo Magetan Pacitan Pacitan ini mundi pak? Hah? Kali Kuning Banyuwangi rombongan ya Nek kudu ngapeng-ngapeng nih ngendi Surabaya Majelis nopo nih Husnul Khotimah Nek iki ijo-ijo iki Mas Pram. Nggih. Kae wis sing kopian ngarepmu kuwi. Lah, jempol iki mang. Ya, wi. Jamaah opo iki? Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Mas?
3: Naminipun Dwi Sarwono, Gus.
0: Dwi Sarwono, nek mriki lurahe Karanggayam jenenge Edi Sarwono. Mirip Pak Lurah berarti. Mas Dwi, pinten bis?
3: Setunggal, Gus.
0: Niki rombongan Mas Pram niku.
3: Nggih, leres.
0: Dugi mriki jam pinten, Pak?
3: Dugi mriki jam 3.
0: Niki jamaah apa to, Mas?
3: Niki jamaah yasinan niki, Gus.
0: Yasinan RT.
3: Dusun.
0: Oh, dusune Mas Pram.
3: Nggih.
0: Masyaallah, tiang sekat.
3: Nggih, insyaallah 50-an nih.
0: Pertama kali semua kesini.
3: Nggih.
0: Wonten niku sing njaluk sinten? Jamaah ae apa dipaksa Mas Pram?
3: Kekarepane jamaah nika.
0: Oh, urunan.
3: Nggih, alhamdulillah nika nggih nganu Mas Pramono niku. Mugi-mugi usahane Mas Pramono selalu lancar, keluarganipun paringi sehat.
0: Amin. Terus mantu niki Zero Pangsul.
3: Nggih, tujuane asline nggih namung mriki, tapi wau mampir enten makame Pak Soekarno riyen kalih salat luhur.
0: Oh, nggih, alhamdulillah. Mengge nek mantu niki berarti Pangsul.
3: Nggih, insyaallah langsung blebas Pangsul niki mangke.
0: Ah, niki enten rezeki mengge nggih kas. Kas yasinan, kas dusun.
3: Gus, nyuwun donga pangestune pun Gus, niki dusun Kali Gandu niku ajeng enten pilihan lurah. Lah niki no. Dusun Kali Gandu
0: calone pinten niku calone?
3: Ingkang asma Pak Margo menika ajeng nyalon lurah. Lah nyuwun donga pangestu njenengan sedaya.
0: Pak Margo sinten?
3: Mugi-mugi berkah.
0: Lengkape Margo sinten?
3: Pak Margo sinten jeneng? Namung Pak Margo niku, Gus.
0: Margo mawon. Wo Margo.
3: Mugi-mugi saged dados kepala desa.
0: Pak Margo, penting niate sae. Terus penting berusaha amanah. Nggih, calone pinten Pak Margo? 3. Mending penian pun angsal nomor. Oh, jadi pendaftaran, mungkin semoga-moga hasil. Pokoknya nek dadi ya amanah lah, amanah. Wow, ini Jawa ini dalam rangka karo njaluk donga barang kuwi. Wah, ini mari ini wis. Tapi kok sing rukun loh, gih. Masalah pilihan lurah kuwi, ini lebih sensitif daripada pilkada, daripada pilpres loh nih. So tukaran iso satru tenan loh, karo tonggo aja satru biasa. Sopo sing menang ya wis kuwi takdire Gusti Allah, wis ngono ae. Aja sampe tukaran. Berat ya. Disuwuk. Sing disuwuk, Pak. Lah sesuk musuhe engko ya nyuwuk rene neh. Piye engko? Pak Margo tak suwuk musuhe engko nyuwuk rene neh. Repot suwuk-suwukan. Nah, omahmu medhewe engko. Pak niki damel kas, Pak. Kas niku yasinan niku.
3: Nggih, subhanallah. Matur suwun nggih, Gus.
0: Nggih, dingi modal ndaftarne Pak Margo ya ora apa-apa. Niki enten klinik Ervin Tegal Ombo Sumarata. Nah. Terus dingi jenengan Pak Dwi angsa sarung mangga karo sarung saja, karo gak ono roti.
3: Nggih, matur suwun, Gus.
0: Nggih, sami-sami. Kresek iki apa lorek-lorek iki?
2: Nanas.
0: Nanas. Gak ono nanas, gak apa-apa. Piye? Piye, Bu?
4: Amit, Mas.
0: Nggih, pun Pak Dwi nggih, siap. Bu nek imam malam Jumat iki ra iso metu mike berarti ya. Dine wong e. Sing omahe iki dulu kali ndi? Ora enak. Itu kali ngunutan itu.
3: Nggih.
0: Nggih, salam. Salam, Pak.
3: Oke, matur suwun nggih, Gus. Sekeng salat 3 jamaah yasinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Margo. No. Sukses Pak Margo, tenang Pak Margo. Ya ditungani engko. Piye ape iso Ji? Ape mu Ji? Hmm? Kasih sule. Weh. Kasih gift dong. Saya ke depan ketoke kaya kula iki kudu gawe sosmed ya, Facebook apa TikTok ke depan. Karena akeh iki yang memanfaatkan niku. Beh, sapa ya sing iso ngresiki ngono? Diresiki ngono piye? Apa digoleki wonge didadekne lurah eh. Eh, nek iki ngendine iki? Wong ngendi ae? Lampung. Berapa orang Lampung? Satu orang. Mundi? Oh iki Lampung satu bis iki jajal. Poh, lali iki. Kejam piro iki? Yo ngalah. Nyapa kok rene iki? Ziarah napa, Bu? Wong Lampung. Nyapa aku nek karo wong Lampung ternyuh ngono. Mas gampang ziarah nggih. Lampung iki gampang ziarah wali lho. Ki ziarah wali bayar pinten, Bu, Lampung? 1 juta. Wong kene ziarah wali bayar 200 sing mercece randang mangkat lho ya. 1 juta nggih, Bu. Lho biayane koyo meh 2 juta bareng lho. Ayo coba perwakilan Lampung. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu? Jenengan.
2: Nami kula Wiwi Susmiati. Kula saking jamaah Pendekar Raja Wali.
0: Pendekar
2: Raja Wali.
0: Raja Wali. Lampung pundi?
2: Waikanan.
0: Waikanan iki adoh ya.
2: Nggih.
0: Ujung berapa? Ujung berapa? Ujung mana?
2: Antara perbatasan Lampung, antara Lampung sama Sumatera Selatan.
0: Aduh lho wi.
2: Nggih.
0: Berapa hari perjalanan?
2: Pidale dinten Senin, Gus.
0: Senin saiki Kamis.
2: Nggih.
0: Terus habis ini masih ziarah?
2: Masih ziarah. Dilanjutkan ke Ponorogo. Ting Hasan Basari.
0: Oh.
2: Terus lanjut ting Panandaran, lanjut melih ting Gunung Pring, lanjut nggih. Lanjut ting Panjalu.
0: Oh, Jawa Barat ya.
2: Nggih.
0: Mantun niku wangsul. Niku estimasinya hari apa nyampe rumah?
2: Seminggu niku Gus.
0: Pokoknya umroh. Wong Lampung iki tapi tenan lho. Sregep-sregep ziarah. Kathah to mriko ziarah-ziarah?
2: Nggih, Gus.
0: Izin, ngoten niku mbayari pinten, Bu?
2: 1 juta, Gus.
0: Seminggu 1 juta. Bisa apik tapi.
2: Alhamdulillah sae.
0: Sing apik lho bisa.
2: Nggih.
0: Aja moprot, engko nek moprot teh. Bahaya. Sing sae awak gen penak nggih.
2: Nggih.
0: Aja mburu murah. Pokoke nek urusan perjalanan ditotalitaskan. Niku penting niku. Ngeten iki awake ra kok wesel ngoten, Bu.
2: Nggih, lek. Lek nuruti kesel-kesel, Gus.
0: Ngeten iki nyuwun sewu, rata-rata niki pekerjane napa pekerjane?
2: Pekerjane.
0: Oh, suaminya rata-rata apa?
2: Lek kula, kula pekerjane fotokopi, Gus.
0: Iki bose. Mbak Wiwi, lha nek niki rencang-rencang ibu-ibu niku.
2: Tani, Gus.
0: Tani jagung,
2: pari. Tani karet, yang mriku enten karet, kalih kebon sawit.
0: Hiburane nganu ya. Ziarah.
2: Nggih.
0: Lah wong kene waline cedek-cedek e nyedek ra gelem. Astagfirullah.
2: Nyuwun barokahe lho, Gus.
0: Nggih, pun niku mengke teng wali-wali pun berkah niku.
2: Amin. Amin.
0: Kula niki ora patek barokahi. Nggih, ya Allah. Ngeten iki pripun pertama kali to, Bu Wiwi?
2: Pun ping kalih, Gus. Pun ping kalih kula teng mriki.
0: Ngoten niku nek komentarin jenengan napa to, Bu Wiwi? Karo bolo-bolo ni wong-wong kok pangan jaluk rene nyapa?
2: Malih tuman kerasan, Gus.
0: Padahal kayak jam 11 ya.
2: Nggih.
0: Sampai napa?
2: Cilaan niku enten sing ruko ilang niku.
0: Oh, ya Allah. Terus nek iso sing aman ya aja apa-apa ilang.
2: Nggih. Soale anu pun mbah-mbah ngoten niku salah mlebet bus ngeten.
0: Kleru.
2: Nggih, kleru. Kek nek ajeng dipundhut bus niku mau pun mlampah.
0: Tengah wengi.
2: Teng Surabaya.
0: Surabaya. Pe iki biane bojoku duwe stok ruko akeh tapi niki wau ning jek ning Lirboyo. Joking Bu Wiwi kenyan paringi mikir kedap piye-piye kae. Mohon mboten napa-napa jajal piye, piye ruko ilang ning ndi? Mikir dipepetne.
2: Enten pundi mboten kertas kula.
0: Lah jenengan kok iso kleru mlebu bis pripun?
2: Kancane niku mandhap, kula niki mbeta ruko.
0: Nggih.
2: Lho, sampeyan ada mbeta ruko. Lah niki napa mboten salat to, Mbok Dik? Lah udah, iki teh isih jam 11. Nah kula niki terus mlayu teng mobil, mobil sinten kula playoni niku wau.
0: Pokoke diplayoni.
2: Kula gliyane, kula bali meneh. Tumekancane ajeng teng makam niku wau.
0: Ya Allah. Mboten niku teng dalem kegiatan jenengan napa, Bu?
2: Alah kula niki sadean ondol-ondol, tempe goreng,
0: ondol-ondol.
2: Ondol-ondol telo niku lho, Pak.
0: Oh nggih.
2: Alah, Pak.
0: Ya Allah.
2: Trempun sepuh. Nggih kula niki nggih pengen jaroh niku.
0: Pengen jaroh.
2: Tumut-tumut kancane.
0: Ki jenengan ngoten niku napa kenal kali kula?
2: Mbok nggih kenal nek kula.
0: Kula namine sinten jajal?
2: Pak Kusidang ngoten sira sih.
0: Wei kanan, wei kanan. Oke.
2: Okay. Niku wonten fotone foto-foto niku lho, Pak. Lah aku ki dudu ana Pak Kusidang piye to? Lah kula niki sak niki nyata ini jenengan.
0: Lah barang cetok asline pripun? Pun marem.
2: Pun marem.
0: Marem. Okay. Ya Allah, kan jenengan rukwe ical. Khusus jenengan.
2: Mboten napa-napa.
0: Ya, krana jenengan ikhlas, jenengan damai tenang khusus okay. Jenengan, khusus jenengan nggih. Jenengan angsa rezeki 1 juta.
2: Ya alhamdulillah.
0: Angsa sarung Gusti Jam series niki. Terus niki angsa niki parfum. Parfum Sabil niki, niki parfum kula niki. Mengi wangi jenengan semripit niki dinggi saiki sesok teko Lampung kuwi ambune jek enek.
2: Nggih.
0: Iki hitungno ji, hitungno. Khusus-khusus Bu sinten to niki namine?
2: Yamira.
0: Bu Yamira. Nom-nomane jenengan Prayo Wayu ngoten. Iya, iya, iya, iya.
2: Pak Ayu nggih boten ayu lho, Pak.
0: Garwane tasik.
2: Walah pun ninggal songo-songo nika lho, Pak. Mpunan.
0: Lah teng apa kok ninggal?
2: Nggih sakit to.
0: Tahun songo-songo.
2: Nggih.
0: Belanja teng griya kali sinten?
2: Nggih, yogane celak-celak. Tapi nek tileme kali anut enten griya nggih kiambakan. Nggih, kerja kiambakan.
0: Hiburane nopo?
2: Hiburane hiburan apa, Pak?
0: Pasti.
2: Hah?
0: Kegiatan hiburan nonton betul enten.
2: Nggih.
0: Senengane apa dulu TV?
2: Oh alah. Mboten gadah TV, Pak.
0: Jan istimewa nggih, sabar.
2: Nggih nek anu nggih ngumpul-ngumpulne yatra 20.000 gangsal.
0: Dinggi jaro. Melakno niki lho, ngapunten izin memotong Bu Yamira, Satgas nggih. Satgas tangki-tangki tepale kula nyuwun tulung. Nek enten musafir-musafir jaro disambut kanthi sae, diarahne. Aja kelreng-kereng nggih. Karena nek musafir niku mboten semerep. Pama tanglet parkirane pundi jedinge pundi nek salat teng pundi diarahne ganjarane kathah lho niki musafir ngeten lha ngeten iki Bu Yamira dodolan ondol-ondol mlumbokne duwe 50 100 engko mlumbok 1 juta dikabari kanca-kancane yo Zara yo
2: melu yo melu yo
0: ya Allah ki umure pirang taun
2: kula anu Pak lahiran 50.
0: Piro wis 50 kuwi? 76 kaya rokok.
2: Alhamdulillah tasih panjang umur.
0: Nggih.
2: Asal kula ngomong anak putu, Pak.
0: Niki mboten keju boyoke.
2: Mboten, penak.
0: Penak.
2: Penak. Mboten keju.
0: Nggih. niki wau bunyai mirang, bunyai mirang, jenengan kali bunyai diparingi ruko. Bunyai mireng paringi ruko gitu iki
2: matur nuwun
0: karo sarung karo dhuwit kuwi mang ya iki wehna Buya Mirah khusus Buya Mirah kuwi nggo nggih kasih rombongan kowe enek dhewe pun Buya Mirah nggih mboten pengen nikah malih
2: boten oh pengen kula nggih gak nak gadah yatra jaroh melih
0: oh kaya ngono lho jaroh kuwi lho
2: mboten kesel kula kok jaroh pengen tenan
0: suweneng
2: seneng matur nuwun yo Pak yo
0: nggih duite kok saya endi ngebet sarung
2: nggih enten niki mbae niki nggih mboten sepuh
0: oh 76 mbae niki paling pinten mbah jenengan supe nggih kelahiran pinten 50 nggih 58 ya Allah mugi-mugi sedaya sehat nggih
2: amin
0: sedaya sehat titip Bu Wiwi walaupun Bu Wiwi ya sultan titip niki mengke mbok menawa kenek nggih tuku apa bakso sak bisa apa pop mie apa-apa
2: nggih
0: niki enten TGP resto sine sudah koning musafir nah wingko nggih garwane Bu Wiwi niki kaya sarung karo iki karo sarung nggih garwane Bu Wiwi
2: nggih marto nuwun Gus
0: nggih mengki artone dingge napa napa ngoten lho
2: nggih
0: sembarang
2: mugi-mugi angsal barokah Gus
0: nggih kula ngapunten nek kathah lepate tebih-tebih keng Lampung ya Allah wis mugi-mugi pikantuk berkahi majelisan dalu punika
2: amin ya Allah
0: sehat-sehat nggih teng mriku nggih kathah sing tepang to kalih kula wonten
2: lek teng mriku niku kathah sing pengin tumut mriki Gus
0: sampe koyo ngono kuwi dene aku duwe nggen nek nggih wong jaroh ngono lho. Wong jaroh dadi geni soleren sing nganu kuwi lho. Semisal kaya madrasah kaya nganu lha nek kuwi engko dadi kuwi kok langsung bek santri kuwi. Maksude kaya Lampung Palembang ngoten niku nek transit gen penak. Nggih, tak pikire engko.
2: Nggih, muga-mugi sehat selalu nggih, Gus.
0: Nggih, siap. Amin. Matur suwun. Pokoke njenengan kudu seneng kabeh. Oh ijan wong ikhlas-ikhlas niki Bu Wiwi. Nggih, rata-rata rondo anu dodolan ondol-ondol.
2: Nggih, saking nekate Gus.
0: Ngoten niku nglumpukne titik-titik ngoten.
2: Nggih.
0: Demen ngoten kali jaroh.
2: Demen mak niki Gus.
0: Beh.
2: Setiap tahun Gus.
0: Wong ikhlas.
4: Aku nambah rekening Gus di transfer Masno 3 juta.
0: Sing siapa? Bu itu tadi.
4: Bu Niko kali juta terus gambar rombongan 3 juta
0: jenengan gadah nomor rekening Bu Wiwi
2: gadah
0: cobi mengke Mas Dapa nyuwun nomor rekening niki enten rencang kula Masno Rio ya
4: Riau
0: Masno Riau niki wau ngabari Mas Dapa damel siapa
2: damel Bu Yamira
4: bae wau
0: Bu Mira ya Bu Mira nggih wau
2: Bu Yamira
0: Bu Yamira niki wau
4: 2 juta
0: rombongan ini jenengan 3 juta
2: Alhamdulillah Masya Allah Marto nuwun ku
0: melok ternyum aku melongso aku dan ini kalau ikhlasnya Bu Yamira ini wau kalau kan yuk mamanya nyawang yuk rasir nyeluk moro-moro nyawang ya Allah terus dalam Mbah saged pinter kok jenengan salihah. Nggih Bu Yamira 76 taun. Niki mengke nganu Mas Dawa nyuwun nomor rekening Ibu Wiwi. Mantun niku 2 juta damel Bu Yamira
2: 1
0: 3 juta rombongan berarti 5 juta.
2: Alhamdulillah.
0: Kita transfer 5 juta, 2 juta buat Bu Yamira. Yang 3 juta buat rombongan lah tambah niku wau. Gue kena nggih mangan bakso ning di bareng.
2: Nggih, alhamdulillah Bu. Marto nuwun.
0: Pangestune nyadungane damel Masno niku tiyang sae Riau mriko.
2: Nggih, mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin, amin. Masyaallah.
2: Panjang umur, murah rezekine.
0: Nggih. Beh, kathah sing pengin mriki nggih.
2: Nggih, kathah Gus.
0: Berarti kudu tak toto terus iki panggenan, gen menarik, gen nyaman.
2: Soale sing pun mriki.
0: Heeh.
2: Pengen mriki melih.
0: Alasane ngoten iku napa?
2: Pengen ngaji bareng kalih Gus Ikdam.

sebelah baru katu. Ini kucingnya sopo to. Mas aku neng pondok iu, akeh mlebu kucing. Wah, banyak akeh. Kadang ini malih mau angane yura. Nek kucingnya ora salah. Saya mau peni gue lo. Ora dia peni. Wah akhirnya diura tari tok. Nanu sembarang lawuh barang tapi sebenarnya lah. Aku bingung mau akeh tenan lo. Ini di lumbok nenek satu sok paling. Jadi paling karo tonggo-tonggo iki diopeni bareng dicolni. Cul, cul. Babati lele pindang. Pun alhamdulillah mboten ya Allah, aku malah ternyuh ya. Ya iki lho. Sini wae lho contoh wong ikhlas, Bu Yamira niku lho. 76 tahun niku lho. Kelangan ruko ikhlas bene sampai nguber mobil mbuh kuwi mobile sapa jerene. Gudrek aku eh. Kaya ngono lho wong sepuh iki. Eh? Lombone duit 50 dadi 1 juta nggih jaro pengin cethuk Gus Idam Pak Gus Idam. Walah Pak Pak Gus Idam ya Allah.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah, sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Stray FM dimanapun berada. Wah, seneng banget ya kembali lagi malam hari ini menemani Anda, Faris Sanjay ya. Edisi hari ini hari Minggu ya, tepatnya di tanggal 30 Agustus 2026. Udah penghujung Agustus ya, udah di penghujung Agustus 2026. Mudah-mudahan Anda semuanya masih semangat ya. Semangat dalam artian untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Republik Indonesia. Karena bulan Agustus identik dengan semangat kemerdekaan ya. Jadi Anda harus tetap semangat walaupun mungkin saat ini sebenarnya gak semangat sih. Tapi kalau bulan Agustus rasanya semangat aja mas. Tapi sebentar lagi bulan Agustus mau meninggalkan kita di bulan di tahun 2020 ini ya. Mudah-mudahan masih semangat juga deh pokoknya buat Anda ya yang malam hari ini lagi stay tune di Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung seperti biasa ditunggu. Baik WhatsApp, SMS dan juga teleponnya juga bisa di 0851-806-9984 nya ya. Setelah lagu tadi sudah dimunculin pertama banget dari koleksinya Rita Sugiarto dengan Abang Kumis nih. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, Vitama dan juga Temora Tesgar Kombi.

Berikutnya dimunculin dulu dari koleksinya Imam S. Arifin dengan tiada duanya. Jangan kemana-mana, pokoknya harus pantingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang belum kirim atensi ditunggu dari sekarang ya. Pokoknya jangan geser-geser, menyanyi terus di DM kadang dutnya asik banget.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Setelah lagu Barzan muncul dari koleksi Imam Syarifin dengan Sebelum Bobok. Sebelum Bobok maksudnya, bukan Bobok. Selamat malam deh buat yang baru saja bergabung di 98.3 Radio Star FM Kebumennya. Itu juga buat yang bergabung, silakan aja barangkali lagi sedikit sampai hari ini. Karena mungkin banyak acara juga gitu ya. Ada memang ada peringatan Maulid Nabi dan juga apa namanya, masih dalam suasana kemerdekaan juga gitu ya. Barangkali mungkin masih ada acara-acara dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan Anda masih semangat juga deh pokoknya ya. Sampai dengan malam hari ini gitu ya, barangkali mungkin pengen request lagu juga silakan aja. Boleh buat nemenin aktivitas malam hari Anda. Ya mungkin juga seharian kerja gitu ya, walaupun hari Minggu tapi tetap kerja, mudah-mudahan masih semangat juga. Karena namanya apa, kerja itu kan gak harus libur hari Minggu. Kapanpun kita mau libur boleh kan. Ya gak harus hari Minggu juga. Selagi masih ada duit pengen liburan kemanapun bisa, gak harus hari Minggu ya kan. Pokoknya mudah-mudahan semangat selalu nih buat Anda pejuang rupiah gitu ya, yang selalu semangat gitu setiap harinya. Dan jangan lupa gunakan selalu Habutopnya untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda. Jangan sampai ketika Anda kerja keras gitu ya, tenaganya diporsir terus menerus tapi gak ingat kesehatan gitu ya. Duitnya habis gitu ya, udah nyari duit capek, duitnya habis buat berobat gitu ya kan, sayang sekali. Makanya buruan aja rutin konsumsi herbal Habutopnya untuk membantu meningkatkan daya tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Nah, Habutop sendiri dikenal sebagai herbal ramuan Arab ya, yang pastinya sudah banyak sekali dipakai. Manfaatnya juga banyak banget. Ribuan orang sudah membuktikan khasiatnya dengan menggunakan Habutop. Sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas dengan lebih sehat lagi, lebih semangat lagi ya. Dan buat Anda yang pengen tahu lebih lanjut tentang Habutop, boleh tanya-tanya dulu seputar Habutop. Penyakit ini bisa ngasih mas pakai Habutop atau mau apa namanya beli Habutop gitu ya. Boleh konsultasi dulu di 0851-8606-9984. Banyak yang sudah membuktikan produk, kenapa sih produk Habutop itu jadi yang paling ngetop, kenapa nggak produk lain yang lebih ngetop gitu ya. Karena Habutop itu banyak yang cocok, terus juga kemudian mereka itu kembali lagi ya, kembali lagi, beli lagi, dan beli lagi. Karena merasakan ada perbedaan di dalam tubuhnya. Jadi setelah minum Habutop itu tubuhnya jadi lebih kerasa enteng, yang sering banget banyak keluhan, semutan barangkali setiap hari, terus juga sering banget gampang capek, lemes, nggak bertenaga, terus juga sering banget kambuh penyakitnya. Nah setelah rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah sekarang sudah gak merasakan yang itu-itu lagi ya. Pokoknya tubuh jadi lebih sehat dan gak gampang sakit, yang paling penting. Nah Habutop sendiri itu kenapa sih bisa jadi yang paling ngetop dan cepet banget habis kalau di apotek gitu ya. Karena Habutop itu produknya sudah aman. Kenapa aman? Karena sudah mengantongi izin edar ya, dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia ya. Halal juga dari MUI dan pabriknya pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015.

Pengen beli Habutop, silakan bisa langsung aja ke apotek-apotek ya. Kemarin kehabisan stok di apotek Serunyum Farma sudah kita isi lagi. Apotek Tahir Farma Alian Bojongsari sudah kita isi lagi. Di apotek Kondang Bergas juga sudah kita isi lagi Habutopnya. Untuk wilayah daerah Alian silakan bisa langsung merapat aja ke situ. Banyak yang habis, nanti kita isi lagi ya. Harap antri, soalnya banyak permintaan ya. Alhamdulillah masih terus laris gitu ya, terus banyak dipercaya oleh masyarakat Kebumen, Purworejo dan sekitarnya gitu ya, karena Habutop itu bukan hanya sekedar obat herbal biasa, selain bisa membantu menyembuhkan juga bisa membantu mencegah dari berbagai macam penyakit.

yang bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen. Selamat malam buat Buster ini. Malam hari ini lagunya tadi udah muncul ya, tiada duanya. Buat Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Marum, Dahani, Putri Selatan, Pak Putri, Bu Ayu, Mama Asra, Babu Bubut, Main Alaska, ada Pak Imam Butu, Mas Oyong, Bayanti, Maroni, Bu Karmina, Ibu Siti, Pak Karim, Chicken, dan buat Farisan, terima kasih aja. Thank you buat Mbak Sri. Di belakang lagi ada Mbak Bubut yang malam ini lagunya Nolongso. Buat Bunda Rumiani, Bu Yati, Ma Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, terus kita Bang Andre, Ma Fatma, Ma Akmal, Ma Astin, Ma Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mama Rin, Pak Abi Jambi, Mbak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fozan, Mbak Dayanti Antika, dan semuanya aja. Mbak Yaya, malam juga Mbak Yaya. Apa kabarnya Mbak Yaya? Semoga baik juga di situ Mbak Yaya ya. Katanya mau salamnya buat Mihani, Mama Asra, Mama Rosita Bugi, Mbak Sri, Mbak Siti, Bu Karmina, Mbak Nur, Bapak Kenora, Papa Rono, Mas Andre, Mas Muhsin, dan semuanya aja. Lagunya Sebelum Engkau Bobok Berdoa Kepada Tuhan. Tadi udah dimunculin kayaknya ya, Mbak. Mbak ya, tadi lagunya Sebelum Bobok kalau gak salah judulnya. Yang itu bukan, Mbak ya, judulnya tadi. Sehat selalu juga buat Mbak ya, lancar selalu rezekinya, berkah barokah pokoknya ya. Ibaratkan lagi deh Andre, selamat malam juga. Ikutan gabung lagunya Nada Nadi Kasih dan Sayang. Dikirim-kirim salamnya buat Ibu Tika, Darmanto, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Insalis, Mabian, Ma Asraf, Maririn, Mbak Yaya, Kamu Sin, Kang Mamat, Om Parno, Bapak Nyonora, buat Sobat Star FM juga. Thank you, Ntre. Babang di Bagelin malam juga, Star FM Kebumen, DMK yang selalu di hati. Kak Fari, selamat siaran aja lagunya Kelompok Centil, Abah Emak, Hatur Nuhun, sami-sami. Yanti di Sekayu, Waalaikumsalam juga nih Mas Faris. Absen ya Mas Faris ya. Salam buat Bunder, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Paparono, Babanya Nora, dan buat sobat yang lagi monitor di MK pokoknya ya. Lagunya dari Dwi Vitamala, terima kasih Mas Farisnya, semangat. Semangat juga buat Bian, Mbak Yanti di Sekayu Buayan. Sekayu Buayan beneran ya. Mama Kiki, selamat malam juga. Mau request lagunya Kubawa katanya, buat Farisnya terima kasih aja. Oke. Tete Rosita, aku datang. Lagi monitor ya Tete Rosita ya. Oke, selamat malam bareng Pak Topiknya. Lagi ngapain nih Pak? Udah belum Pak? Belum. Mbak Liana, waalaikumsalam juga buat Mbak Liana malam hari ini. Katanya pengen dengerin apa ini. Oh, mau salam aja. Selamat malam, istirahat, salam sehat selalu buat semuanya Sobat Star FM. Thank you Mbak Liana. Tante Asita, selamat malam Tante. Gimana Tante, lama banget tak terdengar suaranya, sibuk ya Tante ya. Sibuk mulut dan Tante. Bertahun lamanya kita. Esi sore Mas, katanya. Ah, ya gak apa-apa. Emang kenapa kalau sore? Pamali ya kalau sore ya.

lagi masak cengki. Mantul, mantap betul. Mau disemur apa di apa itu enak banget jengkolnya. Iya. Jadi menambah ini ya, kalau makan jengkol, menambah selera makan gitu ya. Mau direndang, mantul. Kayaknya nanti mau mendarat ke sini tuh rendang jengkolnya.

juga Mama Ayu. Kabar baik Mama Ayu ya? Sehat alhamdulillah. Salam buat semuanya aja. Lagunya Bunda Ines Cynthia, Persimpangan Jalan nih Mas, buat Mas Parisnya sehat selalu, terima kasih. Kembali kasih juga buat Mama Ayu cantik. Terima kasih banget sudah bergabung malam hari ini. Ini Mama Ayu yang dulu beli ini ya, habutop apa-apa dulu ya, lupa judulnya. Lagu gue judulnya apa bos Mbak Yaya? Lagunya judulnya Sebelum Bobo Mbak Yaya. Tadi udah diputerin lagunya itu bukan Mbak Yaya? Kayaknya sih iya. Tete Rosita oke siap. Aduh, jadi enak nih. Aturan jadi gak enak mas. Oh, dia enakin dan

Mana Winko Tinompo Purworejo ya, udah bergabung malam ini. Bau tapi nikmat. Iya, aneh ya manusia itu. Kenapa yang bau-bau malah suka ya? Yang dicari yang bau-bau. Kadang-kadang aneh.

Ya udah, kasih dan sayang Faris munculin bareng Nada Nadi alias Nada So Raya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Strength and Women. Nanti Faris bakal buka open lab, jangan geser-geser. Tentunya tetap menyatu di sini aja. Yang mau gabung, masih ditunggu sampai jam 10 malam, silakan aja WhatsApp SMS ditunggu di 0851 806 9984-nya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris. Ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: 98.5 Radio Star FM Kebumen baru aja muncul kubawa dari koleksinya LP Cukai Cihi ya. Selamat malam buat yang baru bergabung malam hari ini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja kirim pesan WhatsApp, SMS bisa. Atau di mau telepon boleh ya, Faris tunggu di 0851-806-9984 nya. Ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Demka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga nih Bapaknya Nora. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat Mas Faris. Begitu juga Mas Faris tentunya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Ini mumpung gak kendurian Mas.
0: Oh lagi nyantai di rumah ya.
1: Iya. Langsung gercep. Langsung nomor satu.
0: Oh mantep. Pengen lagu apa nih Bapaknya Nora?
1: Aku ingin koleksinya dari Nurmala, Hutang Budi.
0: Hutang Budi, oke boleh dikirimnya buat siapa nih?
1: Ya buat bapaknya Tanika di Jemur, selamat malam. Ada Putra Sulung di Selatan. Ada banyak Alaska di Cibare Cilacap, Umi Hanif, Buyati, Bu Karmina, ada Pak Baijo, ada Mas Andri, Mas Hari Sangu Banyu, juga ada Putri Tewardani, Mas Kang Arifildan, Bapak Romeo, Mas Andri, Mas Oyong, Mas Darminto di Purworejo, ada Pak Ketua, juga ada Kang Mukin, selamat malam, ada Pak Imam Butu, juga ada Mas Ibnu. Tidak lupa yang jauh di sana ada Kang Sentul, selamat malam. Pade selamat.
0: Oke. Okay.
1: Pak Yayam. Jero. Juga ada Mbak Sakinam. Ada Mbak Ahmad. Ada Pak Sutar, selamat malam. Pak Parewarna Sopo. Dan buat semua ya yang lagi dengerin BMK. Tidak lupa buat Pak Sumarno, selamat malam yang punya Topal Paroka. Buat Mas Haris, selamat sambil komentasi.
0: Siap.
1: Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DM kalau selamat malam, di belakang lagi ada siapa nih?
2: Selamat malam DMK.
0: Selamat malam DMK.
2: Malam Juragan.
0: Malam juga Juragan Tempe, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja dan sehat.
0: Baik-baik saja.
2: Tentunya
0: juga
2: kan sehat ya.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain ini Kak Isa hari ini? Foto profilnya pakai kacamata.
2: Aku lagi medang.
0: Aduh. Medang apa ini malam-malam?
2: Kan ngoro lah.
0: Waduh, segernya.
2: Masa
0: sama
2: radionya orang perlu toko produk kayak. Jangan mengaku fan setara ya. Kalau nggak beli produk dari Habtok, dari Denatur Indonesia.
0: Mantap mesti.
2: Promosi apa gimana?
0: Nggak apa-apa, promosikan produk kita, nggak apa-apa, santai aja.
2: Oh ya betul. Aku lagunya titip cinta lah.
0: Titip cinta siapa yang mau dititipin cintanya kira-kira?
2: Ya titip sama Mas Faris. Titip duit orang duwe. Kok cintanya juga ada kena.
0: Aduh. Wah, wow, bisa ya.
2: Salamnya aku fotokopi Bapaknya Nora. Biar orang kunduran bisa di ngopi Medang.
0: Iya itu, gak kunduran di pur.
2: Nek sini batirnya karo Mbak Wan.
0: Bala-bala. Temennya bala-bala. Bala tentara.
2: Bala Kurawa, bukan bala tentara.
0: Bala Kurawa.
2: Polo... Iya, bala Kurawa di sini kan ada.
0: Polo Kurowo.
2: Ngerampok. Pokoknya salamnya kok KB Bae lah.
0: Siap.
2: Tak kota kopi. Buat Mas Faris, bertugas, bersemangat, berrezeki full barokah.
0: Amin.
2: Satu lagune. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mbak Cindy ya, malam ini sudah bergabung di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Halo DMK, selamat malam. Tidak terdengar suaranya. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Halo DMK, saat malam.
3: Halo DMK, mencari kata kabar.
0: Kabarnya baik, Pak Sud. Apa kabar, Pak Sud?
3: Pak Sud,
0: baik, sehat, bahagia ya, Pak Sud. Alhamdulillah. Mantap pokoknya Pak Sud ini. Gak kenduren lagi nih Pak Sud, nyari berkat. Oh mau berangkat. Oh. Ya sudah, semoga dapat telurnya dua ya Pak Sud. Telurnya dua jangan satu. Nanti ditanyain tuh kata babaknya Nora.
3: Iya.
0: Lagunya apa Pak Sud?
3: Iya, Wong Radio lah. Gadis miskin.
0: Gadis miskin.
3: Takut miskin.
0: Takut miskin.
3: Putus cinta, takut miskin.
0: Oh iya, putus cinta karena miskin.
3: Boleh.
0: Salamnya buat siapa Pak Sud?
3: Fotokopi aja. Anggapan ya,
0: kepekan
3: orang ada yang tinggi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar yang ada di Poncowarno maksudnya. Baru berapa menit sih? Kayaknya baru 5 menitan ya. Bentar. Udah kayak lumayan lama ya. Nanti yang mau telepon nanti lagi ya Sobat Star FM yang budiman. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya matikan terus 98.5 Radio Star FM Kebumen. Yang mau kirim-kirim TNT Atensi juga boleh ditunggu ya. Yang mau kirim pesan Atensi boleh silakan aja 0851-806-9984 nya. Berenah butop Batir Bal Ramona Rema pelingan topnya. Jangan lupa untuk beli Habutop dan konsumsi sekarang juga, dan rasakan perbedaannya setelah minum Habutop ya. Badan jadi lebih sehat, lebih segar, penyakit minggat, dan pastinya badan kembali fit lagi. Buat yang lagi suka lembur, malam-malam juga wajib banget ya minum Habutop, karena bisa jadi untuk memelihara daya tahan tubuh gitu ya. Apalagi yang kurang istirahat gitu ya, kalau tidur susah banget gitu ya, atau mungkin tidurnya cuma sebentar gitu ya, tubuhnya kadang-kadang sering banget rasa lelah, letih, dan gak bertenaga juga. Nah silakan bisa rutin aja Habutopnya, jangan sampai lupa buat dikonsumsi. Sehari tiga kali. Sekali minum 2 kapsul. Oke, hutang budi Faris Munculin bareng Nur Mal. Jangan kemana-mana. Ya mau gabung di sini, mau geol-geol, yang mau joget-joget, yang mau di geboy-geboy mantap, yang mau di diapain lagi bos. Yang penting jangan dibolak-balik terus ya, capek nanti. Yang mau gabung di sini boleh, silakan pokoknya ditunggu sampai jam 10 malam. DMK dangdutnya asik banget.

0: Nyene Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutok, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutok gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: bareng Faris nih jam 8:30 sekarang ya. Iya gak sih jam 8:30? Jam 8:30 berarti sekarang. 8:30. 9:30 aja kenapa sih biar Faris pulang? Ini jam 8:30 sekarang. Lama amat perasaan. Ada mana di teleponnya boleh? Yang mau gabung di teleponnya nih siapa, di mana lo di MK? Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
1: Bapaknya Sanika.
0: Oh, bapaknya Sanika. Apa kabar ini bapaknya Sanika, dijemur?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Dijemur terus emangnya kering, Pak?
1: Ya enggak apa-apa.
0: Jadi awet ya, Pak.
1: Awan bunyi di pe.
0: Tahan banting berarti ya, Pak. Awan bunyi di pe terus kuat deh.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa ini bapaknya Sanika?
1: Apa yang apik sih, Pak?
0: Apa yang bagus? Tetot.
1: Apa ya?
0: Mau lagunya siapa?
1: Oh, lagunya ini siapa enggak tahu. Bisik-bisik tetangga, Mas.
0: Oh, bisik-bisik tetangga boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Bapaknya Nora tadi juara satu. Berarti harus Pak Tutar ya, Mas?
0: Iya, betul.
1: Malam aja. Salamnya diompleng.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mas Warisnya, metugas sampai tulis.
0: Siap, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat bapaknya Sanika yang ada di jemur. Di belakangnya lagi, silakan yang mau naik di teleponnya. Faris tunggu ini 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo, selamat malam DNK.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau pengajian?
0: Iya, kayak Pak Ustadz lagi mau pengajian gitu ya.
2: Iya, ya gitulah.
0: Para hadirin dan hadirat rahimakumullah.
2: Iya, terus. Terusin.
0: Jangan ternabrak terus-terus mulu.
2: Oh, nabrak ya. Kan ada rem.
0: Remnya.
2: Pakem. Pakem lah.
0: Oh, pakem. Pak Topik, remnya pakem enggak, Pak Topik?
2: Udah tidur.
0: Oh, udah tidur. Oh.
2: Dia ngeduluin, dia tidur, Mas.
0: Kecapean kali.
2: Iya, beneran, biar enggak ganggu.
0: Kesempatan terus kita kebeneran
2: ini kesempatan.
0: Jadi gak digangguin.
2: Gak ada yang ngetik-ngetik. Aku mau minta lagu, Mas.
0: Lagu apa ini?
2: Aku kepengen Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Asmara. Salamnya buat siapa
2: bulan,
0: nih?
2: Jangan berpayung asmara, pengen bulan.
0: Bulannya bulan purnama.
2: Biar cepat buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Makasih buat senggolannya Mbak Yaya. Nah, pokoknya buat semuanya aja. Yang udah pada naik, salam sehat. Buat malam, buat istirahat. Emang malamnya lama ya menungguin 9:30.
0: Apa?
2: Waktunya tahu.
0: Iya, perasaan kayak udah lama tapi kok baru 8:30 ya.
2: Jamnya error pokoknya.
0: Jamnya ini terlalu lama kali. Bukannya jangan maju aja, malah mundur kali ya, ngeri.
2: Nanti udah waktunya 9:30. Didorong.
0: Didorong. Rewangin dorong gue, orang kuat.
2: Yang gue kayak, gue perantian numbuk kayak, merica didorong. Nanti aku kasih hadiah.
0: Hadiah apa?
2: Semur jengkol.
0: Oh, mantap. Hadiahnya semur jengkol loh pemirsa.
2: Belum mateng kan buat besok.
0: Belum mateng ya?
2: Belum.
0: Berarti baru digodok.
2: Di presto dulu.
0: Pokoknya cepet. Biar empuk seempuk itunya.
2: Empuk pokoknya seempuk seempuk itu.
0: Kasur maksudnya.
2: Ah iya. Bisa aja. Maksudnya langsung mengkasur. Bang Andre monitor enggak masih?
0: Masih setia.
2: Kayaknya sepi amat Bang Andre, biasanya eo-eo. Biasanya kan teh naik teh. Iya.
0: Masih tuh lagi mengetik tuh.
2: Oh iya. Ya gitu aja bahwa salamnya buat semuanya. Gelanya lagunya Cinta Berpayung Bulu. Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, mulai rezeki.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Teteh Ros Sipta. Ada mau gabungin teleponnya? Dicoba saja kalau dimenangin teleponnya. Bunder mah udah ngorok jam segini, dia kecapean abis pawai ini apa namanya ke taman paling depan sendiri, dia pakai baju rombeng. Yang bawa ini bawa umbul-umbul. Ada mau naik teleponnya, silakan mau naik teleponnya boleh dicoba ya. DMK, halo selamat malam. Halo. Kok gak nyaut-nyaut suaranya? Halo.
3: Selamat malam, Mas Faris, DMK.
0: Selamat malam juga, Ibu Karminah. Apa kabar nih, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oh, saya juga di sini Bu.
3: Iya. Mau minta lagunya itu Orang Termiskin.
0: Orang Termiskin.
3: Iya.
0: Termiskin di dunia gitu maksudnya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Bu?
3: Salamnya buat barusan Teh Rosita ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, Teh Rosita, Mbak Cindy. Bapaknya Naura, Pak Sutar, Pak D. Selamat, Pak Taryono, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad, Bunda Ervito, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bu Kumis, Bu Heni, Yati, Bu Saminten, Mama Asraf, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, dan semuanya aja Mas Waris.
0: Okay.
3: Selamat malam buat Mas Warisnya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Siap.
3: Semoga Mas Waris sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi yang mau bergabung di teleponnya, boleh dicoba saja. Nomornya masih sama, 0851

Nomor masih sama. Kok tadi gak masuk ke ini ya? Dicoba lagi ya, tadi gak masuk ke apa namanya? Speaker. Dem, kalau selamat malam. Halo. Kok malah tutut? Halo DMK, selamat malam.

0: Dengan Winda.
1: Dengan siapa?
0: Winda.
1: Winda?
0: Aa.
1: Winda. Oh, Winda. Oke, salam kenal Winda.
0: Iya, sama-sama.
1: Pengen lagu apa nih, Winda? Lagu apa?
0: Kenapa? Apa ya? Memandangmu deh, Isi Nurjana, boleh?
1: Boleh, dikirimnya buat siapa nih?
0: Spesialnya buat yang siaran aja.
1: Oke, siap.
0: Kenapa?
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Enggak, buat yang siaran aja, selamat siaran.
1: Oh iya.
0: Buat yang masih stay juga, selamat malam semuanya.
1: Oke, siap.
0: Kenapa ketawa?
1: Gak apa-apa.
0: Ada yang lucu?
1: Enggak juga.
0: Terus kenapa ketawa?
1: Enggak ada WA yang masuk jadi ketawa gitu.
0: Oh. Oke deh, diputerin lagunya ya, ditungguin.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih. Malam.
1: Sama-sama.

Makasih sekali. Ada siapa ini? Mbak Yaakob. Halo Mbak, selamat malam Mbak. Mbak Yaakob katanya mau minta lagunya Kampungan ya. Satanya nih, salamnya buat Ibu Karmina, Bu Yati, di bener Papanya Nora, Mbak Mat, Wareng, terus juga Pak Sutar, Bu Kumis. Sambil leleh-leleh nih katanya. Oke, terima kasih ya buat Mbak Yaakob. Selamat malam buat Bang Mami di Permega Biru nih. Katanya mau salamnya buat siapa nih? Oh, buat Mas Faris aja selamat tugas. Semoga diberikan kesehatan kelancaran. Cubit, mau dicubit lagunya. Oke.

Mbak Nur di Kelirang juga selamat malam. Waalaikumsalam, salam juga. Mama telugunya 5 menit lagi. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Titin, Mbak Rusita, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Cindy, Mama Pian, Mas Dani, Mas Tarono, Mbak Reno, Pak Sutar, Bapak Kenora juga ya. Ini juga dapat selamat. Terima kasih Mas Faris. Oh iya gitu. Tapi kayaknya bukan orang situ dari Mbak Nur. Soalnya Faris tahu. Emang iya Mbak Nur.

Oh, Diah. Bunda Diah, selamat malam Bunda Diah. Lagunya Kangen Kamu ada kan? Masih bisa enggak sama buat Mas Ganteng aja, oke? Okay? Katanya. Oke. Okay. Lagunya apa? Kangen Kamu. Oh, iya, iya, iya, iya. Oke, kalau begono dan begitu kita kembali ke lagu dulu aja, udah Faris siapin. Selamat malam buat Mama Asraf juga yang tadi nggak belum bisa naik, Bunder juga. Ini ada dari siapa lagi nih yang nggak bisa naik juga, selamat malam. Yang belakangnya 8943, selamat malam juga ya. Terima kasih udah monitor malam hari ini. Terus juga ada Putra Keling nih, selamat malam buat Putra Keling. Terima kasih udah monitor malam hari ini Putra Keling ya. Sekarang kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Kampungan dari Rumah Irama bareng LP Sukaisi. Stay tune terus pokoknya di sini DM kadang dia asik banget bersama Vitama solusi kesehatan mata. Yang punya keluhan penyakit mata buruan aja beli Vitama. Mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya bisa pakai Vitama ya. Produknya aman, terdaftar di BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama solusi kesehatan mata Anda.

0: siapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ocep.
1: Bu Julia, gimana kabar Bu? Sehat?
0: Sehat Pak, Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi Pak?
1: Alhamdulillah nih Bu, udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi, cepet ini pulihnya Pak Ocep.
1: Iya Bu, Alhamdulillah operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Santo Lagu Berisir Munculnya Ada Cinta Berpayung Bulan. Ini masih dari 98.5 Radio FM Kebumen. Masih bareng Parsi Cini. Selamat malam buat yang masih gabung ya. Yang belum masih ditunggu, silakan aja barangkali mau kirim-kirim pesan ataupun salam-salam bisa banget, silakan aja ya. Atau barangkali udah gabung di teleponnya juga silakan aja. Masih ada kesempatan buat Anda gabung di sini via teleponnya Radio Star FM Kebumen. Nomornya 0851 8069984. Ya, ada mulai ngantuk kayaknya. Ih, selamat malam juga buat yang udah mulai ngantuk ya. Yang udah mulai apa namanya? Siap-siap buat tidur, buat istirahat malam gitu ya. Baru ucapin selamat malam dan selamat istirahat aja deh gitu ya. Barangkali karena memang biasanya memang tidur gasik gitu ya. Gak bisa kalau terlalu malam tidurnya. Biasanya kalau misalnya terlalu larut malam nanti bangunnya jadi kesiangan gitu ya. Nanti repot lagi kalau kesiangan bangunnya ya. Ya sudah lah, silakan tidur aja. Ada yang mau naik teleponnya jam segini. Halo, selamat malam DMK.
1: Assalamualaikum Mas Faris.
0: Halo, waalaikumsalam Umi. Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Farid. Gimana kabar?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah. Ya, belum ngantuk ini Umi.
1: Maaf, baru bisa monitor Mas Farid pulang dari Kota Arca Farid.
0: Oh, iya. Abis
1: kamu setengah tahun nggak ketemu, kangen.
0: Oh, abis ke rumahnya siapa?
1: Dari rumah teman Kota Arca Mas Farid.
0: Oh, dari rumah teman. Oke, pengen dengerin lagu apa nih Umi malam ini?
1: Termenung Titik Sandora Mas Faris.
0: Termenung dari Titik Sandora ya. Oke, boleh.
1: Tadi yang udah pada masuk siapa Mas Faris?
0: Tadi banyak. Bapaknya Nora, ya. Mbak Cindy, tadi Bu Carmina, Dete Rosita. Banyak.
1: Ya, yang udah pada masuk tadi. Selamat malam semua. Terus nambah buat Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Dian, Mbak Intan. Terus Mama Naomi, Mbak Bukut, Mas Gendro, terus Bu Saminten, Mbak Siti sama Mbak Arta di Kalikutek, Mbak Bunga, Mbak Nor, terus buat ini Kidi, buat Mbak Yaya, terus buat simbahnya Aska, buat semuanya saja Mas Farid.
0: Oke, siap-siap Umi.
1: Terima kasih sekali
0: waktunya
1: ya Mas. Hati-hati kalau pulang. Salam buat Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan barangkali di monitor teleponnya boleh. DMK, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Iya, halo juga, selamat malam Mas malam. Faris, apa kabarnya?
0: Kabar baik Ibu Heni, apa kabar juga di malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu, lagi ngapain nih Bu?
2: Lagi abis uprek, baru selesai.
0: Baru selesai, tinggal istirahat berarti. Besok bangun gasik
2: betul.
0: Bu?
2: Iya betul, iyalah.
0: Biasanya berput jam berapa? Ke pasar jam 4 apa jam berapa?
2: Jam 5.
0: Oh, jam 5. Deket sih ya.
2: Selesai jamaah subuh.
0: OTW ke pasar.
2: OTW iya.
0: Ya udah. Lancar selalu pokoknya rezekinya buat Ibu.
2: Amin. Amin. Makasih doanya. Doa sebaliknya buat Mas Faris.
0: Amin. Pengen dengerin lagu apa nih Bu?
2: Aku pengen dengerin Kodrat.
0: Kodrat dari ini ya?
2: Iya.
0: Lewaldi. Salamnya buat siapa? Iya.
2: Salamnya buat yang udah pada naik. Ada Mbak Cindy, ada bapaknya Naura,
0: okay.
2: Ada Umi Hani, ada siapa tadi ya satu lagi yang gak paham, yang salam kenal juga itu. Yang baru masuk ya Mas Faris ya?
0: Iya.
2: Ya, salam kenal yang tadi baru masuk. Semuanya selamat malam.
0: Okay.
2: Dan buat Bunda Ervito juga udah tidur kali ya.
0: Udah tidur, ikut pawai dia.
2: Ya. Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur. Terus buat semuanya aja yang sedang meniti MK, ucapanku selamat malam. Selamat rehat. Buat Mas Farisnya sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat Bu Heni yang ada di Bapak Cari ya. DMK selamat malam. Halo.
3: selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam juga ini. Belum tidur kamu?
3: Belum.
0: Waduh, emangnya gak ngantuk?
3: Enggak.
0: Kamu kelas berapa? Kelas 9 ya?
3: Iya.
0: Berarti bentar lagi lulus.
3: Iya.
0: Ya udah, semangat deh buat kamu putra keling. Pengen lagu apa nih?
3: Tak berdaya.
0: Tak berdaya. Tak berdaya. Bapaknya kemana? Gak pernah nongol?
3: Pergi.
0: Oh iya iya iya. Oke, salamnya buat siapa nih putra keling?
3: Yang sudah naik aja. Mm-mm. Terus Mas Faris.
0: Oke.
3: Mbak Lia. Mm-mm. Mbak Rena. Dan Mbak Nia.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat putra keling yang ada di Bocor. Masih muda guys, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Temennya si Aini Kalijering ya, Kalijering Pitoroh ya. Ini sama-sama kelas 3 SMP. Selamat malam juga buat Mbak Nur di Klirong. Oh iya iya. Cinta berbayangkan bulan, ayo suara udah muncul tadi Tita Erosita. Bu Nenek Sales juga, waalaikumsalam, selamat malam. Kabarnya baik ya, katanya mau absen monitor Hadi di DMK Dengu, asik banget. Salam buat Mama Izan, Mama Pian, Mama Akmal, Mas Asra, Bu Yati, Ibu Kumis, Bandut, Mbak Bubut juga, Mas Kumar, Mas Andri, Mas Fasa, Bapaknya Abi, Mas Andi, Mbak Sri, Bunda Tintu Wardani, Bunda Ervito, Bunda Rukmi, Main, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Cindy, Bapak Kenaura. Juga selamat malam, dan buat semuanya Sobat Ser FM lagi monitor, selamat malam juga. Buat Fresh, selamat bertugas. Lagunya Ceritan Hati, oke boleh.

Salam juga buat Ibu Kumis yang katanya masih melek ini, masih monitor ya. Semangat deh Bu, belum ngantuk nih Bu, atau belum selesai nih upreknya. Selamat malam juga untuk siapa nih namanya, salam kenal juga ya.

Dani, selamat malam juga. Terima kasih sudah monitor ya Bunda Titin. Terus ada lagi Bang Roni Ahmad juga, selamat malam Bang Roni Ahmad. Gimana Bang Roni Ahmad? Udah dapat belum? Terima kasih sudah monitor buat Bang Roni Ahmadnya. Ada Bu Yati Bener, selamat malam juga Bu Yati Bener Purworejo. Terima kasih sudah monitor juga ya. Kang Sripit, Bang Robet juga selamat malam.

Pokoknya jangan sama lebah tuh pakai ya namanya produk herbal kita, namanya Habutopnya ya. Habutop ini banyak sekali manfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nih salah satu orang yang lagi kena penyakit gitu ya, barangkali sering banget kambuh gitu ya. Nah, dan bingung cari solusinya gimana? Nah, silakan bisa rutin aja konsumsi Habutopnya. Habutopnya ini sudah terdaftar di BPOM ya, dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi kalau misalnya Anda lagi sakit parah atau mungkin udah berobat ke sana kemari belum kunjung sembuh juga, bisa langsung beli yang namanya Habutop. Habutop ini produknya sudah terdaftar di BPOM, halal juga dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015.

malam juga, sekalian Faris pamitan dulu aja malam hari ini ya. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malamnya ya. Ku sayang padamu Faris, kasih untuk Anda semua yang malam hari ini belum tidur.

Besok ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya baru ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Paris Momentan lagunya Hamdan Ante dengan Termiskin di Dunia. Lagi, waduh banyak amat. Omelele. Mas pengen ikutan lah karaoke, boleh setiap malam minggu boleh ikutan merapat karaoke ya. Mama Astaraf katanya nitip salam buat Mbak Lia, Mas Faris, semoga sehat selalu, amin. Mbak Yaya cantik, serrrrrr. Ya udah, selamat malam semuanya. Pokoknya Faris gak bisa nemenin sampai malam karena ada sesuatu. Besok bisa simak terus pokoknya dari jam 7 sampai dengan jam 10 malamnya ya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.
1: 98.4 Star FM.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: kesehatan ya Bun. Assalamualaikum.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam, Mas Waris.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain

0: Ikan, Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habuto, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
0: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio.

0: bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
1: Betul banget. Betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio 98.4

tilot-tilot merih balas dieng projo. Winur sitong pomo paramines koro giotung yang jaman purwo. Minar ditameng leloto manggen melambang matumpo-tumpo panggung-panggung panggung sang murweng koto.

panenggih kang winurweng carito kaipati desa Purwo. Eko wilangan sawi jadi maralin widoso wilangan 10 purwanan yang kawitan senat diantung upaya proje sewi tatanan tu satu so satu stan bisu agatura kengali ingin kinaryo purwanin kondo kacar itu adeging keraton Durwati iya negurun Duroko iya keraton Duroko kawestri marmani keraton garbo gupito panjang punjung pasir pauker lojinawi kemaripah toto kartora harjo.

na cento ake titeng zewut okang sinong kemarang pertiwika sungan jeninga koso kapiting samudro rupakaning projo datan mentengkang podo marang keraton Purwati akeh poro kamulo kang samyanggono raras. Patut yen iku minangka edya dining bawono ingat jiwis kacar itu yang tegur negoro katon lo jenawi lo terus kang sarmuti nandur dadi mapan siti ketumpangan warih opo ingkang jinan cepakan bisa tuhu ijur yuryu awit songkong genyo amar sudi marang pakar tining petanin saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetra yen iku minangka dadi saka gurune negara. Candraning gemala kuning para sudagar layar purnang kodho

kali bakat condro poro kaulo kang sami mapan ing kuku banyak berundro wati katon jejela pepet adu juga tepung paritis nadianto papan ing kang liar dinulu ketinggal rupa awis kuaking poro kaulo nganti terpaton jejel luya luyelan ewo diri datan ono poro kaulo kang rumung sokat singrangan gesang umrajin anikala muntuh agung dananing noto

kahanan yang dalu wangsul wonten papan iro dewi-dewi tanpa srono giniring datan ono kang ulataket ewa semono ora ono kang alok kelangan nesuh kajijiran meracih nani kalam untuk kawulin projodrawati sayek sayek koproyo bantut runtut rukun ngangkat toto katen remaning projodrawati.

kondangi sangga manca praja ento negareku satu mara satu mati. Jalma mara keplayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati.

Tumandura kang adumanglung trak samya tuyung kaprabban marang dewe panguasaning praja. Kakek para raja maharaja tun para ratu maharatu. Ing samya sing kemarang kraton Durawati tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake bundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsu nggawe batos yen dikala mentuk ayu marang pilang.

awit nyoto yen to lali Drudrawati watak bir budi Balaksana. Netepi marang darmaning satriya dasar kuno panuks maning diwa. Suka paring dono marang para kawula bebasan paring sandang tiang kemlaratan paring pangan tiang kaluwen. Paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring teken yen ana wong mlaku dalani lunyu.

pinu gila semantan tandraning Nalindro Drowati kacari to doso namaning nato doso wilangan 10 nomo warjini kekasih menang dirucap ingang sinun jejiluk Prabu Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sosro Sumpono ya Prabu Padmanabaya Sang Loto Danardono. Nalindro panuk semaning dewa dasar kuno gegaduhan pusaka Triprakara kang patut dinalisi.

kala sono pinuju lenggah wonten dampar kentono lemek kasur babut prangudani pinalipet rendo cinawi ngagem tirta jebat paduri sinawuran gandawida kaki ping samira katon mangambar dumugi pagelaran jawi. Manawata kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun maneka nika arane ngagem kutha kencana jamang masuk setiga pilanceng garuda mar miwah garuda mungkur sang sano kemarin sang utata sinunggu probong koro sinting sering pati uncan jati bonjojo ulur-ulur no gorojo gelang-gelang balukang sarung berdikilan atas waru kampu cini pokri nindo cinawi uncal mas gineping kampu semen lungit lancingan cindi puspito badung giwang koro nganggar pusaka dalam diuti natatnya tunggu deder nunggak semu mendak motok itu dan gonjo dina benar-benar manis rungko ladrang kali timo kandilan kumalu trinetes kencor keno kasultan maringang pratunggu pating galep biar pating floro menggerakkan porabdi bedoyo serimpi manggung jati pepingitan joko kaloro-loro ingin sami ngampu ilu pocoran yang pasuanan banyak dalam sam gawar doa likulan badak kendikan coro kacumas.

katon ning pindho jladrine ning kadyarga. Mulat marang pasimbaning para narapraja ingkang wonten pagelar ing prasasat trep ngebai pasmanan. Amargi saking para adi bolongan tumpang dengkul pisuwan.

wang sukmono kang linwi bung bawono langgeng singgi datan aurat nurasi nanggeng wawasan ing sun iki piswani atmat jening sun ing pringgondani kaki Prabu Gatut Kaca kang maraksuan ing stinggil binatur kena kula sawise prayoga piswani rono ngarsane ing sun padha kantir harjo piswaniro ing stinggil binatur kena kulup kaki Prabu kula tampi tangan kekalih pengendika dalem Kanjeng Wong ingkang rumentah dhateng ingkang putra Pringgondani nampi pangestu dalem Kanjeng Wong Prabu kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula maraksuan ing stinggil binatur kena kejawi saking menika keparenga ing putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Wis ingsun tampa kanthi naning pamikir ingsun jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsane ingsun ora liwat lumuntring pangastuti gage tampanana kaki Prabu. Mun katancang pucing weni rumah sepo selanduning badan kula suwun amawahana bawa laksana sik kadarmanipun Kanjeng Wong Prabu. Luwih prayoga jeneng sira enggal kepara ngangsek anggon sira sowan kula nuwun ngestakaken dawuh timbal dalemmu sombo ayo nganti kelayatan jeneng sira ingsun parengake suka perbagi marang kadang sira muda ingkang nembi maraksuan nun keparang munggil pengendika dalem Kanjeng Rama diwaji mengkono kula kadangipun kakang Yayi sawise prayoga piswanira Yayi marang ngersa dalem Kanjeng Rama padha kanthi raharjo nun pangestunipun Kang Mas Wisnu Broto winantu ing kaharjan piswanipun ingkang rayiwun ngersa dalem Kanjeng Wong Prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bapa garbo ruci ngaturaken perbagi panakrama anggere Gatut Kaca kula tampi tangan kekalih sikat darmanipun paman suka perbagi dumateng kaharjaning lumiyat kula anggir kaca negara iki nyuwun pangapunten senajan ingkang abdi kepatihan ngaturaken perbagi panakrama anggere Gatut Kaca tak tompo kanthi bungah siwa kepatihan paring perbagi marang kaharjaning pisowanku nampa pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkuto kakang Pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika Kanjeng Sinuwun sawise jeneng sira aduh ingsun cerake-cerake ingsun ora ketagi ora liya ingsun bakal mundut katrangan kadiparan pawartaning para kawula ingkang dina iki ingsun dawuh supaya ngadep ana ing stinggil binatur kena kula nuwun engetipun ngabis daya para nara praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sayek saiko proyek sumengkemon ngabiantoro dalem malah ing angkatas sami ngaturaken bulu bekti so gelondong pengarmar syukur bejo sem moroto prayoga nopiswan sirono ngarsan ingsun kakang Pati Udawa kula nuwun ngestakaken dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki Prabu Gatut Kaca kundur pengendika dalem Kanjeng Wong dangu dumateng ingkang putra dasat kula sawise prayoga piswan sirono ngarsan ingsun sapandulat animbulaki kageting pamikir karono ingsun mawas marang piswaniro kang katon anyolowadi sinawang songko ing palengganagung yaya sumengko pengawal brojo andamar sasi ingin kinari tondo bukti riwir butung gulurako berang sapi agemani dodot kumarah ora enggak didandani
Marata jeneng sira enggal matur ing kali prayoga. Apa dinuto marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krenteking pamikir sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun inggih putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat angin kula marasuan. Ngantos tumpang suh aturipun inggih putra. Nyuwun gunging samudra pasami. Kala becik penerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ingin sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu iswan kuling ngais pisan ngaturakan pabek tinggi ongko kalih dipunutus dumateng poro pepunden kulo ing amarto tinanggenah ngaturakan onengipun poro pepunden kulo ngindro prasdo yang suntompo tangan luru tak petelaki nung dodo kendelo podo-podo sak nyata yang serodo sak wetro lomo ora pepanggian kulonok nunerima menawi sampun katampi wasing perlu dinten meniko uwa Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing setinggil binatur kena negari Indra Prastha kempaling poro pepunden kulo kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu murih para pepundhen kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem ingkang pungkasan pangaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci Paman Janaka Sumedya kagungan kersa amitoni pepundhen kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresilo geni mekaten wo saderipun Paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten wo Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan menopo menika calon sambi kalanipun paman anggenipun kagungan kersa menopo pancen menika calon cobinipun para sesembahan kula Indra Prastha nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Eh, udah.

kono diringan tos purno panjeneng noto sikik sawetawis. Yayah nampi bebenduning jawoto menggalih kaemengan jeruning kalbu. Satemah tri pandurat datan kawadahing sabdu tri wilangan telu pandurat pengendikan tigang pengendikan datan kawadahing lagu. Kasaru gegering jobo piyak ngertang keping puri. Pocapoinnya manjing ing kraton Durawati kawis katon mancat pon coriting ngelongok setinggil binaturku. Yento dilusong koing panggan agung datan sinangling. Kalamunto puniku ingin rokok noto manduro Prabu Baladewa. Ingkang sejatine iku dom sumping banyu.

0: kaya-kaya Durungono. Nanging kang dadi korban para kawula.
1: Iki.
0: Awet tekaning bebedu kang nampa ora liya kejaba mung kawula ingkang mapane ana ing kukuban negara Mandura. Alok ing akeh kaya dene lara esuk sore tekaning pati, lara sore esuk tekaning layu.
1: Mangaten.
0: Pun kadang nampa dawing diwa kalinwih bisa toto titi tentrem negara Mandura nanging yen diseranani nganggu pusaka Ndrawati Puspita Wijaya Kesuma. Mula kang saka iku yai praptanipun kakang orang yang kejaba minta kawelasan supaya negara Mandura bisa toto titi tentrem kawula-kawula kabeh bisa mangke ayem-ayem pusaka Ndrawati bakal tak pundhut ngampil ora ketan musak kadang sapenginan. Syukur yen yai kersa rawuh onong keraton Mandura, ayo bareng-bareng lawan pun gagal ngaturaken kawuningan senadyan toko ko Prabu menika kadang kula nanging jer ingkang rayi awrat menggaing kewajiban mboten saged kula tilaraken kepeksa ingkang rayi mboten saged ndherekaken koko Prabu kundur wonten Mandura lan dereng saged ngawuningani kados pundi kawontenanipun para kawula Mandura. Lah yen pancen mengkono kagungane pusaka wae tak gawane. Yen pancen bisa tata titi tentrem syukur yai bisa tedhak tumuli ana kraton Mandura besok tak kunduraki. Upami to ing rai menika tasih gegaduhan pusaka. Temtonipun badhe kula caosaken. Saring ingkang rai sampun boten gegaduhan pusaka Puspita Wijaya Kesuma. Kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken koko Prabu. Loh, kok dadi yai bisa ngendika yen ora gegaduhan pusaka Kembang Wijaya Kesuma lah kagungane ono ngendi? Samun ra kesawetawis dangu. Ingkang kewajiban pusaka menika kang rayi kadang kula dimasetyaki. Mila kepeksa ingkang rayi mboten saged ngaturaken selera menika sampun senes wewenang kula. Saiki sejak ini ana ora iki wonten koko Prabu. Apa prayogipun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki apa kepeksepun kakang kudu ketemu dewi. Apa prayogipun kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Senjaki apa kepeksepun kakang kudu ketemu dewi. Mboten wonten awonipun koko Prabu kula aturi paring pengendikan piyambak awon saya lepat menawi toko koko Prabu yang rembak piyambak apik ya mongko tak rembuke dhewe panjang luwe apik ini rembukan ini ketemu pada dini sing kewajiban ngono kuwi bisa lega inggi awe yang nganggu lantaran ini bisa kelakon sok ngutawatiri mengatur timbalan sejaki dimaksud yaki wonten paring adawuh. Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturno yen ora maturo ngestu agenda.

wonten paring adawuh. Koko Prabu nimbali ing rayi. Pun kakang nampa ngendikanis, kadang murdo Yai Betara Kresna panyata yen dimastiyaki kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iyih, mboten lepat. Pun kakang melas, melas marang para kawula kabeh. Sawisipun kakang melas, banjur pun kakang minta sanjata pitulung dimastiyaki yoga gelema melas marang para kawula ing Manduru. Seranane pusaka iku bakal pun kakang pundhut ngampil. Dene panjen dimastiyaki nglenggono, ora bakal ana ilange awit pun kakang kebener kadang merdu. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wewenang. Wenang murba masisa. Banjur dimastiyaki secara dadak nganggo bebungah pun kakang ya manut. Yes, pokoknya pun kakang nyilih biasa, terus dulu ya gelem, nyewa ya silem. Awet ini urusan sedulur, sedulur, sewan-sewan, begitu. Awet ini pun ingin rayu menikah mboten nate nyewa akan pusaka. Lah, aku sih tak jaluk ngunung kuwi. Supaya mbanjur duweni watak, welas asih, marang sapodo-podo. Luwih-luwih pun kakang ini kadang mutu. Besok yang ono kerepotan Setyaki pun kakang Sumadyo bakal bantu. Watai manungso kangku duduani rasa welas tresna marang sapodo-podo. Ngendi sing ono ngono kuwi apik. Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cocok banget percaya karo sapodo-podo. Aja meneh wong liyan drayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten tentu tiyang menika saged gadah manah ingkang ajib. Panjen bener. Pun kakang iki karo Bayu ora patek percaya kaya. Engko sebaline banjur Bayumu karo aku ya ora pati percaya. Saiki anggar pun kakang entah sekolah lungan iki sing dikontrol mesti eblek. Awet kono sok tangguh sesinggah lemune. Lah banjur lirik dimastiyaki matur kaya mengkono apa marmane? Mriko namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu kagungan dalem pusaka senjata nenggala kula trinilar. Menika namung kangge ketemenan. Wah. Malah lali ora tak gawa malah. Wah, iki eleke wong lunga ora nggawa alat. Yang ini kini mah dadi coto aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wani berastro nang grojogang sewu itu. Aku ditakoni nang golo ora iso jawab. Pun kakang lali ora nggawa yayi. Prayogane pusaka Sekar Wijaya Kesuma tak gawe dhisik. Besok yen pun kakang wis kundur nenggolo tak kirimke. Tak kirimke. Yen mekaten carane pun kepeksa wangsul ing rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggolo tesih benjing Sekar Wijaya Kesuma ya benjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sejati ora percaya marang pun kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Aja cok percaya karo sak padha padhaing tumitahi mercapada. Wis nek ora percaya saiki dimastiyaki bareng para pungakan kundur ana Mandura. Mengko tak pasrahke pusaka senjata nenggala. Gandeng Koko Prabu ngersaken prayogi Koko Prabu kula dikundur miyin kula tenggo.
manggih pancen sampun ngasto pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Tenimbang pun kakang dadak bola bali kukean laku. Wis saiki apike pusakamu tak gawani saiki. Nenggolo kula suwun. Ora digawa. Alugoro, Alugoro ya lali ora nggawa. Wis pokoke jan ora nggawa apa-apa. Akeh bebete nyileh kepiye to. Aja meneh kok Alugoro. Yen panjen koko Prabu Adreng badhe mboyong pusaka kula caosaken nanging yen saged ngawonaken ing raya Setyaki.

sin luno tondro bati. Kondro ya yaman kuduka wonten ing Brajanala mboya kersa kendel wonten ing Prabayeksa mboya kersa kendel. Sareng kersa kendel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan. Yen to kacandra gedhe ning gapura sak gununganan dhuwuring ngungkuli wit pucang kelawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat wesi balitung sirap perunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buwi gedhene sak kambil katut tabun. Yen dalu pindorino yen rino rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Ingkang kinarya tertondo siang lan dalu. Kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa. Awit yen rino samya ngupaya teduh. Yen wengi wangsul wonten papan uru dewi-dewi. Tetebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar maningko-ningko mawarna-warna kang isen-isen ing gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinupaka Kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minep kaya manten pinanggihaken yen mengo pindho bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reca Gupala reca sengarani watu Gupala Gandarwa Sila kang ginambar yaksa. Ritmo kawat nektro kumolo untu seloko ilat majinggo karno jinoro trusing grono ngelebet pinaringan marjum bono marjum bani ateges kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting kumbang mabur gereng-gereng koyorco bisa mulio jati-jati katemahan mulio. Unda-undan jerambah aki bang jejubinan mergi trusing gedaton. Sinebarani lepeko jenilo cendani sinampar pur bedoyo pating kalbiar pating celorot Yayah Kartiko sambut pernah. Merisoto umbul songko pucang ukir kang tinang anjo gedatun. Iline pinoro poro gandani ngambararum awit kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito. Singkating carito kundur dalem ingkang sinun kampapak ingerai tetigo Sang Padmiwara Dewi Jembawati Rukministi Yobu Dinandeng astaryo sami tata lenggah jarwo jinarwanan sinambi amresani lelangan kedaton ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane mbuyakeh mung ana kawan lajur sisi bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan suranggedhasih gumer-gumer jroning ratu senajan tokun meresani marang por abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggali prandiri datan bisa mendru sungkawaning penggali dalem ingkang sinun awit kengetan aturipun ing putra gadut kaca tatkala ing stinggil binatur kena angaturaken swasana ing kraton Indraprastha. Para abdi inggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih sami lumaksana. Widagdo pangandika ing nata wusana racut keprabuin alindrung ngagem keprabuin kapanditan utusan marang para abdi kinaring saged nyawisaken 200 giya manjing sanggar pelanggatan muji smedi yang rambut jantur angesti marang daya panguasaning gaib. Singkating carito tatkala onong pamujan nampa marang plambanging jawata menawa ta ing kono ana gondo kang amis bacin gambaraken yen ing sinuwun nata Ndrawati sumedya nampa cobaning jawata wasa tedhak songing pamujan pamit marang para garwa racut keprabuing ning kapanditan gumanti keprabuing ning kaprajuritan estine mana arsa tedhaing boten kawarsa miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun nengo ing gagono tumingal ponang

kaduru kaukasan tumengo ing ngakoso tumingal soroting ponang tejo darpospuro. Ingeri kalau semono gedini sakso dolanan kakedepaken ora ilang malah saya wuh gede selawun-lawun saenggo sak glugu gedening tejo. Ingin mongko yen tomerco podono tejo darposuro terang yen iku pelambang bakal ono peperangan kang langkung agung. Wong Agung Ndrawati kejut ing penggali ing batos angudoroso opo iki sasmitani Janoko angguni bakal kagungan kerso mitoni marang Dewi Dresono. Opo iki cobaning poro kadang Pandowo kuno saknaliko megeng napas tanupus mateni cis gronosiko katon mati ngadek anutup babano wawiworo angesti marang tri bawono catur tunggal kasir nano sat juga kang kinar sidiko resti mana harso pasang kiri senajan tono tejo darpo suroyento kagra yang bisa lebur papan tanpa dadi metro songko panggra itani teteloyen orang bebayang nanging yen to kagra yang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusaing keraton ngamarto lan ciciring poro kadang tuin poro putro angesti malang doi pangwasani wisnu arso nampaing bumi ngayung ako sopin

sangir kaya tut koco kedrawa sangir. Paman Senjaki kuntal kadus katempuing angin. Lajeng ngendika kedrawasan kenging menawa paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos mara tangan dhateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen mitul saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu. Solah bawanipun nanging badhe kula para tangan. Kulo kengetan yang menunggu kegambaran pun Koko Prabu Baladewa. Ingin kantun menikah wau, piyambai pun moro tangan dateng kulo buten kulo anggi raos. Nyokot kados dini gandarwo. Kulo nyokot kados dini gandarwo. Kulo dipun getak lajeng katampi anggir Gatut Kaca. Ngir nyuwun tulung ngir. Amrih ingin bopo lego, janipun menikah sinten. Antran angin kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatut Kaca sageta maringi pitulungan badharaken dumateng lelampahanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa sageta lenggah mangke kula tandhangani ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

terus ngamban Jimantoro Raden Gatotkaca. Mulat ingkang Wanata Mandura wis datan sinangling kalamunta iku sejatine dom sumurping toya. Matek Aji Brajamusti paringipun ingkang Eyang Begawan Sipo. Katamaken marang Nata Mandura satemah kejodheran. Ilang sipati Prabu Baladewa. Badar putra angkat rusang Batari Durga Prabu Wirambadewa.

0: Monggo, nun. Aku Badar, Gok. Narak temenan.
1: Ah, wis ngandel pora, wis. Andang ngunci ang. Wis apik-apik bala dewa ngono kaya dadak. Klonyoman. Mau dek nyandang bala dewa Mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso. Seneng hidup. Orang rumah saya dek iki di loro napas. Aku makan senan tandingan arahnya.
0: Sobok ae.
1: Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh. Adoh bujur anak.
0: Kowe iki ya sing ora-ora.
1: Lah apa ora mangkel apa nang pisuanan genakan cane do budal kok cenger-cenger. Bareng tak takon iki ana sing diteni lemune. Saman kok dereng kundur, dereng ngenteni temenggung.
0: Mirang-mirang ke wong tuwa.
1: Lem niki dinas. Tangguh peci barang. Men dunek ke suci. Ya lah.
0: Kowe malah ngomong wae. Niku kok kepripun jalane kok sampean iso kejudiran. Ana satresko Jimantoro kok. Wit. Kok katut kota nang kene po yo lu.
1: Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok. Ayo. Nek ayam mesti nang kene mitros kok dhuwur kok lepeteng iki mesti ketara awane sumuk kok ngene mesti. Katut kota nang kene.
0: Katut kota iso apa kok? Gatut kocoknya perunan Dworowati anak Werkudara sing patutan karo Harimbi. Oh
1: Werkudara niku ora meh siji garwane niku mongko patutane Senopati kabeh. Sing patutan saking Jolotunda kontor jauh ini ku saya bahaya nih wisane ngungkuli ulo weling
0: karo Gatut Kaca
1: kakang nih ayo adine Gatut Kaca niku nyusing patutan saking jeron segara kontor seno ini bucan juga kwarisang niku agak wedan edan temenanan
0: kontor seno
1: kengge yang patutan kali Kanoman.
0: Orang ana Werkudara kok dibujuk kono.
1: Oh iya ya. Kakae wit kae.
0: Wis kae. Dudu putrane Werkudara.
1: Oh iya, Kresna.
0: Udu.
1: Kresna kok kuning ya.
0: Pak takonane kok monggo. Satria ini sekolah Jimantoro sopo lakon ngalah Gatut Kaca kuwi sopo Prabu Wirombo Dewa terang yen kuwi dom surping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalah kaku nyoto bisa njaring angin potol jamu.

0: Ogo, nun. Mau dek aku isih dadi Baladewa sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ning ngantem kaulan. Oh. Lah kok perjurus semono kae kok maju kabeh kok. Gatut Kaca saka dhuwur sencaki saka ngisor ditutke perjurit. Pirang-pirang go gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen Piyayi Ndarawati.
1: Sedaya majeng.
0: Heeh.
1: Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean iku wong elek tadi. Terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku ndoro ragu-ragu rasane.
0: Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus regucuk-regucuk maju-maju-maju panjen sregep-sregep kok.
1: Kesetemeng nek pendak latihan niku cak ora gelem maju. Utawa dong perjuangan ngoten niku cak. Arang-arang sing maju. Wong terkadangnya dong memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh. Memang niku ya bapak anak ya raman cang kabeh.
0: Oh iya.
1: Iya, isa-isane Kang Senan kuwi ngono.
0: Wong Ndarawati
1: ya iya nek takon iki lek golek kendaraan ranana ngono. Terkadang ini tinggak tinguk neng Bantul.
0: Ngopo tinggak tinguk neng. Bisa ngora-ora. Iki yang tak ayo nih kepikuk. Penjeringan yang ngayo nih sencaki Gatut Kaca podo karo ajeng masra kiawak sampean yung-yung. Ampun mang pedoke mumpung sampean tersi rondo butuh awak Rayo kisak menikah monggo mundur. Wais ora berjuri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju lak cokot tugel ule. Boten kono kelek. Wis ora gugu. Wis mongso bodho. Kowe sing momong aku tak jalwi pengestumu gok. Nggih muga-muga men paring ana kuat. Sabar.
1: Maju ding. Sisan le remuk. Penimbang mengagak loro kecurut diremuk ake sisan alah dinis kebaca tekan kini kok orang remuk ngisini-sini dajani mawon lo tak ngasuh petengku loro nekulah sani karo kemaju peraniku sebelah pun rondo tua ini pun rondo memeng kalah kan bocah-bocah mencok pulau ini coro-coro ku mendane ngomong gara-gara ming pun rampung lah kalau perang oh ya bayar
0: bingung ini omong saya
1: pun ketika perang mangke kalau bayarannya
0: wah surah busuk

0: Pero oiga.
1: Va, tornando. Sama no tiene apa, güey. Mati aku. Aduh, mati aku. Di brujul, brujul ke yang tengah ngalun-alun. Manyan garap-garapan ini, jora. Aku mau meroh. Sing temandang wau. Ngangge jamang, ngeriki rondo gondrong.
2: Iyo.
1: Udawa kuwi. Kowe udawa kuwi ngono kuwi garap-garapane anggres. Kaya mesake to entah dibusuk-busuke kaya ming dintangen sangke. Kae Kang tulung ana kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. Ra tanggung jawab.
2: Le apa udawa kuwi?
1: Ayo ngono-ngono ayo gak dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ming kele-kele nang kono arek yo wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala.
2: Angga kena kejepit kok ngono.
1: Ah karang iso e.
2: Tulung ngono, Go. Mangke kula tulungi mangke. Pati aku. Kae lung tulung ngono.
1: Nggih ngriki kula tulungi ngriki. Bisa ake.
0: Aduh mati aku aduh.
1: Ya wis. Ora gelem kok kan.
2: Engko malah tok lereni.
1: Lah karang agek dimek wis aduh-aduh kok ngono e. Karang ya urung tau-tau.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
4: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
5: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
4: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
5: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau

0: nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio Star.

0: Lara, loro aduh, nek ngono.
1: Kowe malah dolanan kok.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, kowe wah. Aduh.
1: Engko masih loro kok.
0: Aku njur klekaran.

0: Senat. Iki mau sapa kok? Patih Udawa. Patih kok tandai kasar temen.
1: Lah karang patih nggih watane menang beda karo sing caki Gatotkacane alusan. Alusan awet jek niku wong pokok.
0: Pokok Senopati yen Gatotkaca karo sing caki.
1: Lah iya utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Nek Udawa iki ning Udubal. Waton mangkat tekse waton mangkat kuat tanpa ngerti pantane wong perangi kepiye ayo cakoke cah cilik kemau brusuk-brusuk angkuma sing mesake iki kae tadi korban lah untung awake dhewe ra melu-melu
2: pun mundur mawon ayo surak merotot jeneng merotot tap-tap sasat pun kon mrene antemane meneh kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi ini antem isisan wong cendik kok wetenge nyempluk
1: dipadrake aku ki agak mengandung pak banyak wetenge kok ngene iki iya jer nyempluk suwiya-wiya
2: kowe lanang apa wedok kok nganggo pita
1: kepiye borok e
2: ini borok kok pita
1: ana pita kok ora aturan
2: yen aku terus peperangan musuh karo Gatotkaca Sencaki lan Udawa aku ora kajen gandeng tekaku mrene iki mung diutus marang Ibu Betari Trang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong pusaka ora kena dilembut prayoga dadiatur wae guk.
1: Kenapa mbak tenapnya diremok ke sisan mawan?
2: Kowe gimana ngajani elek?
1: Lane pancen gelem dikandani ngono ki ambok mau-mau dek durung dijepetake mau. Dadi ora kemut-kemut.
2: Wis ben, barang wis kebacut.
1: Nah, rak yuk tadine ping barang wis kebacut. Kuwi sing jenenge wong kurang pengati-ati. Nek pancen dek iki ngati-ati rak mumpung durung aku tak bali aman. Ora kok semen barang wis kebacut. Ais rusak ira-irae nek kono.
2: Dodok. Rayu kok tak aturke Ibu Betari monggo mau ae wong Ndorowati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndorowati kurang bejo banjir getih salah bangki.

miring geger mengger argo gugur. Sekedap nektro candrani rawus tumekeng puncang ukir, Surya wis manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet loliweran. Tumurun ing jurang curin rusuk wana perjaten ora ngitung pringgo bae margi kacarengkang denulati. Pangling cipto daya dhewe bisa tumekeng kraton Ngamarta. Ingin kinaryo oboling saksono kumelapin lidahku lawan tadi setindak nulai sejangka mangu pungun pungun tiasiro. Sinigek ingin pinuju wonten madyani wono nenggi kocapo kang kinaris nambeting carito ingin pinuju lenggah wontering kajuangan Suraloyo. Iwang permesti Bathara Guru kang pinuju pepanggian marang ingkang roko sangkanika putra. Menapa diningkang rayi Bathari Durga. Sumrambahing para dewa dewa tridasa watak nawa kandhek siniwakane sang pramesti datan kersa ngunandika. Awit ing kono midhangetaken swaraning gongso Lukananta kang munya katon lamat-lamat.

pinilih yen datan kaidin marang kepahin sawuto bisa ngadep ing kayangan. Candaniro mengkeraken gunung jamur jipo kang duri mepet ngakoso nganakan mulut tegal kepanasan ngiringakan kawat sondro di muka hangayakan pelataran yang gunung Pondowaru. Pocapokang kuih jilengga wontering dampar marcu Pondo. Tetungguling poro diutri dosa watak nowo kang wenang dinucap nowo wisik sang yang prometi batoro guru. Sang yang kiri noto sang yang selewah randu bumbolo catur bojo ya sang yang manik moyo tak kalau semuanya lenggero sang prameti batur bulu menggerakkan malingkan rayi batari durgo tetungguling poro baju barat ingin langgahin kayangan ngukir pidian pasitran gondo mayit pocapokan kepar ngayun

Koro Masno Twin Sang Yang Penyarikan. Opo dini poro diwo diwo trido sobata nowo ingin wis katun blabar pindo jaladri sirtan lukang samya sabowo sang prangeti batur gupri somarang pasi baning poro diwo trido sobata nowo tinggal medar pangan tinggal lu keparang lu cita yang beli.

inggeng putra katimbalan swangersanipun Rama Pukulun mboten sanes ngaturaken pabekti langkung rumiyin. Ulun trimo kita ngaturake sungkem ana ngarsa ulun nonri. Rama wonten paringadhawuh. Aduh ing upa ulun cerake sawise cerak ulun bakal pitakon marang jeneng itu. Dino iki kita tresno marang wong adua punapi buya. Yen tresno marang wong adua ateges ngiman marang kelengganing diwo. Ewa semurin panjen kita iki mengko buya tresno marang wong adua ana tondo bukti yang semedio kita aturaki. Tri nun keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa paran merdinipun dinya Pukulun lajeng ngendika ing mekaten. Atmojo kita Dewi Dresanala ingkang wektu iki nggerbini ing patutan marang Arjuna mekaten. Gandeng Janaka iku wektu iki ulun anggep yen dadi cacating para dewa bisa ngilangake marang kelengganing dewa. Cacat nyuwus kasebut ing ngarep ing pengangkah semedya ulun ilangi amrih para dewa iku kajen kairingan lan aja nganti mrosot kalenggane karena Janaka kudu ulun sirnakake. Sirnaning Janaka kita kudu tegel marang putu kita Ponang Jabang Bayi kang isih ana jroning guwa garbane Dresana. Yen panjen kita mbuya tresno marang ulun kudune kita ngiman marang Ponang Jabang Bayi. Nanging kita tresno marang ulun kudune kita tegel nggege Ponang Jabang Bayi kita sirnakake. Sawise sirna Ponang Jabang Bayi Janaka tekaning pati kita ora perlu kuatir. Randane Janaka putu ulun Dresanala bakal ulun kepenakake, ulun muktekake. Ulun dhawuhake marang Prabu Dewasrani. Wis enggal matur Bromo. Milio milih mateni putu kita Ponang Jabang Bayi opo milih kita ninggalake wong atuwa. Yen panjen kita tresno marang wong atuwa kudu kita tegel mateni Ponang Jabang Bayi. Nanging yen kita tresno marang putu kita kudu ninggalake marang wong atuwa becik kita racut keprabuning dewa gantine Ponang Jabang Bayi kita kang kudu bisa nutup marang dosane ulun sotke kawah condro di muka. Maturo Batoro Bromo.

로또 원 로또 안겐 굴러 바디 마토르 카테스 분디보

mateni putune. Konang jabang bayi pasrano baji barat karben podo ditadah tromongso. Ewa semono yen pancen Bathara Brama cidro marang ature iki mau, malah prayoga ditegeli Bathara Brama dirmongso baji barat. Nolik sediko keparang ingkang rayi medal jawi noto poro putra-putra baji barat sing ati-ati. Mas no penyarian poro yang-yang poro jawoto dikumpulake bisa njogo marang ketentreman ing kayangan sendiko kulun.

sing jenenge bebojiwang niku ora kena digawe. Kabeh niku iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Monggo genah nek Janaka niku mantune dewa-dewa pirang-pirang. Yen Janaka niki mangke dipateni mergo diluput-luputke le duwe pertimbangan widodari. Mergo saka tresnane para widodari-widodari randane Janaka. Yur do ngamuk pripun wa? Pateni sisan rewel. Widodari niku genah anake dewa-dewa niku. Yen widodari diluputake mangke ana sewenehe dewa sing ora trimo anake dienggo korban, pripun wa? Pateni sisan rewel. Kene iki mumet malah. Monggo dewa niku sebagian wonten sing anake Wanrada ane. Dewa kabeh mati ya mangke Wanrada pateni tenjang sisan. Kojur ulun bareng. Yen panjen kita arep matur aja matur marang ulun, ulun mung sak derma ngemban dawuh. Matura dhewe ana ngersani adi permesti Bathara Guru. Lune panjen kayangan iku ora ana patihe kula langsung wani. Bareng wonten patihe perlu napa ngriki wonten patihe sampean? Saku dadi patih kok ora tanggung jawab. Omong ora ngrasake kene matur apik-apik madilerene dadi dewa kok dadak kok kang rewel. Lah timbang leren sing ora dihormati kedung nayogiane waton ramelu apa-apa paribasan tunggak waru ramelu tunggak dadap ramelu gara. Mengari kita ulun dawuh iki mengko mangkat punapi buya. Wis omongo mangkat punapi buya. Yen panjenengan mangkat ya kudu mangkat. Yen buya mangkat terang-terangan. Dadi aja cocok seneng ngiwo-ngiwo. Kancane do budal kok malah nelesep-nelesep. Wis dinei surjan barang kok. Lirwake dawuh. Yur nganggo klambi kerbut-kerbut. Jaketan keteng-keteng. Harus kondi. Guyu nek dileke wong tuwa. Atene bare kita ran. Bantu marang adi permedi Bathara Guru mbok gedung bantu. Pecah jali. Aku senengane kok cok gugu karepe dhewe.

0: Kok saya gendeng, saya gendeng. Apa yang ngelingi anak sing kobong barangnya? Hajengi wo. Anggeri kula seneng lah, rak tenang. Kok ngunungi rak ketemu nalar. Gandengi dawu sekolah diperwati mingkali kita mangkat, bu ya. Mangkat, bu. Yen mangkat, ayo Janoko tibali. Bab Janoko mangkat lanurane ditimbali, mengko gumantung ulun ran lan kita. Yen panjen wani kita ya Janoko disendal main dicabut nyawane. Ewa semuanya Janoko panjen manut-manut ditimbali kroraris, mengko dadepake adipermesti. Yen bangkang cabut nyawane mengkono. Yen angel. Wah, dadi tukang pencabut kok dadak wangsulan. Angel lanurane ku gaweamu.
1: Nggih. Nggih monggo kula dereke niki nggawa liyane kula napa mboten.
0: Ora mingkito.
1: Ora ngono.
0: Ora gampang kita ngawal ulun. Ora mung kepenak. Ono popo kudu ditandangi.
1: Nggih.
0: Tak dawuh kita ra mangkat atur kaji guru nampa pidana.

0: Dawuh ingkang putra Ibu Bedari. Punya dong dawuh Ibu Bedari.
1: Nungsang pawarta, Bu.
0: Nungsang pawarta to. Joromaya Jarumeya maling sukmo maling rogo. Sang Hyang Prabu Sang Hyang Lengkung Pulunggana lan kabeh para baji barat.
2: Lho.
0: Sumurpa mulata jeneng kita adoh tak cerake crak tawra ketangi. Dina iki Hyang Permati Bathara Guru tetep bakal bantu marang putraku angkat Prabu Dewasrani ingin onong pungkurakui.
2: Iya.
0: Bakal didapake karo Dresanala. Nanging ana sranane Janaka kudu tekaning pati. Lan turun-turune Janaka ing onong kayangan cilik ditundung medhun Mercapada gedhe dipateni. Gandheng wektu iki Dresanala ya pacangane putraku Dewasrani. Wis ngertini. Dikersake punang jabang bayi supaya digege yen wis lair ndang dipaten. Sang Hyang Brahma tatkala semau saguh bakal mateni putune.
2: Nggih.
0: Sapungkure Sang Hyang Brahma kita kang tinanggenang ngetutake sangka kaduan. Yen pancen bener-bener Sang Hyang Brahma mateni marang putune, punang jabang bayi jalukan dipangan para kanca-kanca baji barat. Nanging yen ora sida dipateni gambarake Sang Hyang Brahma ngeman karo putune malah Bathara Brahma panganen sak kancam baji barat. Iki pokoke niki mangke yen sida mangan bayi, yen ora sida mangan bayi malah mangan Bathara Brahma mengkono. Bejoy. Wis pokoke bayi lan urane kudu mangan luputa bayi Bathara Brahma. Caweske gamaning buta guber penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Ayo to iki mengko luputa mangan bayi mangan Bathara Brahma.
1: Bola bejo kemayangan cinung lakangilan. Iki laku ngimpi kanane kae ketiban dalu. Nyono-nyono si doleh panganan menungso temenanan oleh bagiang betek kulolo atau kau mulai siji atau mulai kecukeng
0: orangnya dia karena menganakmu lacing keparang kulo sak rencang bidal ngetutakan lampai pun Sang Hyang Brahma.
1: Sing hati-hati,
0: konco mangkat, makan.

ketemu karo Janaka kang isine kita sekloron lan kabeh Purwadya Balamu saka negara Parangkencana. Enggal didawi ingin supaya nggoleki Janaka. Ketemu ana alas paten ana alas ketemu ana pertapan paten ana pertapan. Awon yen Janaka tekaning pati gampang dresana tetep dadi jatuh kramu lan bisa akhir tebi bakal kawujud dadi lanang jagat. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari sing ati-ati monggo kok Prabu kula dalaken ya.

0: Tapi yo ngemban, kula nuwun wonten paring ajeng Raden Ayu. Ora bakal samar pandu lho kowe iki kaya putraku Antasena ingkang sowan ing Dresila geni. Nyiwang kula dereng patos tepang kalian Mas Eno. Karo sapa? Mas Eno. Iya. Prayo kilajeng mlaturing dangu. Nggih Antasena padha besuki nggih.
1: Nampa pangestumu kaya waras ora ana siji apa ibu? Rayo podo selamat obu.
0: Iya kaya orang siji apa Ngerontoseno.
1: Aku gandeng tadi anak mulanang reso boso sing gedhi pangapuramu. Sembahku tampan ono bu.
0: Iya iya ngir tak terima. Aku njur ketonto-tonto aku angkero tembung bu ono kan. Ketonto-tonto sapa le?
2: Semono gede nih kok suaranya cilik.
0: Tonto-tonto makmu cilik. Oh iya. Anggar menipu ngono mak cil. Bu, ana nek karangku cok lamat-lamat. Cukup nambahku. Aku yang buat orang kesusu-susu Thomas. Kau itu boleh udut itu atau tempat. Mana kui? Nak anakmu ke anak karaku mencakmu ni Sri ngono. Ratamu ni bu ngono. Jani otakkan muni gua bangun-bangun. Nak kau itu sebut bu yora bangun bang. Bangun aku. Aku kira bocah urung sepiro ngono lho senajan awakmu gedhe ra meng gedhe kaji. Ning cara-cara ki urung sepiro ngono ngene awakmu ki kuru. Aku gedhe kok enak badminton. Layune banter dhewe aku menang aku nek karo Sugeng.

0: anak kungkir Dresanala. Iki lelakon apa kang kudu tak lakoni? Lan apa cobaning dewa anggon ulun tumitah dititahake marang Sang Hyang Nurcahya dadi geneping dewa kang kudu ngembat lakon kaya mangkene dina. Rama, panjenenganipun kondur sajak mengkusung kau wonten menapa Rama? Boh iya kulaturi ngendi koingkani terwaca menapa ingkang kapenggalih?
1: Sang Hyang Brahma kondur muwona
2: mestine rak susah atine kae.
1: Iya
2: kagol apa
1: mbuh
3: mbok ya cobi kulaturi ngerum-merum dan ayu.
1: Iya
3: kulaturi longgar penggalipun Kanjeng Rama lan kulaturi kaguhan penggali lingsem menika ingkang wayah yoga kula antasena sampun wonten ing kayangan.
0: Antasena inggih nganti ora ngerti wis rada sawetara nggir. Ayo saurunge kaki kundur aku wis nangkene iki ket mau podo Basuki pangestumu kaya slamet kaki Brahma rak ya ora ana alangan apa-apa to ki?
1: Ya kaya ya ora ana apa-apa.
0: Nangis wae ku mau.
1: Iya nggir.
0: Susah pikire ketara muwun.
1: Iya
0: ditutukake kondak kagol.
1: Ya tak tutup sike. Lenggau sing kanti prayuga
0: ais tak tunggu kene.
1: Nger
0: Dresanala
2: kula Rama
0: dina iki mung kari gumantung ana kita yen lila matura lila nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka yen lila matura lila nanging yen ora lila ulun mesti bakal nampa duka.
3: Lah wonten tahu menapa
0: sejatine Sang Hyang Guru paling dawuh mengkene Brahma putumu gegenen yen kapancen bisa lair kanthi slamet yen wanita bakal tangguh geneping widodari nanging yen satriya bakal calon alendra ora ketan sak kadang sak pengenan bakal tak lenggahi onong dampar marcu pundro yen Bathara Brahma ora gelem temandang ora gelem angkat tondo ora tresno marang putumu la yen tresno karo putumu kudu lelak monggo genapi bocah durung sepiro urung tekan titi wancine nggir kepiye apa prayoga digege apa ora putuku ponang jabang bayi
3: yen penemu kepiye nggir Antasena
0: aku ki rene iki diutus perkara iki ana lakon kok mengkono gumantung ibu lan kaki Brahma. Lan aku yang mengkari neksani yang lahir putri aku genep widodari ngono to kaki.
1: Iya
0: ning yang lahir lanang arti lenggaki neng dampari kaki guru.
1: Iya pancen mengkono
0: dari pancen dasari putrane Bapa Janaka terangkir sarangan kudune ya upama lenggah dampar marcu pundo ya kuat didadekno widodari ora bakal mokal kuwi dawe kaki guru yang gugu aku ya kudu dilakoni awet sing dawuh gugu aku ya kudu dilakoni awet sing dawuh sak dhuwure kaki Brahma.
3: Kulo kantun dhewe kersanipun Kanjeng Rama
0: yen panjen wis manut iki gagang lanang mamahan kanggo srana nggih marang putramu ponang jabang bayi.
3: kula nuwun inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama.

0: 妈，哥，咖啡做工哒哒哒哒，咖啡做工哒哒哒哒，没路子满当咖啡机呀。
1: 给，
0: 我是木耳拉巴拉，
1: 我是马帕诺农波特蒙古卡边班尔。Direwang-rewangi marang poro abdi-abdimu Noya naya baskoro titi mongsa Marmane babaran ingkang sekitar Sulai Dewi Dresanala katon angutawati Lan sesambat pindo sendarin katipingan
0: Aduh romo mboten kiyat yen kados mekaten raosipun Rancana kakang putra paringana pangayoman
1: wis kowe nyuwuna pangapura marang pertimbanganmu
2: e prayogi nyuwun pangapunten dhateng ingkang raka
0: ewang-ewang ana ya biyung
2: nggih wong kula dak riyen nggih nglairke nggih kula sambat-sambat kaen kanca jaler njure enggal-enggal bisa tak bodhus
1: aku ndelok polahe ibu kok ora patek wentol tak semingkir ya singkating carita wis magut ing margaina biak langse gundhulgiri miyos kakung ponang jabang bayi manter tejane saksodolan sembodo kalamantaku putrani rosang dewi dresanala patutan marang raden janoko

opo nang Jabang Bayu sing ngerti padhang welah. Bocah iki kok aneh temen, durung tekan mangsane mangerti padhang owo. Diriku mangerti padhang owo. Diri kodaya digigi supaya bisa lahir sak ora-orane kudu bocah ora duwe kekuatan, lah kok malah cayane manter polae kaya dini bocah kang wis tekan titi wanci ning lahir. Harta kapake. Monggo aku kelingan ngendikane Pukulun Bathara Guru. Yen aku tegel mateni ponang Jabang Bayi, Dresanala bakal didhawuhake karo Dewa Srani. Ning yen aku ora tegel mateni putuku, malah kosok baline bakal disotke Kawah Candra.

Mongko Dresana wis cukup bisa rencang. Mumpung putuku antasena ora ana. Kepaksa aku kudu tegel karo putuku Ponang Jabang Bayi jaluk kelangan Dresana lo. Putuku Ponang Jabang Bayi bakal tak perjuangkan.

0: 이 무엇이 곤두르스코 베치
1: 이 정결
0: 베시람 바랑
1: 웨스
0: 유리스 트란쟁
1: 트란쟁기 오빠
0: 루넨 타스타 바란 시핫 가요 오빠
1: 트란쟁

0: banjur adimu kakung apa putri?
1: Aku rum nileki. Ditakoni ayo mbuh.
0: Iki kepiye to kedadi? Ora ngerti lah, mau sing tunggu rak kowe to.
1: Aku ki weruh ibule polah. Kaya ngedeg-degi nalarku sambate ngaruwara aku trimo ora semingkir. Bodhe, adiku lanang apa wedok?
2: Lawang kula nyirami keng ibu menika kula mboten mangertos kok nek anak kula nggih. Wonten sing jaler, wonten sing setri, werni kalih.
1: Aku ora takon ningon-ningonmu kok.
0: Iki kepiye to kok dadi kaya mengkono? Lah apa mesti boyong ana kayangan? Nek kinten kula pun diboyong sowan sang yang kula sing dilenggake teng dampar napa niku wau mecucu
2: marcu goblok iki marcu ngono
0: ayo kuwi masu
2: kok ora iso omong-omongan win ae iso
0: ya ronto sen aku pasrah marang kowe mongso bodho nggih ya yen atimu iki mau pinaringan toto tentrem yang nganti ana apa-apa ketemu ya saka kowe ora ketemu ya saka kowe ibu sekecake lenggah tak golane.

കറുപ്പു തുക്കുപ്പോൾ mapan ing kono kaprisan marang sang yang podo noyanai baskoro titikso pinaringan pangayuman marang sang yang podo mebiar songon jimantor manuk semua marang punang jabang bayi sanaliko putrano dewi dresanala ingin den perwoso marang sang yang bromo ora tumuka ing pati ora bisa cacat malah saya katon akhir diwasa lari punang jabang bayi sanaliko bisa merangkang

atas dawuh pengendikane Sang Hyang Guru. Yen wis tok gege putramu supaya tak pangan sak kancaku. Jaramaya apa iya panganan Kiyi Putuku. Wis tak trimo Ranyipati do panganan. Kono do panganan dintekke. Lilo lahir batin tak pangan saiki panganan Putuku. Sinaito kata Gandarwo ingkang nungkuli marang laripunang Jabarwo ingkang nungkuli marang laripunang Jabang baik no doi pangasai Sang Hyang Putu samyo kantoko salang tunjang rebu ducung kegulungan marang ruwangiro pribadi.

의 와이프. 에서 조망한 롬붕한 거는 아까 줄다 디마나. 아유 건조망.

pangan buto sepirang-pirang buto ora bisa tekaning pati apa kelakon tak lagar geni bocah kasirnaken marang daya pangwasaning daun ora bisa tumekaing pati malah bisa lumaksana lan bisa tata jalma.

si sing kuasa. Mergoleku gede ki seko wisaning geni aku didawi jenengan wisang geni aku.

0: janji ayo aku kudu disowan ke onong ngersane kaki guru lenggah dampar marju pundo mane
1: mati aku.
0: Atapangan putumu, atapangan putumu.
1: Oh, isi oke, buto-buto do panganan.

perkewet gini semedio nyirnaken maringkeng wayang wis anggen estri mana arso den perjoyo takos monong gini lumaksono wonten ing igir-igiring gunung kuwondoan tanpa tido-tido kang wayah kajongkongaken gegelundung jurang.

No, wis aku tak takon Kaki Bromo, rasa goroh karo aku iki adiku Ponang Jabang Bayi nanti. Awit sak ilangnya adiku Ponang Jabang Bayi, ibu sing dicucuh aku. Ketemu ya seko aku, ora ya seko aku. Ayo nanti. Iki ku mergo seko aku mangkel, yen Kaki Bromo orang aku malah tak polo dewi, milih tak joto si pemilih ngaku. Milih ngaku. Milih ngaku. Panjen sejati ini ulun diutus marang Sang Hyang Guru supaya mateni adimu Ponang Jabang Bayi.

0: Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
6: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
6: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair, dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi, dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Orang tua dari Asep ya Pak?
6: Betul Ibu, betul.
1: Oh iya, ini selamat anak Bapak dapat peringkat 2 ya Pak. Ditingkatkan lagi belajarnya.
6: Alhamdulillah. Iya Bu, insya Allah.
1: Tapi mohon maaf Pak, saya dapat kabar dari teman-temannya Asep kalau Asep ini sering garuk-garuk badannya. Itu kenapa ya?
6: Aduh, itu si Asep nyerahkan. Iya Bu, si Asep dia punya penyakit alergi kulit. Gatal, kadang-kadang gagoro itu bunyi we. Risih saya mah Bu.
1: Oh gitu, coba dibalurin minyak herbal Sultana Pak. Minyak herbal yang serbaguna.
6: Oh, bisa buat alergi kulit? Gatal-gatal?
1: Bisa dong Pak.
6: Yes!
7: Allahu Akbar. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmegah. Saya mau berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Pengalaman saya pernah terkena gatal-gatal hampir di seluruh badan saya. Kulit saya muncul kemerah-merahan, kering dan kasar banget. Rasanya gak nyaman banget. Pingin digaruk-garuk terus. Karena saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana, lalu segera saya oleskan pada seluruh bagian yang gatal. Alhamdulillah, 2 kali oles, rasa gatal mulai menghilang loh, dan kulit saya kembali halus kembali. Minyak herbal serbaguna Sultana, serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang mantap betul. Banyak sekali manfaatnya loh. Bagi yang belum pernah mencoba, harus mencoba. Pokoknya wajib membuktikan sendiri khasiatnya. Bisa dibeli di apotik-apotik, agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan.
7: Bye, bye, bye, bye, bye.
10: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
11: Dan 8.4 Radio Setara.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: Asia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, Ibu, Ibu.
3: Iya Pak. Ya Allah, ngapain Pak garuk-garukin punggung ke tembok kayak kucing?
2: Punggung Bapak gatel Ibu, gatel banget. Aduh.
3: Sini, balurin pakai minyak herbal sultana.
2: Oh, pelan-pelan dong Bu, enak Bu, segar, hangat lagi Bu.
3: Si Bapak suka lebay emang. Makanya jangan digaruk-garuk, kan luka lecet jadinya kalau digaruk terus.
4: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum, nama saya Farida, alamat Triwarna, Kota Winangun. Saya punya pengalaman, waktu anak saya lagi main di depan rumah, terkena ulat bulu, terus badannya gatal-gatal dan merah-merah semua pada gatal-gatal dan bentol-bentol. Saya panik banget, terus saya ingat saya punya Sultana minyak herbal serbaguna. Terus saya langsung olesin ke semua badannya. Langsung badannya tuh hilang, gatal-gatalnya hilang, merah-merahnya pun hilang. Bagi yang punya pengalaman seperti saya, pakailah Sultana minyak herbal serbaguna. Dan kegunaannya bukan hanya itu saja. Bisa menyembuhkan luka bakar, pokoknya serbaguna deh. Berilah di apotek terdekat, juga sudah tersedia loh. Saya sudah memutikannya loh.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: Sembilan delapan poin empat Radio

0: Abang Marti V.
1: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
2: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
1: Aman tuh pinggangnya Abah.
2: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
1: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
2: Iya dong Umi, makasih Umi.
3: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Abutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Abutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: Radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Aduh, ya ampun. Gatel banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
6: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
5: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
6: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
5: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
10: Dan 8.4 Radio Setara.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul anam wa misbahut

ngono sehat, pari ngono barokah. Kita sedaya ikang dadi santri neling ngaji ngilmune moga-moga manfaat. Selamat bejat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, panjenipun Bapak Samad Sakmuspinek, bikanipun TNI Polri Babinsa, utaminipun kepala desa beserta staf ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Sinfani minan nas ida saduka sadukan nas faida fasada fasadan nas. Wonten golongan kali, pundi kapan golongan kali niku sae rakyat melu sae, pundi kapan golongan kali rusak, rakyat tenggi melu rusak. Golongan kali menika sinten? Al ulama wal umara, siji kiai pimpinan lurah. Kenapa nggih? Nggih, mugi-mugi sae sedaya Indonesia ke depan dados negari ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Wonten ngarsanipun segenap panitia haun ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan sedaya kemawon pemuda-pemudi Ansor Fatayat Ibnu IPPNU Konco Banser sedaya mawon rahimakumullah. Sesarengan kita dherekaken angalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Ayo bareng Bu, alhamdulillahirabbil. Lek muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kelona sami saged leng. Enggak, wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu si manfaat. Ibadahnya tambah istiqom, rezeki ini moga-moga tambahkan. Mambrah mam, kenang gotu kusa, ditanduri kenang gongraga tibo. Menda tibo cah soleh lan soli, landa tibo cah bocah sing kena. Orang nakal orang tukang adoligab.

0: Olah, olah, momong bocah nang kasur. Alhamdulillah, ya waras ya ya sehat ya war, waras. Wong kadang-kadang ya na wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Ayo donga bareng, moga-moga paringono umur panjang ingkang barokah. Barokah yuswanipun, barokah rizkinipun, barokah putra wayahipun. Ngaji tambah ngilmune, jadi bagus akhlake, mantep ngibadai, kasembatan dongane, selamat dunia akhirate, ilang koronane. Amin Allahumma. Corona tahun senikur menyebabkan konora, konora sekolah, konora ngaji, konora edek-edek, tapi nyatanya nasing meteng. Anak corona sing sambat sing wadon
1: ya kiye dadi maning
0: abriye
1: dadi maning
0: dadi
1: wong wis dadi ngomong
0: takon ngapakaken
1: ya diteresaken
0: ben bener corona wis kari ngaji nggo nguataken iman, ngaji nggo nguataken iman didukung karo anane oman niku daharan-daharan niku oman ya iman ya aman ya pengajian negarane aman ana bantuan uman Allahumma ya rauman reang kadang-kadang ana bantuan rauman Pak Lurah jadi sasaran
1: iya no dulure Pak Lurah ya uman aku dulure ya ra uman
0: mature sing sekeco aja gampang nyalahaken bong mature ngaten
1: ya alhamdulillah yo ana bantuan ra uman tapi tetap syukur yakin daripada tangga ku wis ra uman malam riang
0: sing meriang tetap syukur
1: hanya iki yakin meriang ana bantuan ra uman masa Allah tapi tetap syukur yakin daripada tangga ku malah mati
0: tetap sing gede syukur ibu ya bu ya ibu-ibu sing gede syukur ben lagi perawan mikir-mikir
1: ya Allah ngasih bajaku kayak apa ya Allah endep apa dewur cendek apa dawa ya Allah
0: dilala ke bojone dhuwur ya alhamdulillah bojone dhuwur akeh berkat ora kepangan memet teko payon bojone endep sidik petukel kaya betel sisire timbe menglongan merobol ora kejedot bojone lemu banget ya anak hikmae kenanggo kasuran bojone gering ngirit bahan bojone dempis nggo ngambung cepet tekan bojone jengklang nang pasar kepenak digoleti lah kasing jumbul-jumbul kabeh kan hikmae pun si syukuri sholawat syukur salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya umat kanjeng Nabi mugi-mugi umat ingkang pikantuk sapanget pitulunganipun dunia dugi akhirat Allahumma amin ibu jenengan kula sami undi maca sholawat sedinten sedalu sing wajib ping pinten isemu sing wajib sholawate kita sedoyo sedinten sedalu sing wajib meniko ping songo terkait kalian pitulas rekaat nggih pitulas rekaat sing ono tahiyate ping kali niku papat duhur tahiyate ping kali ngasar tahiyate ping kali maghrib tahiyate ping kali isya tahiyate ping kali subuh tahiyate setunggal sampun tahiyat mesti maca selawat lek oleh tahiyat ora maca selawat salate ora sah berarti uli maca selawat sedina sewengi sing wajib ping ping songo nggih pun bu kata-kata membaca kata-kata maos niku lisane moni suarane krungu nyang kupinge dhewe jenengane wong maca dadi nang jerone salat nuwun sewu nang jerone salat wonten salebetipun salat sing kudu krungu kupinge

0: hak niku kudu krungu kupinge dhewe. Lek uli maca kok ora ngampe krungu kupinge dhewe, niku jenenge disanes maca, niku jenenge umed-umed. Nggih. Dadi wong maca niku ya kudu krungu kupinge dhewe. Sing kaping kalih sing kudu krungu kupinge dhewe ketika salat ya kuwe wacan Fatihah mulai bismillah apa balad dolin. Sing nomor tiga sing kudu krungu kupinge dhewe tahiyat karo wacan shalawat. Sing nomor sekawan niku wacan napa salam. Dadi salam sing nengen niku kudu krungu kupinge dhewe. Setitik setitike salam assalamualaikum. Lek unis tahiyat akhir saumpomo kok kebelet ngentut ya, contoh assalamualaikum solate sah asal wis tekan labat mimel labat assalamualaikum. Kok urung teko mimel labat mim assalamualaikum kok ngentut solate batal. Contoh assalamualaikum batal solate. Salam ya kudu komplit lan unuk salam. Salam ini kudu karo alif samsiah, kudu arek karo alif samsiah. Contohnya assalamualaikum. Kulo nate mirengaken, kulo nate krungu, ana wong salam alif samsiah ora katut assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum ora ora assalam. Nah, mulo niki mbon hadirin sedaya sak lajengipun dalam rangka haul almarhum almaghfurlah simbah Joho. Anggenipun suwan wonten ngarsanipun Allah tansantipun sepunten sedaya dosanipun. Dipun tamping amal kesenenipun. Jembar padang pakuburipun. Pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Pikantuk sapangatipun Rasulullah. Turunanipun kita sedaya dadi duriatan thayyibah. Duriatan sholih wan sholihah. Ahli kubur kita sedaya ingkang sampun sumaling alam barzah tansah betipun sepunten sedaya dosanipun. Allahumma amin. Nek niko telisan haul menurut deskripsi bahasa Indonesia nek kah jadi neho pun cekap janemen mengkai kelong inum tang beriku cekap pun dah oke. Niko telisan niko lek moco nek kah sara deskripsi nipun Indonesia kah niko jadi neho. Niku maose mboten haul. Niku maose dadine haul. Kamongko Arab ya, Arab salah sehuruf maknane medu salah. Niku maose mboten haul tapi dadine haul. Contoh kalau badai matur tentang masalah Arab sing bener niko sarabong nulis tapi hilang badine H apa H A U L haul niko macane haul ya. Lek kula matur Arab salah sahurup maknane melu salah. Contohkan para alim, para ulama yang saya hormati. Sing leres bukan alim, sing bener pakai ngain. Alim, ulama. Nek alim lara, ulama weteng. Jadi sing dihormati wong lara weteng. Mali, contoh mali. Lah apa Arab salah sakurup maknane melu salah. Contoh, iya karena budu wa iya karena stain. Mesit lo maknane namung dateng Allah kula nyembah lan namung dateng Allah kula nyuwun tolong tapi nek ora nesit ya kana berdoa ya kana stangin namung dateng sorote srengenge kula nyembah lan namung dateng sorote srengenge kula nyuwun tolong kurang tesit maknane beda. Siki maning bahasa Indonesia komai mundur, bahasa Indonesia komai mundur artinya beda. Contoh pak sapingi sing imami sholat komai mundur artinya beda. Pak sapingi sing imami sholat sing imami sholat sinten sapingi sing mundur malih artinya beda. Pak sapingi sing imami sholat sing imami sholat ya mundur mali pak sapingi sing imami sholat sing imami sholat sapingi sing dan niki kula agi bahas huruf lah sing bener niku huruf sing jenenge bahasa bahasan haul hurufe menika wonten niku ha wawu lam. Ha nek Indonesia pakai ha. Ha wawu lam. Haulun. Haul hurufe telu artine juga ana telu. Haul hurufe tiga artosipun di wonten tiga. Sepindah. Haul maknane kiwa tengen. Haul maknane taun. Haul maknane kekuatan. Pertama, haul maknane iwo tengen. Contoh, nahnu nakumu fil mimbar wal hadirin fi haulia. Aku ngadep ono mimbar hadirin no kiwo tengene mimbar. Haul maknane kiwo tengen. Siji. Yang kedua, haul maknane taun. Contoh, anjena pingin dikok. Nahnu nazuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Ya, cara jawine maning-maning men paham. Nahnu naqumu. Nahnu nazuru ma'a Abu Bakrin fi kulli haulin. Cara jawi mriki, aku kan jenenge pengin dika. Aku karo sahabat Abu Bakar ziarah kubur saben-saben taun. Rumin kanjeng Nabi nateng ngendika kuntu nahaitukum lan ziaratil kubri. Aku nglarang sira kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi rumin nateng larang ziarah kubur. Kapan kapan genahaken men paham. Kanjeng Nabi nglarang ziarah kubur wong Islam nembe telulas imane urung kuat tur urung ana sing mati tapi wis ana kuburane wong Yahudi. Iki nek nggo dalil karo wong sing ora demen ziarah kubur ora diterangaken. Kanjeng Nabi rin nanteng larang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum ngan ziaratil kubri. Aku nglarang ziarah kabeh ziarah kubur. Kanjeng Nabi nglarang ziarah kubur waktu itu temut-temut wong Islam nembe telulas imane urung kuat tur urung ana sing tapi wis ono kuburane wong Yahudi. Terusaken, men paham. Barang wong Islam wis oke, okay. Imane uwis kuat lan uwis ono sing mati. Kanjeng Nabi dawuh kazuruha fa innahu tudzakkirukumul maut, sira ziarah kubur kabeh sebab ziarah kubur ngemotaken nek awake arep mati kaya sing diziarahi. Yes, kita mulai, kita bahas mulai hal. Dan kata-kata fazuruha, kata-kata fazuruha menika dawuh amar perintah membahas hak kewajibane anak yang wong tua. Kewajibane anak yang wong tua sing pertama wa ayastabiro ngadehima nyuwunaken ngapuro. Contohne Allahumma gfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Leesi urip kirimen kulhu sepul karotahu duit kirim kul huwak sekul tahu karo iwak. Nek wis mati dikirim kul huwalahu tahlilan yasinan. Onten tahlilan, onten yasinan. Diterasakan sing urung podo melu yasinan dang podo melu mbok selegi yasinaken. Yasin menika huruf e, Yasin menika ayat e, wonten 83 ayat. 83 ayat surat Yasin menika dibagi dados 4, dados sekawan. 20 ayat barokah no dunyane. 20 ayat barokah ana ing jaman sakaratul maut e. 20 ayat barokah ana ngalam kubur, sing 34 ayat barokah ana dina kiamat. Berkae wong gelem maca surat Yasin. Yasin urung diwaca jenenge surate Yasin. Lek wis diwaca biasane wong kene nambahan Yasin dadine jenan, tahlil dadine ya, katok dadine. Pun salah jengi pun kembali miki bahas kewajibane anak maring wong tua ngirim donga tahlil Yasin.
1: Mati yai kalau badan nyawan bisa anu niku ngirim donga tak tekan nopam batan dugi nopam batan gini.
0: Ana wong takon ngirim dongan nyampe nopo mboten tekan nopo mboten. Lek sing takon wong awam jawabe sing masuk akal. Yo tekan yo nyampe yo mlebu. Contone aku disoting mengko ben mlebu. Iki napa nggih? Lah pamaning lewate donga. Pun jaman sugengipun Kanjeng Nabi, jaman sugengipun Kanjeng Nabi, ana sahabat, wonten sahabat. Nek kemis sore ngarepaken malam Jumat kaya niki mangke, niku ana sahabat ziarah kubur. Barang pun ziarah kubur, ngantuk banget saking ngantukipun, ngantos ndalu akhiripun sare. Barang pun sare ngimpi nyumpeno terjadi hari kiamat. Ahli kubur metu kabeh. Barang wis metu kabeh, wonten pasuryane ingkang mencorong bagus, tapi wonten pemuda ingkang susah. Barang sing bagus-bagus niku wajahe mencorong, agemane putih medal, kondure beto rampadan, corong kene beto panganan. Lah sing pemuda niku susah ditakoni, heman sampean batire podo bungah, kena opo sampean ki susah? Jawab e, nun sewu sokabat, niko sing sami bungah medal saking kuburan sebab oni kiriman donga sing tengari ngalam dunya. Kulo niki susah sampai saat niki kulo mboten wonten ingkang ngirim donga. Nun sewu sokabat, kulo mati bujang, zaman kulo mangkat haji, rumin kulo mangkat haji kalian ibu kulo. dong sahabat, kula rumiyin nate titip duit 1000 dirham teng ibu kula. Ing mbok bilik mangke duit 1000 dirham menika tasih, caosaken dateng fakir miskin, kapuri ngirim donga dateng kula. Sahabat niki tangi barang tangi goleti ibune pemuda. Ketemu singkat cerita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo.
0: Sepeda silaturahim.
1: Nggih.
0: Kaping kali badhe nyuwun pirsa.
1: Wonten wigatos napa nggih?
0: Napa jenengan gadah bujang mati?
1: Leres anake kula Rin ninggal bujang.
0: Jaman mangkat kaji.
1: Leres lagi mangkat kaji anake kula mati.
0: Mati ini teng dalan.
1: Nggih teng margi.
0: Jenengan tahu dititipi duit 1000 dirham?
1: Nggih lah, jenengan dek ngertos anu kepripun.
0: Duwite menika napa tesih?
1: Tesih boto, tesih boto.
0: Akhire duit sing 1000 dirham niku corong kene terus dicaosaken dateng parkis miskin, terus ngirim donga dateng pemuda ingkang susah. Barang kemis sore ngarepaken malam Jumat, sokabat niku ziarah kubur Malik ngantuk barang ngantuk ngelindik ngantos sare barang sang sare ngimpet terjadi hari kiamat. Ahli kubur bunga kabeh termasuk pemuda sing susah sampun bunga sebab oli kiriman dongane sing nang ngaring alam donya cok mengkono kiriman dongane kungi nyampe bu kenjenengan paham kali kula mboten kalimate paham paham nggih wong Kebumen niku terkenal langgo apa nang kene apa nang Kebumen cendela nang ngriki iya angger nang Kebumen camat nang kene iya camat nggih mboten comot mboten lenek ada di OKB ya repot pak camat nandur kentang tukule arang-arang jadi ne pak comot nandur kentang tukule benteni pun sekedik ngapun bawat niki kembali mungkin lembek kula aturaken jadi terkait ontenipun doa niki nyampe nggih tekan ke anak sing takon maling ngeten niki
1: Bapak Yai telah badik nyawan bersama ning anu niki nggih anu nikulah
0: anu kepripun
1: niki ngirim donga kula pun yakin nyampe nggih tekan ngirim saking ngomong nggih nyampe ngirim teng kubur nggih sang samping nyampe niku saya teng ngomong napa ngirim saya teng kuburan
0: ngirim donga kok omah ya tekan nyampe teng kuburan nggih nyampe sing ditakokaken saya saking pundi jawabe ngateni ki men paham yen nang kitab men men kemenak dipakam langsung nganggo murud bae nganggo murud bu jaman wonten corona putrane jenengan teng Jakarta telepon bu aku ora iso muleh iki ana corona arep bodon jenengan tak kirimi duit 10 juta nggo badan duit tekan rumah 10 juta bu seneng mboten arep bodoh dikirimi karo anak kok Jakarta 10 juta duit tekan rumah seneng mboten seneng seniki pun teman-teman non corona wis ora non corona anake Bali gowo duit 10 juta seneng sing pundi seneng duit nyampe karo ora anake tekan karo seniki anake dugi teko menggo duit 10 juta seneng sing pundi ya ahli kubur dikirim kok umah seneng tapi seneng sing ditekani wong mriko ngerti mriki ngriki orang ngerti ora beda jenengan nonton TV gambar sing ditonton ora weruh karo sing nonton tapi ati sing nonton merupen talitane sing nang jero epe ae sing nang kubur-buruh dunyo tapi sinang dunyo urung weruh kaya apa nasibe sinang ari ngalam kubur men paham ngeten iki dah niki awak niki bisa nek urip ana roe rok niku sing ora keton niki sing ketinggal jasad jasad niki urungan rok niku manuk angger kurungane bejat manuke paham boten nggih dadi sing rusak niki jasade roe mboten rusak mriko ngerti mriki mriki mboten ngerti mriko wis laula bidunga il ahya la halakal amwat diparil nang ari ngalam dunya ora nono wong dungakno karo wong sedo moko kapitunan dadi hak kewajibane kita sedoyo termasuk ngirim donga mugi-mugi di ngapura sekabene dosa Allahumma
1: es mati yai ngeletakin maning anu omay kulo edek karo kuburan kadang-kadang kulo ngertos anu wong betok anu kembang tak kuburan apa majidin jaluk
0: ana wong bet ana wong ziarah kubur betok kembang ditakon apa majidin jaluk ngaten iki men paham ngaten iki jaman sugenge Kanjeng Nabi jaman sugenge Kanjeng Nabi tindak ngliwati kuburan bake ngliwati kuburan bake menika wonten kuburan kali jejeran ambles jejeran tapi ambles Kanjeng Nabi pirsa nang jero kuburan kali niku saweg dipun siksa sedaya ya Allah nang jero kubur agitipun siksa barang pun unit disiksa merga perkawis kali wong nang kuburan unit disiksa sing Kanjeng Nabi pirsa sebab perkawis kali siji sebab nguyuh karo ngadeg ping pindone sebab ora iso jaga lesan adu-adu utawa fit fitnah pun jadi kepengin selamat nang kuburan uli pipis ora lanang ora wadon ya tetep karo dodok bang wadon ana sing batin
1: apa ana bang batin ngajeng-ngajeng ya ana neraka nanti takan karo melaku
0: mili mengendi bang gantelane bing beten nonton jadi bab istirahat bab toharo men selamat nangari ngalang bubur wong kadang-kadang kula wangsul bar pengajian dalu jam rolas menangi bocah gawe gambar ule arep leren dunter-unteraken jare gawe ndase wong ngoyoh karo ngadeg niki nyireti suku nyireti sikil lek ngampe uni wudu ora kewasuk singgo woci pretene naji sholate ora gara-gara pipis karo ngad bun ke wong lanang kaya wong lanang wong lanang insyaallah ya paham pipis karo dodok mawik sewoke juga karo dodok wong lanang nek banyu setimbo aja dikobok ampun yang setimbo dikobok celup-celup celup-celup setimbo najis kabeh celupakan celup tekan gulu banyak teles kabeh lebokakan katok klepet katoke najis sholate ora sah ingkang leres kepripun ingkang leres isi karon dodok dikrucuk ke senduwur ora-ora pileg boten pileg boten labong lanang niki anak otot gede sing ngisor urung metu kabeh dipelirip didehemakan lagi uyuk sinang gulu banyak metu kabeh iyo nek sing uyuk enom lah sing tua bola bali anyangan-anyangan Gojar konyong wis tutuk marandika waruku malah mencurut. Sembayang metuyu weh. Dan iki men selamat nangari ngalam bubur, tata carane wong sesuci di ngertekakan. Ini bang, ibu, ibu-ibu diterangkan buatan. Oh nggih. Tapi ngapunten kula mboten gadah barang nggih. Tapi insyaallah kena dipaham, saged dipun paham. Ngaten niki, yen nangaring bidayah nggih wonten teng takrib nggih wonten. Barange wong wadon mboten saru niki, mboten saru, mboten. Wong niku hukum. Barange wong wadon lek lagi ndodok keton sing ketinggal niku dihukumi barang jaba. Adine wajib diwasuh. Mari-mari.

0: lek Rika ra paham tak contohne. Iki ngadeg. Iki dodok. Sing dodok iki sing ketinggal niki niku dihukumi bareng jawi, artine wajib diwasuh. Cebok ngadeg ya mingkem. Lah keng ilmu percebokan bab toharoh sebabe men selamat buatan ngalam kub kubur bis sepindah sing kaping kali sing mereka kan jadi ora selamat nengari ngalam kubur nembikan si Nabi mirsani kuburan kali ambles fitnah adu-adu ora iso jaga lesan ceplas ceplos kondangan metune rasan
1: iwa keksinik yuk pacitane lanting emping seriping taikut sing masa alo aku kondangan seketewu uli sari miloro
0: wong baiter neko kondangan lesane kon mingkem angel nek wong lanang anu mingkem sale lambene kesumpel udud lesane ojo ceplas ceplos bun barang bun ngataniku Kanjeng Nabi manselas papah kurma disuwek disigar dados kali dicebakan benteng kubur jejer niku selagi iki uwit kurma esih teles Allah ngangkat siksane ono sing alam kubur iki dalile nyawur kembang ono sing takon maning
1: maka yai kalau takon maning ane niku ngirim donga sing dikirim karo sing ngirim ganjarane sami napa mboten
0: ana sing takon kaya kuwi lho
1: sing ngirim donga karo sing dikirim ganjarane sami napa mboten
0: men paham tak contohaken nganggo murid nganggo karep kula nembe jagongan karo Pak Kyai Slamet Pakai ya Islamet di lala yaudud pesas koreke pakai ya Islamet sampun murup ngen kulo durung murup kulo nundar teng pakai Islamet terus ngen kulo melu murup urube koreke pakai ya Islamet sudono pemboten boten sing ngirim donga karo sing dikirim derajate sami nih lagi bahas bahasan haul.

0: kembali miliki hak kewajibannya anak maring wong tua. Siji nyuwunaken ngapura, sing kaping kalih ngelampai wasiatipun. Contoh kaya kaya anak telu.
1: Kana mena, kana toge men kon kana, kana toge man, kana na toge na kana. Aku garap pesan karo kowe kabeh. Kowe togeman bagiane sing wetan dalan. Togeman, togemen sing melor kali. Lah togena kowe sanding SD.
0: Pasiat. Bocah telu.

sebab serat serat serapah. Nek wong wis serapah niki, niku bisa kedadean napa? Akhire ora karo dulur, akhire karo dulur ora apur gara-gara serap nerjang maksiate wong tuwa. Dan niki nek wis serakah wong nerjang maksiate wong tuwa utawa ngrebut warisane wong tuwa sing dipacungaken karo anak, niki cara keteranganipun ahli neraka sing mlaku nang ngaring alam dunya niku potongane wong sing gelem serakah karo tinggalane wong tuwa. Siji, dulure dadi pedhot. Ping pindho mangan hake dulure. Ping telu nerjang wasiate wong tua, wong tua ora rido. Mulong dadi wong urip, nuwun sewu, sing dadi wong tua khususe kula tak matur. Jenengan wis dadi wong tua, anake wis mentas kabeh, jenengan duwe bondo. Nek anak wis mentas wis duwe omah ndang dipacung-pacung no bagiane gonjaga nimburi kerine. Nek ngampek wong tua mati, anak urung ganda urung didum yang anak, niki isok kedadean anak rebutan warisane bagiane sekobong tuwo. Niki ninggolet dunya malah dadi ora selamat gara-gara rebutan warisan. Gino bongge lamuno go pelajaran go pengemet katos penting ngedum warisan anak esi sehat kabeh go jagani duri kerine ojo ngampe anak ora akur karo dulur. Gino bongge ya siji loro sing kaping kalih kewajibane anak yang wong tuwa. Kewajibane anak yang wong tuwa niki wa antasilul arham ngala burungihima nepung sanak rak kedulur. Apa maning tiang sepakipun sampun sedo men dulur ora ilang larikane dulur diwontenaken silatur rohim. Lek wong bis ora gelem silaturahim iso kedadian wong dia dadi dulur, dulur dadi lah mundo ojo gampang medot silatur rohim.

0: niku bocah papat tuli duit kabeh.
1: Nyamat sepuluh ibu, melimolas, lakarong belum, lakasi ngumbelan telung ibu bayi.
0: Bocah papa tuli duit patang puluh telu ibu, teku bengakan limolas rumah, tegawa bali sing seneng ibu nek.
1: Nane mat, nangkuin kok ilang, dikumpulakan nang ibu nek menawet,
0: malah ngepondongan. Es berkasihlah terohib sehingga ping sekawan hak kewajibane anak yang wong tua di kapan yo di kapan ono wong tua mati sing kewajiban nyolati di sidik anak termasuk anak lanang sebab nopo kula matur pertemuan terakhir pertemuan yang sudah tidak kembali lagi ya gue penyolatan jenazah kapan wong tuane mati sing nyolati di si dewek anake terutama anak lanang bud niki kula bahas bau terkait bahasan haul haul maknane kiwo tengen haul maknane tahun haul maknane kekuatan contoh la haula wala quwata illa billahil alim.

0: wonten daya kekuatan napa-napa menungso niku kejaba kekuatan pitulungan ning Gusti. Mula cara wayang menungso niku anu dilakokaken karo kaki dalang lampu minungko kang dadi srengengene. Lelir bote.
1: Waduh, si Ujang belum tidur kamu, Jang. Besok kerja loh. Kalau terat gimana coba?
2: Gak tahu nih, Bah. Ujang lagi susah banget tidur. Sekalinya bisa tidur gak nyenyak, Bah.
1: Itu sih kamu kena insomnia, Jang. Awas loh. Kalau gak istirahat teratur, nanti malah badan kamu yang makin gak fit, makin drop.
2: Aduh, iya ya, Bah. Ujang harus gimana dong?
1: Coba kamu...

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
4: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
3: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
4: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
3: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
4: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
3: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
4: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
3: Eh, kok iya ya, Pak?
4: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122
6: 081-222-9084 081-222-9084. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Sehat selalu ya. Semangat hari Senin nih. Baru kemarin hari Minggu ya. Cepat banget udah hari Senin lagi. Masya Allah, harus bersemangat bangun pagi, yang mau pacara, yang mau mandi, mau berangkat kerja ya. Semangat selalu ya sobat Star FM dalam menjalankan aktivitas pagi ini. Hai, udah mau ditunggu ya, dari gasik banget. Masya Allah, thank you banget ya. Iya, thank you banget karena udah pada gabung hari ini ya. Yang belum gabung masih nih ya, tunggu juga yuk bersama All This Memory sampai jam, ya jam 8 nanti ya. Nia masih menemani Anda. Jadi yang belum tahu nomornya Radio Star Kebumen, silahkan bisa di save dulu ya nomornya. Bisa tensi melalui WhatsApp maupun melalui SMS ya. Jadi bisa di 085186069984, 085186069984. Ya, pagi ini Alisa Waris juga masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitabedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk-produk tercinta kita ya, Sobat Star FM, produk dari PT Denatur Indonesia. Wah, banyak banget yang udah gabung, nanti dibaca satu-satu ya. Untuk semua atensinya ya, jadi harap ditunggu aja, okay? Ya seru banget karena udah banyak yang gabung pagi ini ya, thank you banget. Yang belum masih nih ya tunggu, dan juga ya yang masih rebahan tidur ya. Kayaknya enak ya, ya jangan dong, harus semangat di hari Senin ini, apalagi di penghujung bulan Agustus ya. Ya, di akhir bulan Agustus ini harus pada semangat ya dong. Oke, ini yang puterin dulu lagu berikutnya. Ya, kita punya lagu dari Ei Sugiyarti, Pulangkan Saja ya. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Waalaikumsalam. Eh, Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
0: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan rindu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
0: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah, sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab, Tan.
0: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya, Tan.
0: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang, Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

Aku ingin merasakan cinta ya dari kelasnya Endang Estaurina. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Star FM Kabumen. Apa kabar hari ini? Sehat ya, baik ya. Semangat semangat semangat ya, jalani aktivitas pagi ini. Iya dong ya. Dan oke. Thank you banget ya udah pada gabung. Nanti Nia bacain satu persatu untuk atensinya. Iya ya, karena emang luar biasa banget ya hari ini. Iya, banyak banget yang udah nunggu-nunggu pasti nih ya, nunggu lagunya diputar, nunggu dibacain salam-salamnya, nunggu apa? Iya nanti ya. Oh, mau nunggu minum minum Habu Top. Iya, waktunya sekarang ya. Udah makan belum nih? Sarapan dulu ya, habis itu minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Ya, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Iya, terus juga apalagi? Iya dong, satu-satunya herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi buat sobat Star FM nih yang sering mengalami masalah sakit diabetes, kolesterol, asam urat, asma, kanker, liver, jantung, terus yang kena sakit migrain, atau barangkali aja juga yang darah tinggi maupun darah rendah, silahkan bisa ikhtiar gunakan Habu Top sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya, supaya tubuh kita lebih mudah untuk mencernanya. Yuk buruan borong Habu Topnya di apotek dan agen resmi kami. Untuk harga tergantung dengan kemasan ya, karena Habu Top itu ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Jadi lengkap banget ya, kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja. Iya ya, belinya yang 200 kapsul-kapsul aja. Bener banget sobat Star FM, yuk jangan sampai kehabisan lagi. Iya, oke dan lanjut baca-baca dulu ya untuk semua WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984. Halo, selamat pagi nih buat yang paling gasing nih, yang paling bawah ya, Nia bacain dari Mbah Bubut ya. Hadir Mbak Nia di acara All This Memories. Waalaikumsalam, katanya mau salam katanya buat Bundar Umi Hani Busamintan. Ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, terus juga Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Mama Fauzan, Pak Diyadi Antika, Mama Asraf, Pak Budi Hastuti, Mbak Alaska, Mas Oyang, Mbak Kembar, dan buat semuanya lagi monit aja. Buat Mbak Nia menjalani tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya buat Mbah Bubut. Oke, ada juga dari siapa? Papa Ijo, selamat pagi. Iya. Katanya lagunya dari Bimbo ya. Oke, judulnya Cinta. Tadi udah muncul ya Papa Ijo ya. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbah Kakung, ada Umi Hanif, ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, terus Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Mbak Cindy, Bu Fatur, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Nora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karjikan, Mbak Ahmad, Papa Romeo, terus juga untuk semua penggemar All These Memories ya. Oke, untuk Mbak Nia semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Iya, oke, thank you banget ya buat Papa Ijo. Dan ada lagi
dari siapa lagi nih? Wah, Bunda Wartik. Buat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Wonosalam Purworejo, lagunya Pulangkan Saja I Sugiyarti. Salam buat Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati. Terus ada untuk Mama Asraf, ada untuk Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, ada Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Iya ya. Dan lanjut lagi, ada siapa lagi nih? Mbak Yaya cantik. Hai, mat pagi Mbak Yaya. Udah matengan belum Mbak Yaya? Iya, pagi Mbak Nia, apa kabar? Salam buat bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, simbah-simbah, bunda-bunda, dan buat emas-emas semuanya. Lagunya katanya Aku Ingin Merasakan Cinta. Buat manianya, sehat selalu, matuk gas. Thank you Mbak Yaya. Aku Ingin Merasakan Cinta tadi udah muncul ya. Jadi Mas Andre, hai mat pagi. Udah juga buat Mas Andre gabung di acara Oldies. Lagunya 5 Minutes, Selamat Tinggal. Dibagi salam buat Ibu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, ada Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Nisalis, Bunda Wartik, ada Mama Fian, Mama Astra, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mbak Kembar, ada Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Kang Musin, Kang Mamat, Pak Pariona, Bapak Yenora, dan buat semua sobat Sara aja. Buat Mania, buat siaran, sehat terus, dan ingat pesan Pak Pariona ya, jangan lupa bahagia. Iya ya. Terima kasih banyak ya buat tadi ada Mas Andre. Lagunya ditunggu ya Mas, nanti habis ini ya puterin. Ini ada SMS yang kelewat ya, belum kebaca, dari Mbak Liana. Buat pagi buat Mbak Liana, lagunya katanya buat awal pekan buat semua pendengar Star FM, lagunya Elisa. Elisa ya, semoga lancar berkah hari ini. Amin. Ya, ditunggu ya buat Mbak Liana ya. Ya, dan juga ada siapa nih di bawahnya? Kita ke WA lagi. Mbak ya, awas kari Cipari Cilacap ya, selamat pagi. Olisa Morris katanya Ujung Aspal Pondok Gede by Iwan Fals terputar, katanya buat Bunda Rukmi, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Kari, Mas Andre, Bapak Yenora, Mbah But, Mama Asra, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Warti, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, dan buat semua sobat Sara FM aja. Semoga pada sehat selalu buat Mania, matuk gas. Thank you Mbak Alaska. Mama Kak Kiki tembangnya Alergi Esok Pagi. Oke. Udah nialis ya, Mama Kak Kiki ditunggu aja. Dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinen juga ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Halina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis. Terus ada Mbak Bubut, ada juga untuk semua fans Radio Stara FM. Lagunya berjudul Preman dari Kang Fauzi ya. Tolong di play dong. Oke ya. Dan nanti ditunggu untuk lagunya Kang Yadi. Dari Mbak Sri, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Ini lagu ini banyak banget pesannya Mbak Sri, ada 3 pesan. Ini yang benar yang mana sebenarnya ya? Yang paling bawah ya, Hania bacain ya. Sehat selalu Wania dan sekeluarganya. Katanya lagunya Bara Api Dian Pisesa. Ya, dan salamnya buat Bundir, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Samintan, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Pak Deslamat, Pak Karim, Mbak Alaska, Bu Karmina, Ibu Siti, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Tuti, dan terima kasih buat Mania Matugas. Thank you banget ya buat Mbak Sri di Purworejo. Mbak Nun di Ponorogo, mat pagi juga. Waduh, lumayan banyak pandemi sih ya. Lagunya ikut aja, streamingnya Joss, mantep Mbak Nun. Dari Mas Oyong di Bojur Purworejo, hai buat pagi juga, salam sejahtera buat kita semua. Lagunya Tiada Lagi. Salam-salam buat Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Wulan, Bu Kumis, Bu Heni, Umi Hanif, Bunda Arvito, Bunda Wati, Mbak Buwet, Bu Karmina, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Kumis. Ada juga untuk Bu Ayu, Bu Saminten, Mama Ainun, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Piani, Mama Ibnu, Mas Franky, Mas Betran, Om Gendro, dan buat semuanya aja ya. Selamat beraktivitas sembari bernostalgia di Oldies Memories. Buat manianya, buat kembali lanjutin
siarannya ya. Thank you banget ya buat Mas Oyong. Dari Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi juga. Lagunya Kemarau Yang Panjang. Oke. Salamnya buat semua pecinta Radio Star FM aja. Ya, sehat selalu. Kopi yang udah pada atensi naik, semoga Star FM jaya di udara. Thank you buat Kang Roni ya. Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi juga. Oldies Neoris, lagunya Segelas Air Putih Cintaku, tolong diplay. Salam buat Bang Iki, Bunda Arvito, Mama Awal, Mama Asra, Bukar Minah. Ada Pak Desa Songko, Bu Heni, Pak Karim, Pak Paryono, Mas Andre, dan buat semua pendengar Star FM, buat Kanianya, metugas sampai tuntas. Thank you buat Mama Rizky ya. Duren di Ambal, selamat pagi, absen monitor selalu. Kemarin aku atensi kepada bandnya yang hadir Mbak Rena. Kirim salam buat Bunda Rosita Handayani, Bunda Titi, Bunda Yati, Bu Emi, Bunda Nesalis, Umi Hanif, Pak Paijo, Pak Sutar, dan buat semua yang belum absen. Buat aktivitas pagi buat Mbak Nia, jangan lupa sarapan di situ. Wih, gasik dong sarapannya. Dari Mama Iva di Merinan, waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak Nia, meminta lagunya Hati Yang Luka. Salam buat semua pendengar Oldies Memories. Mau aktivitas buat Bania, mau tugas sampai tuntas. Full senyum, terima kasih dari Bapak Iva di Merinan. Thank you banget Mama Iva. Mas Andi di Kepupen juga mat pagi ya. Absen aja, salam buat semuanya aja. Buat Bania, mau tugas tetap semangat. Thank you. Luar biasa banyak banget ini ya. Putra Sulung juga nih, selamat pagi buat Putra Sulung. Iya, Purwoji Utara ikutan dansel. Salam-salam buat Eyang Putri, Eyang Kakung, Ngafitrin, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Mas Utar, Bapak Rayuno, Bapak Nyenora, Mas Oyong, Bapak Romeo, Bunda Ervito, Bu Yati, dan untuk semua tanpa terkecuali aja. Oke, thank you banget ya. Lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Ya, ditunggu ya Putra Sulung ya. Kayaknya lagunya masih banyak banget yang ngantri juga, belum tahu ya. Nanti yang belum dibaca nih ya, baca di atensi berikutnya ya Sobat Star FM ya. Masih banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Ya, selamat pagi buat Ibu Kuwi cantik, laris manis berkah hari ini Ibu ya. Nia puterin dulu yuk lagu berikutnya dulu, 5 minutes. Ada Selamat Tinggal, saya Cun bareng Nia di All This Memories, jangan kemana-mana.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Ana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ujung aspal pondok gede ya udah muncul. Lanjut sesi ponlab. Ayo berburu ponlab nih. Ya mau naik buruan naik aja di 085186069984. 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Uli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Uli Sewaris. Mbak Nia, apa kabar?
0: Ini ya baik, sehat. Apa kabar, Umi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kangen juga sama Mbak Nia, berapa hari gak bisa masuk.
0: Iya, kayaknya lama banget ya, udah gak masuk ya dari kemarin ya.
1: Ya kayaknya masuk.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat ya Umi ya.
1: Mau minta lagu Mbak Nia?
0: Iya, mau lagu apa?
1: Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku, boleh.
1: Itu salam-salam Mbak Nia.
0: Ya silakan Umi, silakan. Sambil nyala.
1: Salamnya buat Mbak Buku, terima kasih pagi-pagi udah nyalamin Mbak. Semoga sehat berkah Mbak Buku. Terus buat Mbak Aida, Mbak Sri, Timbanya Aska, terus juga banyak nyalamin, terima kasih. Terus buat Mbak Karin, buat Putri Selatan, buat Mbak Nurnya Dekira, buat Bunda Titin Wardani, Bundanya Salis, Mbak Rika, terus buat dan diambil bukan sekolah nggak butuh sama Jakarta juga dibutes bukan. Terus buat Mas Oyong, buat bapaknya Naura, Pak Sutar, Pak Suri, Mama Fian, Mama Irta. Terus buat masalah, terus buat Sutarnya, buat Punyati, hampir lupa maaf ya Bu. Terus buat Mbak Putri sama Mbak Kako. Terus buat Bu Heni, terima kasih semalam juga sudah nyalamin. Salam buat putranya ya Bu. Bunda Ervito yang ada di Kediri juga khidmat Bapak.
0: Iya, siapa lagi nih
1: yang kepala? Buat teman-teman aja Mbak Nia,
0: Oke, siap. Thank you Umi ya, sehat-sehat.
1: Juga yang tadi itu
0: warna sopo
1: lupa pade, maafin.
0: Iya, siap. Semuanya
1: saja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Umi Hanif. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Wah, selamat pagi Bapaknya Naura. Hai, rame banget kayaknya di situ.
2: Tentunya dong, iya. Semangat pokoknya kalau Mbak Nia siaran.
0: Mantap, harus semangat ya.
2: Iya.
0: Udah sarapan belum nih?
2: Alhamdulillah ini suruh makan ini.
0: Oh, lagi. Gak
2: biasanya ini.
0: Biasanya cuma nyemil. Apa tuh kulit untuk kikil?
2: Kulit melinju.
0: Kirain kikil.
2: Ya kolo-kolo ayo sarapan.
0: Sarapan lah, jangan ngopi mulu.
2: Iya betul.